Iya pokoknya gitu deh. Jadi ya gitu. Filosofinya katanya gitu ya. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak. Tapi mungkin bener ya, bisa jadi. Jadi beda dari kata-kata yang lainnya. Kok enggak limo likur gitu ya? Kok jadi selawe gitu ya? Ya udah jangan dipikirin, takut pusing ya. Jangan lupa nih, kalau lagi pusing-pusing, banyak sekali keluhan, padahal umurnya masih selawe ya. Masih muda itu hanya gitu. Belum kelihatan tua-tua banget sih mas. Tapi kok ya udah jompo gitu ya. Kadang-kadang baru aktivitas sebentar, barunya pegel-pegel lino gitu ya. Encok semuanya ya kan. Nah silakan bisa langsung aja pakai Ehabu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kenapa sih zaman sekarang harus pilih yang herbal? Karena herbal itu tanpa efek samping, tanpa ketergantungan untuk produk Ehabu Top kita. Jadi udah aman diminum, digunakan dalam jangka ya, waktu yang panjang ya. Produk kita juga sudah BPOM, sudah diawasi izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat Makanan. Ada hal juga dan berstandar internasional sejak tahun 2015. Jadi udah aman banget ya buat yang lagi pada punya keluhan berbagai macam penyakit. Fari saranin banget buat minum Ehabu Top sekarang juga. Ehabu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, bisa anda dapatkan di apotek di juri agen-agen terdekatnya. Bisa beli sekarang juga dan rasakan khasiatnya ketika anda rutin konsumsi herbal Ehabu Top.

0: Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Di DJ Remix sampai jam 8 pagi. Masih menemani Anda pagi nih ya, yang mau gabung. Masih ditunggu di 0851-806-9984 nya. Barangkali dia mau request lagu, tunggu salam-salam bisa banget nih. Udah gabung di WhatsApp-WhatsApp-nya dan juga SMS-nya.

dan Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu siapa ini? Om Mbak Yaya, Mbak Sri Projo, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mama Asar, Mama Nomi juga ada, Mama, Mas Andre, Papa Rono, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, pokoknya buat semua fan aja ya. Si Jiping Selawe udah muncul barusan tadi ya Pak ya. Tadi udah di request juga sama bapaknya Nora ya. Selamat pagi juga buat Bunda Pacoli yang ada di Purworejo. Katanya mengirim salamnya buat Mbak Yaya, Andre, Papa Nora, dan buat semua pendengar salam kenal. Buat Kak Fari salam kenal juga. Lagunya Teh Hijau. Oke. Di belakang lagi ada Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam juga. Lagunya Kopi Mas ya. Udah muncul tadi Kopi Masnya Mbak Sri ya. Salamnya buat lagi monitor Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Bu Dani, Putri Selatan, Bianti Maron juga, Mbak Siti, Mama Asra, Mbak Bubut, Mbak Putri juga, Ibu Karmina. Pak Yang Membutuh, Mas Sonyong, pada selamat, ada Papa Rono juga, Mbak Alaska, buat Om Farinya sehat selalu, sekeluarga bahagia, amin. Putri Selatan, kayaknya tadi udah WA deh Putri Selatan, kenapa WA lagi guys? Mbak Yanti di Maron Purworejo, waalaikumsalam juga. Di Jeremik, aku mensalam-salam buat semua pendengar Radio Fans Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu, buat Faris semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai selesai diberikan rezeki yang barokah ya. Lagunya Ngopi Masih udah muncul, Ngopi Masih. Banyak banget yang minta lagu Ngopi Masih pagi ini ya. Udah muncul tadi jam berapa ya? Jam 6-an kayaknya ya. Jadi muncul Ngopi Masihnya jam 6-an, paling gasik, nomor 1. Baru mulai langsung ngopi. Waalaikumsalam juga Mas Faris, salam fotokopi yang udah pada masuk aja. Momen telukunya Bang Roni, buat Faris selamat tugas aja. Oke, kembali kasih buat Bapak Ke Obi ya. Bapak Ke Obi ini di Muktisari, Bapak Ke Kolbi maksudnya ya. Bapak Ke Kolbi di Muktisari, makasih banget juga udah gabung pagi nih Bapak Ke Kolbi ya.

Selamat pagi juga buat Pak Sutar di Ceremik. Katanya mutal lagunya Mawar Merah ya. Salamnya buat Bunder, Mbak Putri, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, ada Bandur, Mbak Wulan, Mbak Maanggun, Mbak Cindy, Mbak Om, ada Om Paryono, ada Taryono juga buat semuanya aja pokoknya nih ya. Aman Jenggo di Pejagoan juga selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Ikan Dalam Kolam. Ya Mas, terima kasih sama-sama. Mbak Yanti di Wonosobo selamat pagi juga. Mas Faris, serik selatnya Terumbu Miring diputer ya Mas. Tak dengerin sambil nyampu di jalan depan rumah. Waduh, lagi nyampu pagi-pagi ya. Yang bersih nyapunya ya, biar bojonya ganteng. Kata zaman dulu gitu ya. Kalau yang nyapu harus bersih. Biar bojonya bagus. Iya, jangan robas rabes nyampunya ya. Putra Sulung selamat pagi juga nih. Di Jeremik, salamnya buat siapa ini? Oh, lagunya Cita-Citata ya. Oke. Salamnya buat Eng Kakung, Mbak Putri, Mbak Nenek, Mbak Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Bapak Rona, Bapaknya Nora, Mas Soyong, Bapaknya Romeo juga Pak Sutar ya. Terima kasih juga ya buat siapa ini tadi namanya, Putra Sulung ya, udah gabung juga pagi nih Putra Sulung. Mamak Dwi, ngeri di Ambal, selamat pagi Mamak Dwi. Ikutan nyimak juga pagi nih, katanya minta lagunya Abang Roni juga. Oke, boleh-boleh, abis ini muncul Abang Roninya ya.

0: Ada yang mau diteleponnya? Sebelum Faris kembali lagi lagu, silakan barangkali bergabung di teleponnya, boleh dicoba aja. 0851-806-9984 nya, dan kita masih bersama Vitama di sini ya. Solusi kesehatan mata Anda yang lagi sakit mata, buruan aja beli yang namanya Vitama. Udah aman, terdaftar di BPOM juga, halal ya. Yang punya sakit mata langsung aja pakai Vitama, solusi kesehatan mata Anda. DJ Remik pagi, halo.
1: DJ Remik pagi, Mas Faris.
0: Pagi Kang Gendro, udah bangun nih.
1: Ya udah subuhan, udah pengajian.
0: Waduh, Masya Allah soleh. Masya Allah, tabarakallah. Dapat minyak.
1: Minyak goreng Rose Brand.
0: Oh ya ampun, pakai disebutin lagi brandnya.
1: Enggak. Biar ini lekal lah, nggak apa-apa. Oh, iya.
0: Ini ceritanya pengajian dapat minyak gitu.
1: Iya.
0: Oh, berkah berkah.
1: Ada keperluan, jadi ku langsung pulang.
0: Oh, iya.
1: Anu nyiapin di sanggar sih.
0: Seru banget tuh, ibu-ibu pasti banyak yang berangkat tuh dapat minyak.
1: Oh,
0: ya?
1: Banyak ibunya, separuhnya, bapaknya.
0: Dapat minyak goreng. Ibunya 100, bapaknya 50. Apalagi sekarang minyak goreng lagi mahal ya.
1: Iya, kadang ya, kapan itu Mas Aris, gandum, gula, kopi, kayak macam-macam lah sembako lah.
0: Berat. Ganti gitu ya, biar nggak bosan.
1: Iya, dapat ngaji, dapat sembako di sini.
0: Iya, dapat pahalanya, dapat ininya juga ya.
1: Oh, dapat duitnya. Dapat bapak. Di sini seru Mas Aris, di sini seru.
0: Iya, ya, alhamdulillah deh, berkah-berkah pokoknya.
1: Pagi malam, pagi sore. Oke. Bisa mengatur waktu lah.
0: Iya.
1: Dunia semangat. Dan akhirat.
0: Semangat Kang Gendro. Biar imbang ya Kang Gendro ya.
1: Iya, bisa imbang Mas Faris. Syukur-syukur imbang yang pahala yang berat ya.
0: Iya.
1: Yang kanan berat, yang kiri ringan ya.
0: Iya benar. Kang Gendro pakai
1: lagu. Itu Mas Faris ya.
0: Iya benar. Aduh kok jadi bapak ustad ini ya.
1: Iya Ustad Faris.
0: Kang Gendro mau lagu apa? Atau mau ikut tabola bale.
1: Ya.
0: Tabola balenya tadi kayaknya udah muncul belum ya, nanti habis ini habis Abang Roni ya. Salamnya buat siapa?
1: Lah, Mas Faris.
0: Oke, siap.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Gendro. Habis dapat minyak pagi-pagi ya. Habis pengajian. Ya itulah berarti berkahnya orang mengaji ya. Dapat apa namanya minyak goreng, kadang dapat uang katanya. Ada yang mau ngetol punya lagi DM ke di Jeremik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi di Jeremik. Selamat
0: pagi juga Mama Pian. Apa kabar ini pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Mas Faris. Mas Faris sendiri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mama Pian pagi-pagi udah dapat apa? Kayak ngetol dapat minyak loh pagi-pagi.
2: Ya Allah, itu beruntung banget bapak-bapak dapat minyak. Aku belum dapat apa-apa ini, Bu.
0: Belum dapat apa-apa. Dapat gobiosnya pagi-pagi dapet, ya. Udah mondar-mandir.
2: Iya, dapat capeknya. Udah
0: muter-muter. Muter kemana, senam atau jalan-jalan pagi ini hari Minggu?
2: Alah, pokoknya muterin rumah lah. Buat tidak kan kayak gerak-gerak gitu,
0: iya, biar
2: kelihatan. Sok-sok sibuk gitu.
0: Ya enggak apa-apa daripada diem baik ya kan. Ya lebih
2: iya,
0: sehat gerak pagi-pagi.
2: Gitu, iya biar dikira orang sibuk gitu
0: Mas Faris. Kan emang sibuk.
2: Aku pengen lagunya tuh punya Om Gendro, gak apa-apa deh.
0: Oh iya boleh, tabala-bala ya.
2: Ya, aku buat salam dikit Mas Faris.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat Bunda Ervito, Bu Ayu, Bu Kumi, Bu Fatur, Mama Cindy, Mama Naomi, Mama Ashraf, terus Mas Andre, Om Guru tadi udah naik ya, Bapak Kenaung
0: lagi. Iya, udah.
2: Buat Bu Yati, sehat-sehat Bu Yati, Bu Guru Karmina, Pak Paryono, buat apa lagi ya, kok. Kalau naik ngapain ya Mas Faris, aku jadi ngeblank.
0: Iya, katanya
2: satu-satu.
0: Mungkin efek ini kali ya, habis muter-muter di Pulau Kapuk ya sampai gobios.
2: Boleh kalau muter-muter.
0: Kata bunder.
2: Hey.
0: Efek mudik
2: belum,
0: Mas gitu
2: Mas,
0: katanya.
2: Aku belum muter-muter.
0: Oh, belum muter-muter. Masa sih? Gak percaya.
2: Kalau nggak percaya, buktiin dong gini. Zong deh, pasti Zong.
0: Oh, Zong. Zong katanya bonto. Ah, bunder saya tahu.
2: Ah, iya bunder. Ah, bocor-bocorin aja.
0: Ya, oke. Okay, thank you, Mama Pian.
2: Ya, pokoknya buat semuanya. Selamat pagi, selamat liburan, selamat istirahat.
0: Oke, okay, siap.
2: Mari selamat tugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Tunggu lagi, Mas Ari. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Paris munculin dulu Abang Roni ya. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen di Ceremix sampai jam 8 nanti. Ikeboy bareng Analalia dan juga Ria Amelia. Abang Roni. Rondo nini-nini, salah. Abang Roni beneran.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

Gak kerasa udah hampir jam 8 aja. Artinya Faris harus kira pamitan dulu di DJ Remix pagi hari ini, edisi hari Minggu di tanggal 6 September 2026. Faris dulu kayaknya ada yang belum kebaca untuk WhatsApp-nya ini, siapa? WhatsApp atau SMS nih ya?

Selamat pagi Mas Faris, lagunya tambah kangen katanya. Salam buat lagi, udah pada naik aja. Selamat pagi semua, pada sehat semuanya. Terima kasih Mas Faris, tetap semangat, sehat selalu, amin. Dari Mas Jian di Kebumen. Oke, thank you Mas Jian yang di Kebumen, ya udah gabung juga pagi nih ya. Faris pamitan dulu bareng lagunya Sekuntum Mawar Merahnya. Nanti ketemu lagi di sini di Sonitaria ya, jam 8 sampai dengan 10 pagi. Tentunya hanya 98.4 Radio Star FM Kebumen. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, ketemu lagi di pagi hari ini di Sonetaria ya, di si hari minggu ini, tepatnya di tanggal 6 September 2026. Gimana nih kabarnya? Masih pagi, masih seger, masih fresh gitu ya. Barangkali udah pada bangun pagi. Cuaca hari ini cerah cetar ya. Mudah-mudahan cuma masih semangat juga buat anda yang hari ini mungkin ada rencana buat pergi kemana ya. Ada yang lagi pada ini nyantai di rumah karena hari minggu juga ya. Selamat berlibur. Ada yang masih gedebak-gedebuk ya, masih semangat buat nyari cuan. Selamat pagi aja deh. Semangat deh, jangan pantang menyerah ya. Pokoknya Faris temenin sembari apa aja ya. Boleh kita join, boleh request lagu, salam-salam ditunggu ya di 0851-8606-996. 9984. 0851-8606-9984. Satu lagu udah dimunculin pertama ada Puja ya, bareng Roma Irama tentunya. Dan pagi ini masih bersama Habu Top juga ya. Obat herbal, ramuan Arab yang paling top, Habu Top ya. Ada Sultana, ada Vitama, ada Jutemo, Rotesgar, kombinasi herbalnya. Lagu berikutnya ada Mutiara Hidupku. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus sampai jam 10 pagi. Yang mau join silakan ditunggu dari sekarang ya. 0851-8606.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: Setelah kebersihan muncul ada kematian ya di pagi hari ini. Buat yang masih stay tune, terima kasih banget. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja. Kali masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari Minggu ini, juga selamat pagi. Mudah-mudahan masih semangat ya buat Anda semuanya ya. Yang pastinya juga buat yang lagi cari obat herbal, Faris gak pernah bosen buat kasih tahu. Silakan bisa langsung aja beli Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Namanya Habutop, produk herbalnya sudah aman, terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Sudah ada izin edar juga dari BPOM ya, halal juga dan berstandar internasional sejak tahun 2015. Manfaatnya banyak, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau Anda udah lama sakit belum kunjung sembuh juga, barangkali dikasih tahu, dikasih jalannya lewat Radio Star FM Kebumen buat minum Habutop. Jadi jangan ragu lagi ya, boleh dicoba ya. Karena namanya Habutop itu harus diminum rutin gitu, sehari 3 kali. Kalau misalnya Anda lagi butuh banget herbal Habutop dan pengen segera beli, langsung aja ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Buat sembuh jangan tunggu lama-lama ya, kalau lama-lama takutnya nanti jadi bingung gak ya. Iya, jangan tunggu lama-lama lagi. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, terus juga sering banget pusing-pusing, gampang masuk flu, batuk, gampang masuk angin, flu, batuk, pilek, dan sebagainya ya. Badannya sering rasa lemes juga, kurang bertenaga, kurang bergairah. Ada yang lagi punya masalah ini, kesuburan gitu ya. Udah lama banget menikah, belum punya keturunan. Atau bahkan mungkin juga ada yang pengen nambah momongan lagi, belum dikasih. Nah, ini juga bisa untuk proses, apa namanya, promil juga ya. Baik yang suami atau istri yang lagi program promil bisa nih ya, minum Habutopnya biar cepet nambah lagi ya. Ya, udah bergabung di WhatsAppnya. Selamat pagi ya, di siapa nih? Sebentar. Ada kampung sini ya yang ada di Bandung. Absen katanya mau talaginya mutiara hidupku. Salam spesial buat Biongi Bocah. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, tambah sehat, tambah solehah. Dan si Jimaning semoga Achilles segera di WDD. Amin. Amin ya ya. Biar Akila ada temennya ya kamu disini. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Kang Imam butuh ya. Selamat pagi buat Kang Imam ya. Buat Pak Putri, Mama Kim, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Nevito, Mbak Sri, ada Putri Selatan, Mihani, Bapak Ijo, Pak Parono, Pak Karim, Mas Soyong, Mas Denny, Mas Sandy, Bapaknya Nora juga buat Mbak Ahmadnya juga ya. Thank you buat Kang Imam. Ada apa yang tadi Marun Purwo Jo pakai juga, Waalaikumsalam. 98.4 Radio Stara. Hei sobat, mari berdendang ria bersama Sonetaria. Lagunya Kematian ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Faris, semangat. Sehat selalu, diberikan kesehatan selalu, amin. Terima kasih buat Pak Yanto di belakangnya lagi, dan Mbak Ya Alaska di Cipari. Waalaikumsalam juga nih, selamat pagi Sonetaria. Sehat selalu Gi buat Mas Faris, amin. Sehat selalu juga buat Mbak Alaska ya. Lagunya Surat Terakhir, ada berterputar katanya ya. Tanya buat Burukmi, Pak Karim Chicken, Mas Andri, Papa Ijo, Mbak Bubut, Papa Cianora, Mbak Putri, ada Mama Astra, Mama Syifah, Ibu Cindy, Bu Sri Purworejo, dan buat Sobat Star FM Kebumen aja. Thank you buat Mbak Alaska ya. Papa Ijo pagi Pak, menjelang siang Mas Faris tumben ini siaran pagi ini. Kabarnya gimana Papa Ijo, semoga sehat juga di situ ya. Lagunya Cuma Kamu, salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Faris, salam tugas aja. Terima kasih, doa terbaik Jo, Papa Ijo di situ ya. Next, ada Mama Nadia Poncowarno, selamat pagi, Waalaikumsalam juga. Lagunya Begadang, nah, buat semuanya aja selamat aktivitas, buat Faris selamat tugas. Thank you Mama Nadia. Mbak Sri di Purworejo, Waalaikumsalam juga, selamat pagi, sehat-sehat ke sekeluarga ya. Lagunya Ani. Buat yang lagi monitor, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Bunda Ani Putri Selatan, Mbak Yanti Maron, Ibu Yati, ada Pak Imam Butuh, Mas Oyong, pada selamat, Pak Karim, ada Mbak Alaska juga, Ibu Karmina, Ibu Siti, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Tuti juga. Thank you buat Mbak Sri. Mama Andiba, selamat pagi juga. Waalaikumsalam Mama Andiba. Ikutan gabung di Sonetaria.
1: Pagi Ju.
0: Lagunya Bujangan katanya. Oke, boleh, boleh, boleh, boleh. Salamnya buat semuanya aja. Buat Faris, selamat tugas sampai tuntas. Thank you buat Mama Andiba.

Mbak Yanti di Wonosobo, selamat pagi. Terima kasih di monitor, Mbak Yanti. Request lagu apa nih, Mbak Yanti? Bapaknya Kalista juga lagi monitor ya. Bang Roni Ahmad, selamat pagi juga. Thank you udah monitor. Ibu Yati, selamat pagi. Bunda Titin ya. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Teleponnya nanti ya. Ada Cuma Kamu, Faris Munculin. Stay tune terus pokoknya di sini aja. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sonetaria sampai jam 10 pagi masih menemani Anda.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus,

0: katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Yap, setelah kebersihan muncul tadi ada tadi ya bujangan, terus juga ada Ani gitu ya. Selamat pagi deh pokoknya buat yang masih monitor di Radio Star FM Kebumennya ya. Masih barengan Faris di sini. Buat yang mau gabung silakan aja ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Barangkali ada yang mau join di teleponnya. Juga sudah Faris bukain pintunya. Barangkali mau naik, mau telepon. Selamat pagi, Sonetaria. Dengan siapa? Di mana?
1: Pagi dengan Bapaknya Sanika, Mam.
0: Bapaknya Sanika di Jemur, apa kabar nih hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Bapaknya Sanika, pengen lagu apa nih Bapaknya Sanika?
1: Mati penasaran.
0: Penasaran?
1: Iya.
0: Oke, boleh dikirimnya buat siapa nih Bapaknya Sanika?
1: Buat Bapaknya Naura. Iya, Mas.
0: Oke.
1: Bunda Titin. Iya, Mas.
0: Siap.
1: Buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap,
1: Pak,
0: bos.
1: Oke. Buat Mas Warisan juga kami tuntas. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam buat Bapaknya Saniki yang ada di Jemur ya. Lagunya Penasaran katanya. Penasaran berarti belum tahu ya. Kalau udah tahu berarti nggak penasaran lagi dong. Iya, masih penasaran kira-kira gimana gitu ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Bapaknya Sanika suruh ngiyup, ojo di Jemur wae, kasihan. Bukan di Jemur di ini, tapi alamatnya di Jemur. Alamat Desa Jemur. Ada lagi yang mau naik di teleponnya, Faris tungguin. Bentar ya, ini WhatsApp-nya kalau baru dibuka agak telat masuknya. 0851-8606-9984-nya. Ada, sambil Faris baca pesan-pesannya dulu aja ya, sambil nunggu WhatsApp-nya jadi ya. Bakarto pagi, Bakarto. Bakarto pagi ini katanya pengen dengerin Boleh Saja dari Bang Haji Oma. Salam buat Mbak Siti, Nyihanip, ada Bunda Ervito, Putri Selatan, juga semua penggemar Star FM. Buat Faris selamat tugas, semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga. Buat Mbak Karto, pagi ini gabung ya Mbak ya.

0: Jo, udah bisa dicoba ya yang mau naik ke teleponnya ya. Ada siapa di mana? Halo, Sonitaria, selamat pagi.
1: Halo, Sonitaria, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Andre. Apa kabar? Tumben nongol pagi-pagi. Kebalik.
1: Dirimu yang tumben nongol pagi-pagi.
0: Kebalik,
1: pasti. Aku mau update terus siap pagi.
0: Alhamdulillah. Dari mana, Andre, pagi-pagi, hari Minggu?
1: Ya biasa habis jogging.
0: Oh iya, cuci mata. Ke alun-alun ya, cuci mata ya.
1: Iya, lihat juga sorenya.
0: Biar celing.
1: Iya, Mama Asap. Aku request lagunya Terkesima.
0: Terkesima, oke. Dikirim buat siapa, Andre?
1: Salamnya ya buat Ibu Ayu Gemoy.
0: Oke.
1: Buat Ibu Fatur, Ibu Kumis, Ibu Tika Darmanto, Mama Asap yang nyondol, Ibu Karmina, Bunda Ervita udah ya, Bunda Julit, Bunda Tini. Dan buat semuanya, oh ya Mama Pian juga, sehat terus, Mama Ririn juga, Papa Ijo. Makasih, Riz, tunggu
0: lagunya. Sama-sama, Andre.
1: Lagi sarapan ini, ketoprak.
0: Waduh, silakan.
1: Capek banget, wassalamualaikum, makasih ya.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Andre yang udah gabung pagi ini. Di belakang lagi, yang mau bergabung di teleponnya. Faris tunggu di 0851-806-9984 nya. Halo, selamat pagi, Sonetaria.
2: Selamat pagi, Sonetaria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Asraf. Apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah. Mas Fari sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Tumben.
2: Tumben kenapa? Mas Fari tumben.
0: Oh, kebalik ya?
2: Gitu.
0: Hari Minggu gak? Ini liburan nih, Mama Asraf.
2: Enggak, di rumah aja beres-beres.
0: Oh, iya benar-benar ya, biar rumahnya bersih kinclong ya.
2: Ya tapi kemarin habis acara terus kan, jadi minggu ini di rumah.
0: Minggu ini di rumah, dari kemarin sibuk ya mulut dan mulu.
2: Iya mulut dan terus lomba Agustusan.
0: Ya udah semangat deh di rumahnya, pengen dengerin apa ini?
2: Lagunya Menggapai Matahari.
0: Menggapai Matahari, bisa gak sih? Panas dong.
2: Iya, kayaknya gak bisa deh.
0: Dikirim buat siapa nih?
2: Ya tadi salamnya buat Mas Andre yang baru kenal.
0: Oke.
2: Pertama itu siapa yang pertama?
0: Tadi yang pertama bapaknya Sanika.
2: Oh, bapaknya Sanika, salam kenal. Terus buat Bunder, Mama Fian, Mahwi. Terus Mama Akmal, terus Mahrin, terus Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Nur, Bu Karmina, Bunda Nisali, terus juga buat semuanya.
0: Siap.
2: Iya, yaudah tadi ya Mas Fari, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Lalu ya, amin. Semalam udah dengerin Mbak Lia siaran, Alhamdulillah.
0: Tadi malam udah nongol ya.
2: Iya, ya, terima kasih Mas Fari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah kita kembali ke lagu dulu aja ya. Faris punya penasaran. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus di sini aja di 98.4 Radio Star FM Kebumennya ya. Yang mau tadi join, kirim pesan WhatsApp, SMS, masih ditunggu sampai jam 10 pagi. Silakan aja di 0851-806-9984 nya. Kita masih bersama Habu Top di sini. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop buat cing juga penasaran sama Habu Top. Makanya beli aja biar gak makin penasaran ya. Setelah minum, langsung rasakan khasiatnya dan rasakan perbedaannya gitu ya. Kalau misalnya ada lagi banyak sekali keluhan-keluhan penyakit yang belum kunjung sebut juga, bisa rutin aja konsumsi herbal Habu Topnya yang sudah aman terdaftar di BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Beli sekarang juga Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM,

Setelah kebersihan muncul dari Roma Irama bareng Nur Halimah dengan terkesimanya ya, sudah dimunculin untuk Anda semua. Selamat pagi deh, pokoknya buat yang baru saja bergabung di 98.5 Tradis Travel Bumen. Ada lagi ngeliat-liat tapi suaranya suaranya. Tapi mau tanya kurang jelas buat ngeliat gitu ya. Padahal cuaca cerah tapi buat ngeliat tulisan kok kabur-kabur gitu ya. Ada masalah dengan penglihatan Anda, gak perlu panik, gak perlu khawatir ya. Sekarang sudah hadir namanya Vitama. Solusi kesehatan mata Anda ini bermanfaat banget buat membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Namanya Vitama ya. Vitama ini produknya sudah aman. Kenapa aman? Karena sudah terdaftar di Badan BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Ya, manfaatnya banyak banget. Bisa untuk membantu mengobati katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, mata berair, matanya merah gitu ya. Dan berbagai macam keluhan penyakit mata, matanya gatal-gatal juga barangkali ya. Boleh silakan dikonsumsi untuk vitaminnya. Bentuknya kapsul ya, diminumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Dan nanti ada bonusnya Vimata namanya ya, bonus Vimata. Setiap pembelian Vitama gratis Vimata, dan untuk Vitamanya sendiri diminum. Untuk Vimata cairnya, ini ditetes aja ke matanya yang sakit. Satu kali tetes ya. Satu kali tetes, 3 kali sehari. Bisa diminum, bisa ditetes, tapi lebih efektif ditetes. Buat yang pengen segera cepat sembuh, bisa langsung aja beli Vitama sekarang juga buat yang punya keluhan penyakit mata. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek banyak, di agen yang terdekat, atau muntah dipaketin dari sini juga bisa, silakan ya.

0: tunggu. Ada siapa ini juga udah gabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM. Selamat pagi Bapak Kolbi juga ya. Absen lagi katanya mau minta lagunya Sayang. Ya buat Farisnya tumben siaran pagi. Ya ini lagi pengen siaran pagi Bapak Kolbi. Bundanya Fajar, waalaikumsalam Bundanya Fajar, Sonetaria. Selamat pagi Mas Faris, pagi juga. Aku pengen dengerin Tung Keripit nih. Salamnya buat semua lagi monitor aja buat Faris, terima kasih. Kembali kasih juga buat siapa tadi namanya? Bundanya Fajar ya, udah bergabung. Sama dari siapa ini kirim voice note? Oh, dari Kang Untung Sebagio, coba kita dengerin dulu ya.
1: Halo, selamat pagi Mas Fahri.
0: Pagi.
1: Kumo Selatan hadir Untung Sebagio. Nah, request lagunya Kelana.
0: Kelana.
1: Salamnya buat Bu Ervito, Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Umi Cerowok, Mbak Teten Wargani, Pak Sutar, Pak Karim Siken, Mas Hafiz Jambi, Om Gendro, dan semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ibu Atmas, Parisnya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Untung Sebagio yang ada di Jeladri Buayan ya. Belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh ya. 0851-806-9984 nya. Halo, selamat pagi Sonetaria.
2: Siang.
0: Iya, Ibu Karmina apa kabar Bu?
2: Sonetaria.
0: Iya. Kabar baik ya Bu. Alhamdulillah sehat di sini.
2: Minta lagunya Dunia. Apa?
0: Dunia, dunia. Salamnya buat siapa nih Bu?
2: Salamnya buat yang pertama ayahnya Sandika ya.
0: Betul.
2: Salam kenal Mas Andre, bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Pak D. Selamat, terus Mas Oyong, Bunda Ervito, Dani Salis, Bunda Warti, terus Bu Bumi, Bu Heni, terus Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Astrap, Umi Hani, Mbak Sri, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Teh Rosita, terus Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Yakub,

0: Di Purworejo juga masih semangat nih pagi ini ya. Di belakang lagi silakan buat yang mau gabung di teleponnya. Ada siapa lo? Sunitaria. Halo.
1: Enggak ada suara.
0: Oh, terkira belum ada suaranya. Apa kabar ini, Juragan? Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Juragan. Juragan juga apa kabar ini pagi-pagi?
2: Iya, aduh, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Ada juragan, lah juragan apa sih, kroto?
0: Juragan apa sih, Mas? Juragan apa aja?
2: Oh, aduh, dibilang juragan nanti mumbul loh.
0: Ya, gak apa-apa, biar tambah tinggi, kan?
2: Iya, ke samping. Oh.
0: Kalau ke samping, lebar dong.
2: Pengen aku mau minta lagunya, Mas.
0: Lagunya apa ini?
2: Apa ya? Kerinduan.
0: Kerinduan, oke. Okay.
2: Kan lagi rindu sama Faris.
0: Dikirim buat siapa nih, Mbak Fitri?
2: Dia dimarah nggak tuh?
0: Enggak dong.
2: Aduh, bunder. Halo, Suy. Aduh, sayangku. Bunder nih. Andri. Selamat pagi, hukumi sados dan pada miskol-miskol yang ono ya.
0: Laris pokoknya kalau mau Fitri naik.
2: Kata bapaknya Nora ya. Salam-salamnya fotokopi Mama Saminten apa siapa tadi?
0: Tadi.
2: Ibu Karmina.
0: Ibu Karmina.
2: Iya, mat pagi fotokopi ya bun, biar cepet dan gelis dan gratis.
0: Satset.
2: Oke, iya satset pokoknya. Buat Mas Farisnya metugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Jangan dikasih kendor.
0: Oke, tancap gaspol. Siap.
2: Iya, harus. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fitri cantik yang dibanjur muk. Keadaannya digabung juga pagi ini.

Ya ampun. Nah, ada siapa lagi nih? Mbak Cindy. Selamat pagi juga, terima kasih di monitor Mbak Cindy. Tet. Ada siapa lagi nih? Pak Jumadi yang ada di Butu, Purworejo. Selamat pagi juga Mas Faris. Mau minta lagunya musik ya. Salamnya buat Bah Paimen Lubang Lor, Mas Wares di Prembun, Mas Poyeng di Ambal, Mas Ponijan di Sidogede Prembun. Selamat mendengarkan. Terima kasih sama-sama. Makasih buat Jumadi yang ada di Butu ya. Selamat pagi juga untuk siapa ini?

akhir namanya. Sekarang kita kembali ke lagu berikutnya aja. Udah Faris siapin di sini. Ada yang sayang ya bareng Roma Irama. Stay tune terus pokoknya di sini aja sampai jam 10 pagi masih bareng Faris di Sonitaria.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Setara

0: Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

ginja, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Hey, waktunya ditinggal sedikit lagi. Faris menemani Anda di Sonetaria. Itu datarnya Haris segera pamit join juga pagi ini. Faris harus segera pamitan dulu di Sonetaria di siar gitu ya. Terima kasih banget buat yang udah bergabung. Jangan lupa pokoknya selalu gunakan herbal Habuto untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit Anda. Dan gunakan juga Vitama buat membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga mengobati penyakit mata Anda ya. Gunakan juga Sultana, juga Temur, Tesgar, kombinasi herbalnya ya. Faris pamitan dulu, selamat hari Minggu, selamat berlibur untuk kalian semua. Dan Faris pamit bareng lagunya Roma Irama dengan musik. Terima kasih banget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harta.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: Radio Stara FM Kebumen.

0: Sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Stara FM Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Assalamualaikum, Jeng. Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng? Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng.
0: Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus kupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
0: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitama V Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
0: Vitama sama V Mata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: Radio Setara.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: Radio Setara

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: Radio Star.

0: legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah, dapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Radio Star.

0: ya ampun. Gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: Radio Setara.

sering pegal linu. Setelah saya minum herbal top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Setara.

0: Teteh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai gih biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, baik kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah, happy. Harus happy semuanya. Gak boleh ada yang sedih-sedih ya. Jangan sedih. Nanti Rene ikut sedih. Yang mau gabung boleh SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirim ya 085-186-09984. Sekali lagi mau kita gabung bareng Rena boleh banget. Tunggu atensi Anda, kirimnya 085-186-09984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Datemoro dan juga Otipus. Ini seru-seruan bareng di sini. Mingguannya mungkin gabut-gabut aja, nggak ada planning, ada agenda kemanapun. Wes, di rumah pun tetap bisa menikmati ya. Apalagi banyak yang libur, anak-anak libur, suami libur. Wah, aduh ya, selamat menikmati hari kebersamaan keluarga. Memang mungkin bisanya hari Minggu aja gitu. Semangat ya. Kita ke lagu lagi, Bestie. Lagu berikutnya Rena kasih Andeki Anjani.

0: Lalu saya beli. Setelah minum Pitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Pitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dan 8.4 Radio.

0: iki teneng langka.
1: Prei pak, ibu orang masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa ne?
1: Iya pak, mau lagi testangi turu, awaknya rasanya lemes banget, pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuk obat disit. Kebu pate diinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Cepule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

yang bergabung. Selamat siang. Masih ditemenin Rena ya. Sampai nanti jam 3. Oke. Yang belum atensi, buruan, masih banyak waktu, Besti. Boleh kasih lagu, mau salam-salam, boleh. Ditunggu, tetap. Nomornya di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Ada Rena. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Altipus. Ya udah, kalau memang mingguannya gak kemana-mana, udah tetap di rumah ya, dengerin Rena. Atensi, nanti bakal Rena baca. Apa sih kan kalau apa namanya udah WA gitu, udah SMS, kayak ditungguin. Nanti dikiranya Rena mah gak baca. Baren, penyuku belum dibaca, katanya gitu. Atau mungkin kadang-kadang juga udah dibaca sih, cuma baren kok lagu belum diputer. Belum diputer, mana bisa belum diputer. Ternyata beneran ditinggal ngeliap, ditinggal keluar rumah gitu ya. Halo Andre, selamat siang juga, gabung di Bully Mania, boleh. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bundar Vito, Mbak Sid, buat Mama Vin, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan juga boy semuanya aja. Buat Barena Mesiran aja, tetap semangat. Okay. Terima kasih kembali Andre Mbare. Oh gitu. Iya. Iya, makasih infonya Bundar. Boleh. Ada Mas Hoyong, Mas Yang juga. Lagunya Kalhunahu. Buat Mbak, tulisannya udah bagus, tapi tetap jelimet Rena bacanya. Kenapa ya? Makasih ya, Kalhunahunya ku puter deh, disiapin dulu. Astagfirullahaladzim. Thank you Mas Hoyong. Lanjut, ada Bami, waalaikumsalam, selamat siang juga. Oh my darling, boleh. Oke, ready ya. Buat teman-teman salon, semangat terus kerjanya, semoga sehat selalu. Buat sobat Setara, mat beraktivitas, buat Karenanya selamat bertugas. Makasih Mami, semangat semua di situ ya. Halo Pak Muhdir, waalaikumsalam, Karang Kembang ngalian. Iya, lagunya Jimmy, buat semuanya aja yang lagi India He katanya. Baik. Kasih ya.

Leo di Karangkembang, selamat siang Bully Mania. Halo juga buat semua penggemar Star FM dimanapun berada, capeknya beristirahat aja. Lagunya Merena, buat Barinanya terima kasih selalu. Iya, kuali kasih. Udah dulu ya sobat Star FM. Iya dong, dilanjut ntar lagi. Aku selalu ingetin, selalu gak pernah lelah, gak pernah capek ya. Untuk info ke semua sobat Star FM, biar sehat lagi, biar sembuh sakitnya gitu. Ayo semangat rutin konsumsi namanya Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Minumnya secara rutin bapak, ibu, kakak, semuanya. Murah harganya 50 kapsul 100.000, 100 kapsul 150.000, yang 200 kapsul harganya cuma Rp230.000. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, oke? Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Itu ya, Kalho Nahu, terima kasih. Special dari quiz lagu ini, yang mau on live boleh, habis ini ya.

0: अभी द विनर इज टीना कपूर।
1: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT2, RW2, Kampung Tahu, Klirong. Keseharian saya menggoreng tahu dan saya punya penyakit asam lambung.

0: produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara FM Kebumen.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio

0: Bali Mania masih dari 98.4 Radio Star FM ke Bomen. Kebalik. Sebentar. Sesi Pon Live ya. 085-186-06-9984. Ini kenapa harus bunyi sih? Oke, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bapak Colby?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Ya, bisa munggah ya.
0: Iya, ya, bisa munggah. Jarang-jarang.
1: Perdana.
0: Iya, besok jajal lagi lah Ben, selalu munggah Bapak kek. Request lagu apa nih? Kok ganti? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, bapaknya Obi belum. Aku gak pencet bapaknya Obi, tau-tau terhubung ke Rahma.
2: Iya.
0: Iya. Kok kamu tau-tau masuk sih?
2: Anak ajaib.
0: Iya, betinin ya. Ayo.
2: Udah makan belum?
0: Belum lagi.
2: Oh, kasihan.
0: Mau kasih Rahma.
2: Aku udah makan.
0: Pakai apa?
2: Pakai ayam crispy.
0: Siapa yang bikin?
2: Mama.
0: Nggak beli. Ganti lagi. Aduh. Jangan lama-lama ya.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Ini mode apa ini? Bergantian penelponnya.
3: Nggak tahu mode apa.
0: Ayo buruan, mau lagu apa? Aku buru ganti
3: ya,
0: orang lain.
3: Ya. Lagunya Koi Milgea yang Sombrejedu.
0: Boleh, boleh. Ya.
3: Tadi salamnya buat Dede Rahma.
0: Iya.
3: Dunia, aduh. Makanya kurang banyak itu. Jadi kurang kenceng pegangannya.
0: Iya, jadi melorot deh. Ya, oke.
3: Terus salam tadi buat bapaknya siapa tadi?
0: Bapaknya
3: yang
0: Colby.
3: Udah turun duluan. Oh, bapaknya Colby. Terus buat yang lagi pada dugem siapa itu? Mama Risma.
0: Iya. Ganti lagi. Ya Allah, ini kenapa sih teleponnya? Assalamualaikum.
2: Aduh.
0: Ini Rena gak sentuh apapun ya, Besti. Ini gak tahu settingan, ada yang setting begini teleponnya tuh gimana. Aku gak ngerti. Kenapa jalan-jalan sendiri? Halo? Ih, ngeri deh. Bapak Obi, maaf ya kalau turun sendiri.
4: Halo,
0: waalaikumsalam.
4: Hey, gimana?
0: Bu, ini gimana?
4: Kurang sajen gue, Mbak.
0: Ih, bener, gue tadi sajeni kayaknya.
4: Iya, itu makanya disajeni.
0: Ibu mau lagu apa?
4: Aku yang masuk ya aman.
0: Iya, semoga.
4: Aku yang masuk aman itu.
0: Iya, apa lagunya Ibu?
4: Lagunya Good Lucky.
0: Boleh. Salamnya
4: buat yang udah pada naik itu, Mama Asrap. Mama iya. Asrap, para bismillah le munggah jadi ini gonta ganti. Ya Mbak Lianya, Mbak Rena.
0: Iya, benar.
4: Iya. Okay. Terus yang pertama tadi siapa itu?
0: Tadi Bapak Colby.
4: Pak Colby, ya makanya pada bismillah kalau naik bulu pitu.
0: Ya bener.
4: Sering bawa sajen ke situ, nanti kan aman kalau naik. Ini nyatanya aku aman, gak ada yang nyenggol.
0: Iya bener, kenapa ini pakai jurus apa ini Ibu?
4: Iya, jurus bismillahirrahmanirrahim.
0: Jurusnya bismillah, oke. Ya Allah, halo. Ini aku nggak tahu nih yang nyambung siapa nih ya, sebentar.
2: Allah.
0: Astagfirullah, halo. Tuh bang, lihat teleponnya aneh banget bang. Ganti-ganti sendiri. Tuh.
2: Aku mau Wangi aja deh, yang dari Home Santi Home aja takut imin turun lagi.
0: Apa? Okay, apa?
2: Ikut.
0: Belum kedengar. Ya Allah, udah ya, aku kasihan ngomongnya belum pada kelar, udah pada mental sendiri, melorot sendiri. Ini aku tidak nyentuh apapun tangan aku, seriusan Besti. Aku cuma pegang mouse kan, aku tidak mengendalikan apapun di HP ini. Kenapa pada orang-orang tuh turun sendiri? gak dipencet naik sendiri kan. Bener kan, Bu Komis aja yang udah baca bismillah dan sajanya luar biasa, turun sendiri akhirnya. Udah ya, mohon maaf bapaknya Obi, Mama Ashraf, Rahma, Mbak Sakina tadi belum kedenger lagunya. Ya, bunder juga tadi sempet dia masuk kayaknya, tapi terus sondal lagi. Apa Pak Karim? Penunggunya satu beda-beda ya Mbak? Iya kayaknya ini spesialis hari Minggu agak-agak aneh nih penunggunya. Karim mencikin posisir kidul Projo Nusa. Selamanya buat semuanya aja Mas Siang. Sajannya Bu Komi sudah komplit banget sebenarnya, tapi gak tahu tadi. Astagfirullah, lucu banget. Gak apa-apa lah ya, ini jadikan, ini aneh sih. Tapi gak cuma sekali ini sih. Ya gak tahu, Rena udah beberapa kali ngalamin kayak gini. Penyiar lain ada yang suka kayak gini gak? Halo Sobat Stara, ada yang pernah gak kayak gini? Iya rame. Kalau bisa mah ngobrol bareng-bareng aja gitu ya. Jangan tahu-tahu turun terus tahu-tahu ada yang naik sendiri gitu. Mending bisa ngobrol jadi satu aja malah seru kayaknya. kurang bakar ayamnya lah. Bakarnya repot lah, ubles asep Pak Karim. Ya, ayam crispy aja, ayam Kentucky chicken Pak Karim aja lah ya. Tapi ntar kalau bikin sambelnya, sambel gepreknya spesial harus Rena, ya kan? Gitu. Kalau Rena makan sambel gak pedes gak mau, Pak. Rewangi Angele lagi siaran gue ngerewangi goreng. Error kayaknya, untung udah ada request lagu. Iya Mama Ashraf, bapaknya Colby, kalau mau request lagu turun sendiri WA lagi aja, nanti Rena siapin lagunya. Ih sambel ya pedes, ya karuan, tapi ya, harus murni rawit. Rena mau naik dicampur-campur sambelnya. Kalau dicampur-campur lombok abang gede, biarpun keriting kayak gitu, emoh. Kudu rawit. Campur uya. Orang gak uyer apa-apa sih, pentingnya ngeroiko. Halo Mama Sheila. Waalaikumsalam, siang juga hari Minggu absen aja boleh. Oh lagi libur. Gak pergi dugem tapi tetap dengerin Mbak Rena siaran. Jangan lupa ngopi Mbak Rena. Oh Rena kan baru ngopi kemarin. Aku ngopinya lagi sekarang Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu deh minimal. Semoga belum sampai Rabu sih. Belum sampai Rabu. Semoga lebih minimal. Gak tahu deh, gak bisa diprediksi. Karena ngopi Mbak Rena tuh sesuai apa ya, bener-bener keinginan yang teramat sangat gitu. Kayak kalau badan udah ngantuk banget, kayak udah mulai meletre, ah udah moodnya aku langsung seketika memuncak banget kalau udah kopi ya, tapi es kopi gitu. Diwangi-diwangi. Oh iya ya Mbak Sakina, udah ya. Rena mau tawarkan juga Sultana, minyak herbal serbaguna, minyak ajaib ya, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya tuh Rp25.000 yang 60 mili, terus Rp47.000 yang 100 mili. Buat apa Rena minyak sultananya? Minyak sultananya, minyak sultananya tuh buat kalau Anda gatel-gatel, luka-luka, lukanya misal kayak luka kebakar, kayak ketempelan setrika panas, kena cipretan minyak panas, siram air panas, ketempelan panci panas, gitu-gitulah. Pokoknya kan biar gak terjadi luka bakar yang melepuh-melepuh. Nah, begitu insiden kejadian kayak gitu langsung gercep, harus banget gercep. Dioles-oles, diulang lagi gitu, gak bakal ada kena namanya luka bakar. Buat pijat urut enak banget, buat bayi yang lagi rewel ya bunda, dibalur-balur coba badannya. Langsung kayaknya bayinya terus anteng karena ini bisa bikin jadi relax juga gitu ya. Silakan, produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: 98.4 Radio

WhatsApp dan juga SMS ada nggak sih? Aku belum cek. SMS-nya tidak ada. Kita ke WA ya. Halo, halo, halo, Pak Karim. Ya, Terry Mary-nya. Gelundung Nasumber. Tak tunggu G. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Udah sih, udah. Assalamualaikum, Marina. Waalaikumsalam. Halo, Bunda. Kabar baik, sehat? Iya, cerah banget. Kapan sih nggak cerah? Kayaknya Kebumen dan sekitarnya semua kayaknya merata cerah. Belum ada mendung-mendung, belum ada hujan-hujan ya. Iya dong, pasti semangat sehat selalu. Terima kasih, bahagia selalu juga, Bunda. Lanjut. Ada. Maren, dalam. Oh ya, nanti ya. Yang tanya produk, nanti aku info. Nanti. Oke. Yang punya keluhan sakit mata, udah tahu obatnya. Ada nih Vitama ya. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia Group. Rp150.000 aja loh harganya. Jadi satu botol itu isinya 50 kapsul. Konsumsi secara rutin deh, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapat obat mata gratis, namanya Vimata. Vimatanya diapain? Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Harus rutin juga. Awal-awal pemakaian tuh perih memang, tapi gak apa-apa lah, perih cuma sebentar. Abis perih, perihnya hilang, Anda bakal ngerasain apa namanya, matanya tuh kayak lebih enak, lebih jelas buat ngeliat, lebih seger, gak burem-burem lagi. Yuk, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Star.

Balik lagi Rena. Boleh gak temenin Anda lagi? Boleh? Thank you. Rena mau temenin Anda sampai jam 5 nanti. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia. Suka-suka Anda mau request lagu baru bisa. Gak harus lagu lama ya. Gak harus lagu baru semua, bebas. Oke? Kirimnya di 085-186-069-984. 085-186-069-984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habotop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio Star.

0: jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: Radio Setara FM Kebumen.

0: Adem banget ya.
1: Ya biasa, soalnya adem, banyak angin, terus mataharinya nggak yang panas sepanas tadi. Anginnya kencang dari tadi. Ya adem lah awalnya. Ayo, barangkali daya tahan tubuhnya lagi nggak oke. Kalau mau keluar, pakai jaket ya. Thank you banget udah gabung SMS WhatsApp mau Rena baca nih. Buatnya belum kirim, ayo kirim. Ditunggu di 085-186-06-9984. Halo Kang Muksin. Melu mengendi, wis lagune, suun ya. Halo Ferel. Udah lagunya, buat semuanya aja. Buat Marina selamat tugas. Sampai tuntas, mulai rezeki full barokah. Amin. Iya, terima kasih. Hai Karina, sore juga. Lagunya Usik boleh. By the way, cuaca untuk daerah Bekasi terkena abu vulkanik. Wah. Iya benar. Baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker. Jakarta sama Lampung ya, yang terindikasi abu vulkanik. Aduh, aku mau cari apa lagi tadi? Oh, Usik. Oke, Sobat Star FM, Bunda. Bun. Ada madu Vitapedia, Bunda. Beliin dong buat anaknya. Biar apa sih, meren. Biar jadi doyan makan. Jadi anak. Ya, pokoknya kan gak harus. Memang pro, apa ya. Kayak pawakan anak itu tergantung. Yang penting mah anak doyan makan. Gak harus. Jadi jangan ekspektasi Anda anak jadi makan, jadi banyak makan terus jadi yang gemuk, gendut, gemoy. Itu gak selalu, tergantung anaknya. Minimal segala lebih banyak, lebih baik segala apa ya, yang makan yang dimakan itu bisa masuk. Iya kan, itu udah pasti bisa menutrisi tubuh, otak dan sebagainya. Dibandingin anak yang gak doyan makan, itu ngebantu banget. Karena memang masih masa tumbuh kembang anak itu memang harus dipacu gimana anak ya makan makanan yang sehat. Jadi kalau nafsu makannya baik, wah ini ibunya seneng mau kasih makanan apa aja ya. Makanya biar Anda punya anak yang gak tahu ya, ini efek jajan atau apa gitu. Kok bisa anak yang sama sekali gak doyan sayur gitu, dari bayi apakah tidak dikasih sayur, tidak dikenalkan sayur? Padahal empasi itu, ya kan? Itu udah langsung dikasih, kayak kenalin wortel. Kalau ibunya masak sendiri atau beli yang instan, Bu? Wortel, dimix, kan? Bayam, terus ati, ikan, telur, apa aja, sayur-sayuran, brokoli, gitu. Ya, kadang kayak misal masih bayi itu ibunya masak sayur sop buat bayinya. Kalau bayi sama orang tua beda ya kan, nggak pakai yang penyedap rasa gitu, itu di blender. Terus gedenya tiba-tiba aja memang nggak doyan sayur segitunya karena saking blengre waktu bayi, atau memang dari bayi nggak dikasih sayur? Rena nggak ngerti. Jangan yang ya wis lah orang nggak doyan dipaksa ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya MBG terus jadi doyan sayur, itu banyak banget pengaruh banget, banyak banget di sekitar kita. Anaknya, ibunya pada seneng banget. Aduh, luar biasa gitu. Dan di rumah dari dulu dimasakin ibunya sayur. Jadi kayak ketrigger ke bawah teman-temannya, ke bawah lingkungan sekolah, ternyata nyicipi sayur lah kok enak, jadi doyan. Ih, seneng enggak sih? Seneng dong. Madu Vitapedia terbuatnya dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Harganya gak mahal, Bunda, cuma Rp60.000 aja ya. Silakan, dengan rasa yang manis, terbuat dari madu hitam, ketumbar sih, sari kurma, terus kunyit, temulawak, ikan gabus, yaitu. Ini bagus banget kalau dikonsumsi setiap hari. Selain nafsu makannya bertambah, mencukupi daya tahan tubuh biar anak gak gampang sakit, anak makin aktif, makin pintar, makin cerdas, makin gemesin. gitu ya. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: Nyene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

14 Januari. Gigi Bem, masih bareng Rena di Popenia. Aku trauma sih, mau buka open live gak ya? Takut kayak tadi. Aku takut kejadian lagi kayak tadi. Iya, aduh banget, kenceng anginnya. Yang baru gabung selamat sore, WA aja deh. Ayo WA, nanti aku baca, aku puter lagunya, langsung aku list ya. Udah berebut, umpel-umpelan, udah berhasil naik, total melorot sendiri, turun sendiri kan. Kasian. Lagunya Pop Indonesia, boleh baru, boleh lama, silakan. Mau salam-salam boleh. Mama Ashraf, halo. Ini yang di salon, jangan pada ngantuk atuh. Ah, Peter Pan-nya udah tadi, mungkin nanti. Ada yang mau open live, mau coba? Ayo dicoba. Bentar ya. Sebentar, belum muncul di HP. 08 08516069984.

teleponnya ke nomor radio. Kalau ke telepon Rena ya nggak bisa. Bapak kayak teleponnya ke nomor radio, dicoba.

0: Ada yang mungkin baru pulang dari mana, dari mana, dari mana, dari mingguan yang ngajak-ngajak Rena. Oke, ada notif nih. Coba ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sore Mbak Rena.
0: Sore juga. Halo, apa kabar Bapak Alfarizi?
1: Alah ya gitu, ronang karo ronang bareng.
0: Ayem me, adem awane lo, adem ronang kono.
1: Wah, kota yang laku orang ya. Cengkerangan.
0: Walah, ke priwe gue, urung mari, sikile.
1: Urung.
0: Lajan.
1: Ini mulai ngareng mabai karo ronang bareng sih ya.
0: Oh iya, kaku ya, ngok, melaku ya.
1: Walah, ngisi-ngisinya lah, meriangi.
0: Astaga, di ini minum antibiotik, paracetamol, ben gak terasa senut-senut, terus sama diolesin sultana atuh, sing seri.
1: Tapi ini malah ditorol pintu kok.
0: Nakal banget lanjut pintunya. Lagunya apa? Seliannya Peter Pan malah tak guyur aku ya lagi lara.
1: Peter Pan bisa borak.
0: Hah?
1: Peter Pan bisa korak-korak ya.
0: Peter Pan-nya uwis mau.
1: Kangen kan ngareng dia sing tapi sing versine. Kae siapa?
0: Dewa.
1: Ya, Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Iya, berarti yang sing pertama Dewa 19.
1: Iyalah.
0: Oke. Okay. Eh,
1: salamin gua kabeh bae lah.
0: Iyalah. Oke lah.
1: Enaknya tetap ya. Semangat.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Doa yang sama. Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Rena.
0: Yoi. Kembali kasih. Waalaikumsalam.

0: ini. Pereda nyeri itu kan biasanya paracetamol sama antibiotik ya, biar enggak senut-senut-senut gitu. Assalamualaikum. Halo. Ya, Bu Yati. Udah aku angkat. Halo, Ibu. Apakah turun? Aduh. Gak keluar suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sore, Bapak kayak Obi.
1: Sore, Mbak Rena.
0: Nah, gitu dong. Naik lagi. Tadi melorot dewek loh, gak diturunin sama Rena.
1: Loyo.
0: Itu Kolbi di belakang ya?
1: Iya, ribut aja.
0: Alah, Kolbi, kamu ributin apa sih?
1: Mbak Rena, gitu.
0: Obi udah sekolah?
1: Udah, Mbak.
0: Kelas berapa?
2: Kelas
0: kali, Masya Allah pinternya. SD mana?
2: 4.
0: Hah?
2: 4.
0: SD 4 mana?
2: Min 4.
0: Oh, min 4. Min 4. Masya Allah pinternya. Next sekolah diantar siapa?
2: Bapaknya.
0: Oh, bapaknya, oke. Makasih yang pinter ya belajarnya, Obi.
1: Makasih, Mbak Rena.
0: Iya, mau. Apa lagunya?
1: Punya Wali.
0: Wali yang apa?
1: Ya. Yang apa ya? Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Ibunya Obi, bapaknya cari jodoh tuh.
1: Iya, ada susu.
0: Ben kerungu.
1: Ya udah, Mbak Rena ya.
0: Ya, makasih ya.
1: Ya salamnya buat yang tadi naik siapa lah.
0: Oke, tadi ada Bapak Alfarizi.
1: Oke, ya. Terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diguyu kan sama anak lanang, ya Obi guyu-guyu. Bapak kayak Obi nyuruh lagu judulnya Cari Jodoh tuh, Bi. Oh, alah. Cuma judul lagu, Mbak Ren, gitu katanya. Oke. Mama Syirup gak naik, Mama. Bu Yati mana ya? Ayo Bu Yati dicoba lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore,
3: selamat
0: Bu.
3: Sore, Mbak Rena.
0: Sehat, Ibu?
3: Sehat. Apa kabar?
0: Rena sehat. Ibu sehat kan? Bu.
3: Minta pengajian iya. Aja Mbak.
0: Wah, pengajiannya udah disiapin nih Bu.
3: Lah, buat siapa?
0: Pengajiannya Anwar Zahid Ibu.
3: Iya udah.
0: Oke, Ibu gak salam-salam?
3: Salamnya buat Umi Hanif.
0: Oke.
3: Bapak Hanif, Mbak Saminten.
0: Iya.
3: Mama Asro, Bunda Warti. Terus dia baru naik siapa dua-duanya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Dan Mbak Sri dan semuanya aja Mbak.
0: Oke okay deh.
3: Terima kasih Mbak Rena.
0: Terima kasih Ibu.
3: Selamat tugas. Sampai iya. Tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yati udah ikutan gabung. Penuh perjuangan ya, mohon maaf kadang ya kayak gitu Ibu. Udah keangkat tahu-tahu enggak tahu Rena lepas atau gimana atau sinyal enggak ada suaranya. Ini aman enggak pada melorot. Assalamualaikum. Ini tutut nih menghubungkan ulang nih sama Sheila baru dibilang aman padahal. Mas Sheila. Menghubungkan masih. Kayaknya efek mendung sama angin kenceng deh. Sinyalnya tidak baik-baik saja. Ditutup dulu coba. Pencet lagi enggak? Kan udah WA Mbak nanti kan. Ih. Siapa sih Minalti? Ya Allah, aturan macam mana. Assalamualaikum. Alah juga lemes saya Mama Sheila.
4: Sangit turu.
0: Oh, pantesan enak banget tek nanggung kerja kayak semangat tepo.
4: Sangit turu, buka HP ngelek.
0: Rumpul kabeh ya wani ki.
4: Iya, nona radio.
0: Ya habis ini mandi terus jalan-jalan gue liat sebelah ke Mama Sheila. Okay. Ya, main kepiar. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya apa sih ini ya?
0: Terserah yang pop, terserah mau baru mau lama boleh mah.
4: Oh, lagu-lagu lama ya?
0: Baru boleh.
4: Oh, yang baru ini apa ya?
0: Cel mau dan mundur lah telepon.
4: Oh, mau dan mundur ya? Terus atur tangan dong karena rapinya deh.
0: Yes. Apa lagunya?
4: Okay. Apa lah lagunya melu
0: lah, ya? Ini Dewa 19 aja kangen ya. Oke.
4: Okay. Salam gue buat Bu Yati.
0: Iya.
4: Salam kenal.
0: Oke, okay, siapa lagi?
4: Mama Asraf. Apa masih dukem?
0: Masih kayaknya.
4: Timpang Mama, semuanya lah pokoknya okay. Gak kenal semua sih, salam kenal aja.
0: Baik.
4: Aduh aku masih ngantuk banget.
0: Ya udah lanjut tidur.
4: Bangun tidur langsung, bangun tidur langsung megang HP pengen telepon Mbak Rera, langsung nyambung.
0: Iya padahal masih ngantuk dia. Ya kalau tidur ke sorean mah kayak gitu nggak enak, lesu katanya sih orang. Aku nggak pernah tidur siang.
4: Iyalah kalau kerja kan semangat, kalau nggak kerja nggak ada temen di rumah.
0: Oh gitu, ya wis.
4: Itu aja lah.
0: Iya deh.
4: Buat Mbak Rena tetap semangat.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Sheila. Udah. Terima kasih yang request Dewa 19.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
0: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
0: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
0: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: Sembilan delapan poin empat Radio

0: Wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM, K.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. Yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio. Dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dan 8.4 Radio.

0: gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Yang cakap ayah
1: lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Stara FM Kebumen.

0: tangannya di sini, jangan di bawah lah situ. Maaf.
1: Tahu Pak Wakil Bupati enggak?
2: Tahu.
1: Yang mana orangnya? Pakai mic.
2: Pakai kacamata hitam.
1: Ganteng apa enggak?
2: Ganteng putih mancung.
1: Kamu itu kalau bilang ganteng putih mancung jangan di depan saya. Itu saya perasaan. Ganteng putih mancung bertolak belakang sama saya.
2: Iya enggak, Pak.
1: Salam dulu, ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya?
2: Iksan Ranudin.
1: Panggilannya?
2: Iksan.
1: Sekolahnya kelas berapa?
2: Kelas 2 SMP.
1: Oh, udah kelas 2 SMP? Oh, tak pikir baru kelas 5 SD. Kamu mondok enggak, San?
2: Enggak.
1: Kenapa enggak mondok?
2: Masih sekolah.
1: Hah?
2: Masih sekolah.
1: Lah, kan di pondok kan juga bisa sekolah. Udah misalnya nanti kalau udah lulus SMP disuruh mondok sama orang tuanya mau enggak?
2: Enggak, soalnya udah jadi kayak muazin.
1: Udah apa?
2: Jadi muazin di UMP.
1: Oh, jadi muazin di UMP. Lah, ya enggak apa-apa toh muazinnya nanti ganti di pondok juga bisa jadi muazin.
2: Mau kuliah di sana. Soalnya di janjiin kuliah gratis.
1: Oh, dijanjiin kuliah gratis. Di situ ada asramanya enggak di situ?
2: Ada.
1: Ada. Nah, kamu tinggal di asrama kan? Kalau di asrama situ biasanya ada ngajinya kan?
2: Iya.
1: Iya, bagusan kayak gitu. Tinggal di asrama sambil ngaji. Ini pialanya apa ini?
2: Ini pialanya DRW skincare.
1: Oh, piala DRW skincare. Oh, alah, jadi yang kemarin abang ngaji di situ.
2: Iya.
1: Kamu datang juga tadi malam?
2: Datang.
1: Hujan loh.
2: Hujan, yuk peci sama sarungnya itu basah. Basah.
1: Tembus sampai dalam.
2: Sampai
1: basah kamu. Kamu tadi malam sempet angkat tangan nggak pengen dipanggil kamu tadi malam?
2: Kemarin nggak bawa itu, Pak.
1: Oh, kemarin nggak bawa itu. Ini memang sengaja kamu bawa dari rumah.
2: Iya.
1: Terus maksudnya?
2: Biar menarik perhatian.
1: Oh, lah aku tadi dari tadi nggak tertarik soalnya aku nggak ngelihat. Aku gak ngelihat soalnya, San. Baru tadi ini aku ngelihat. Oh, kamu pernah juara 3 lomba azan dalam rangka HUTRI ke-77 Tambak Rejo, Purworejo.
2: Itu aslinya anu, Bah.
1: Apa?
2: Piala menggambar, tapi kan turah atau ya di turah tadi di RW-nya itu turah ya di bawah sama karyawan di RW itu yuk di pasangnya itu ganti anu, Bah.
1: Ini aslinya pialanya lomba menggambar.
2: Iya.
1: Lo kok ditulisi juara azan?
2: Ya itu buat pas itu kemerdekaan. Itu 77.
1: Oh, sembuh-sembuhan aku bingung aku, San. Ya udahlah sekarang azan aja kamu. Coba sekarang azan. Ayo. Katanya mau azan. Ayo coba.

San, suaranya kamu lebih dikencengin lagi, powernya ditambahi kekuatannya, nanti pasti akan lebih bagus, menggelegar, jangan ditahan. Terus

0: Watuk. Apa minum dulu? Ah, duduk, sambil duduk sini. Ini, jahe apa kopi?
1: Jahe.
0: Hah?
1: Jahe.
0: Apa?
1: Jahe.
0: Oh, jahe, ya udah. Sambil duduk, enggak boleh berdiri. Ayo duduk. Bismillah. Padahal lurung tak ombe lo padahal. Ya udah enggak apa-apa buat kamu. Awas habis minum jahiku kapan suaranya enggak lebih bagus. Ayo lanjut berdiri, azan berdiri. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna. Nah, apa namanya? Powernya, maksudnya power itu kekuatannya suara ditambahi.

ini gara-gara jahe ini. Tambah lagi suarane powernya san, powernya maksudnya powernya itu suaramu itu dibrolno saja, jangan ditahan. Ayo

0: Ayo, coba kamu teriak sekencang-kencangnya. Ah, gitu, sekencang-kencangnya. Coba.
1: Takut nganu, celedun.
0: Takut apa?
1: Keseleu.
0: Enggak, enggak. Teriak tok, teriak. Ayo. Wah, sekencang-kencangnya. Ayo.

lebih enak San kalau suaranya itu jos noai, ya nggak usah ditahan lagi, lebih keras, tarik nafas dulu sebentar, nanti nggak tekan kok nafasnya, pelan, tarik nafas perlahan-lahan, dikeluarkannya dikit-dikit ya.

Rena, mau kan kamu? Gitu. Jos, hayya 'alal falah. Apa mana diombeni degan tambah enak. Hayya 'alal falah, ayo.

Allah. Lebih bagus kamu. Jadi nanti kalau azan lagi ya, suaranya kamu itu lebih dikencengin, lebih keras, terus lebih dibuka, mulutnya lebih dibuka. Nah, biar kelihatannya itu hai hai sholat gitu, jangan sholat nanti jadi sholat nanti lebih dibuka sayang ya. Ah top, kalau ikomahnya bisa nggak ikomahnya? Ikomah ayo sekarang, kalau mau imamnya udah datang siap sholat berjamaah ikomah komat.

0: boleh selawat, selawatan nggak?
1: Boleh, sampai subuh juga boleh. Kalau kamu tadi kan apa namanya ikom, adanya adan Mekah, adanya tadi adan Masjidil Haram, tapi ikomahnya ikomah Masjidil Kepuh. Kamu mau selawatan? Selawat apa sayang?
0: Suluknya? Al-Hujuratan.
1: Ya hujuratan wi suluknya. Terus selawatnya?
0: Bimaulidil Hadi.
1: Ayo. Mainkan.
0: Ya hujuratan mamma jamalam.
1: Sebentar, kurang terbuka mulutnya. Ayo coba, nanti lebih enak suara kamu.
0: Ya hujuratan mamma jamal Muhammadin hawaidik karima.
1: Dah langsung bimaulidil ay. Nanti malah nilainya kamu malah berkurang nanti. Langsung bimaulidin ay, ayo.
0: Bimaulidil.

0: Aku yang tak tunggu itu refnya. Terus Pak Wakil Bupati persiapan. Yo comek rongat. Ndak. Lah ini kalau disamakan sama yang tadi 200 ribu ya gak adil namanya. Tambahi. Ayo refnya. Masuk, lanjut.
1: Yes.

0: Ya, Nus.
1: Ya nada hada furqa.
0: Udah, jangan dipaksa ndak apal. Dah, belajar terus ya, Nak ya. Udah, kamu udah punya modal suara, keberanian. Tadi agak grogi, sekarang udah enggak. Tahu wakil bupati enggak?
2: Tahu.
0: Yang mana orangnya? Pakai mic.
2: Pakai kacamata hitam.
0: Ganteng apa enggak?
2: Ganteng putih mancung.
0: Kamu itu kalau bilang ganteng putih mancung jangan di depan saya. Untung saya perasaan. Ganteng putih mancung bertolak belakang sama saya.
2: Iya enggak, Pak.
0: Nah iyalah, kamu tadi bilangnya kenapa kok dilengkapi? Ganteng putih mancung.
2: Kan yang mana? Yang mana?
0: Maksudnya yang mana? Nah ya aku kan nanya. Oh, kamu, aku cukup sekedar nanya, kamu tahu Pak Wakil Bupati enggak? Tahu yang mana? Tuh, yang ganteng putih mancung. Kan kamu banding-bandingin sama aku. Jelek, hitam, pesek, ngono. Makasih. Dari situ sana, salim dulu. Insya Allah. Nih, cair pora.
2: Cair.
0: Berapa? Ya udah dapat 300 kok. Ya udah, biar jadi 500 tak tambahi 200.
2: Alhamdulillah.
0: Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an waj'alli waziram min ahli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amma ba'd ulama anal ajilla wa masyayikhana al a'izza para alim ulama Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Khadiq Baidowi, Romo Kiai Haji Zainal Abidin, Romo Kiai Haji Mustafa Abdullah, Romo Kiai Haji Syamsuti Yusuf, Romo Kiai Muhammad Sahli, Romo Kiai Haji Muhammad Fatah, ugi para kiai sanesipun ingkang boten saged kawula sebut asmanipun setunggal-setunggal, sedaya ingkang kita takzimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga, sedaya pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas Enggang Minulya, Bapak dan Ibu Wali Santri Enggang kita hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, utawi engkang mewakili kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya engkang kinurmatan, sederek-sederek panitia, kabiyantu tim keamanan, matur suwun saking TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa yang telah mengempet saya sehingga saya aman dari cetotannya rondo-rondo. Terima kasih pula tim Andong garis miring Dokar. Saya tadi dinaikkan dokar dan dipentuti jaran. Matur suwun. Asline kula isin lenggah metingkring teneng inggil. Sementara samping kanan kiri kathah piantun sepuh, tapi keranten nuruti kekajenganipun panitia nggih kula manut mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, monggo kanthi ikhlas kita maos suratul Fatihah. Mugi-mugi ngaji dalu menika dipun ridani saha dipun barokahi dening Gusti Allah. Kita ugi niat ndongaaken majelis taklim al-ikhlas. Mugi-mugi saged istiqomah, maslahah, manfaah, barokah ila yaumil qiyamah, ngasilake generasi engkang sholihin sholihat. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Fatihah sepisan meleh niat donga nyuwun dateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula njenengan dipun paringi Islam ingkang tambah mantep, iman ingkang tambah kuat, akhlak ingkang tambah mulya, takwa ingkang tambah sempurna, ibadah ingkang saya istiqomah, pinaringan aman, pinaringan selamat, bejo, mulya, bahagia dunia akhirat, ken tambahan meleh. Benten kalih anakku nembe khatam le ngaji Quran. Nembe khatam le ngaji Quran. Niku tesih butuh tambah terus. Menawi nembe khatam le ngaji Quran bin nazar, kudu terus ditingkatke sageta khatam le ngaji Quran bil ghaib bil khifdi kanthi hafalan. Yen ngajine Quran khatam bil khifdi nggih nembe khatam.

mboten butuh tambahan meleh. Padha karo ngeten, panjenengan gadah duit sampun 5 juta kalih gadah duit 6B 500 juta, remen pundi? Napa mboten kepireng nggih? Jenengan gadah duit sampun 5 juta karo jenengan gadah duit 6B 500 juta, milih pundi? Kedonyan kabeh. Ngapunten, yen gadah duit sampun 5 juta niku kesane kan pun cekap, duitku wis 5 juta, rumangsa kathah banget, kaya-kaya mboten butuh tambah. Tapi yen duitku lagi 500 juta, 6B 500 juta, ada harapan tambah-tambah dan terus tambah. Allahumma sholli ala Muhammad.

biayai pendidikane putra niku nggih gumantung anggepane panjenengan. Panjenengan gadah anak sampun kalih dibanding panjenengan gadah anak 6B14 niku luwih abot sampun kalih. Anak kula sampun kalih, sampun nelaske biaya kata, sampun megel ke utek. Benten yen anakku 6B14 enteng tambah rong losin melih tesih sanggup. Niki ketingali kula gojekan ning niku estu anggapan keyakinan niku kuat pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara mukjizatipun Al-Qur'an niku para jamaah, midad ila yaumil qiyamah. Lestari ngantos dinten kiamat. Bahkan lestarinipun Quran niku ngantos swarga. Panjenengan titeni nggih, mbok menawi benjang panjenengan kok sios mlebu swarga. Sios mboten kira-kira. Mugi-mugi. Ten mriku nggih tesih wonten Al-Qur'an. Lestari ngantos swarga. Di saat mukjizat-mukjizat dari semua nabi dan rasul sekarang sudah enggak ada. Bahkan mukjizat-mukjizate nabi dan rasul-rasul lintune niku sithik-sithik saged ditiru kalih sainitas modern. Apa sainitas iku? Saged ditiru kalih ilmu pengetahuan modern bonan. Lho, mukjizat-mukjizate nabi rasul niku sithik-sithik saged ditiru kalih manusia zaman sekarang. Contone nggih. Nabi Musa niku rak gadah mukjizat tongkat. Niku nek ditutukke watu cetet saged muncrat banyu. Sakniki kathah air mancur. Mboten usah ditutuk. Tongkate Nabi Musa dipukulkan Laut Merah. Jedet. Lah mukul tongkat masa kok crut ngono. Ya tongkatmu kowe. Iso dadi jembatan srut. Saniki wis saged ditiru kalih wong sakniki. Surabaya Madura niku lebih panjang daripada Laut Merah.

Wonten no. Halo. Yo. Nabi Sulaiman gadah mukjizat bisa bicara dalam bahasa binatang. Masa niki pemain-pemain sirkus niku nggih saged to. Ngapunten. Nabi Ibrahim dibakar api ora mempan. Kabare limbat ya ngono. Tapi lek mukjizat Al-Qur'an ora iso ditiru ngantos tekan swarga. Makanya kula jenengan kudu bangga gadah nabi paling keren dibanding nabi-nabi yang lain. Semua mukjizat yang dimiliki para nabi dimiliki pula oleh Nabi Muhammad, bahkan levelnya di atasnya, karena mukjizat dari semua nabi dan rasul adalah pancaran dan pantulan dari mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Nabi Musa belah laut merah pakai tongkat. Tongkatnya membelah laut merah. Pakai tongkat yang dibelah hanya laut merah. Rasulullah enggak usah pakai tongkat. Cukup pakai jari telunjuk yang dibelah rembulan. Ayo, keren mana? Keren Kanjeng Nabi. Ngono lho. Nabi Musa memancarkan air dari batu pakai mukul tongkat, cetet. Rasulullah enggak usah pakai tongkat, jari jemari Rasulullah bisa memancarkan air. Ayo, keren mana? Nabi Sulaiman punya kendaraan angin, kalau bepergian jauh naik angin, wus sampai lokasi. Kendaraan Rasulullah lebih cepat, burok, ceret, tembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Hebat mana? Nabi Musa bisa omong-omongan sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Muhammad bukan hanya omong-omongan sama Allah, nyang-nyangan. Tawar-menawar itu kan luwih ganyeng berarti kan? Peristiwa Isra Mi'raj itu kan, hei Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan semua umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Ditawar sama Rasulullah, dinyang gari limo. Ayo, tawane 50 lo dinyang kena limo. Rasulullah adalah negosiator ulung, tukang ngenyang paling handal. Makanya lek ono ibu-ibu no pasar kok pinter lek ngenyang, wis jelas entuk barokai Isra Mi'raj. Ono ibu-ibu iku lek arep tuku iki lek ngenyang dremimil, tuku jeruk setengah kilo iki lho. Jeruk pitung keranjang iki dipenyeti nganti gembuk kabeh. Lagi ngenyang dremimil ngono sak murah-murahe. Ono iki wonge teko kok. Saiki wonge nganggo jilbab ireng pokoke. Wileh kon ngenyang pintere ra karuan. Rasulullah kagungan mukjizat Al-Qur'an yang tidak bisa dirubah. Kalaupun Al-Qur'an itu berusaha dirubah, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf saja pasti konangan. Dirubah sahuruf itu mesti konangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Di antara cara Allah untuk menjaga Al-Qur'an melalui para penghafal Al-Qur'an. Ini juga bentuk kemukjizatannya Al-Qur'an yang setebal itu, yang sebanyak itu. 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya enggak ada para jamaah di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalannya seukuran Al-Qur'an yang bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya enggak ada, tapi Al-Qur'an bisa. Padahal ayate niku kathah sing kembar-kembar. Makanya di mana-mana kita sering mendengar diadakan lomba musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan kitab suci Al-Qur'an. Tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, rasa-rasanya kok belum pernah terdengar ya ada lomba hafalan kitab suci agama lain.
Jenengan nate pireng ana lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, Tripitaka? Tidak ada. Kalau mungkin bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun, tapi Al-Quran, Masya Allah, ini kalau bukan campur tangan Allah nggak mungkin. Bahkan mohon maaf, anak kecil saja umur 8 tahun, 9 tahun banyak yang sudah hafal Quran seluruhnya 30 juz. Itu anak kecil, apalagi anak-anak umur 58 tahun. Ngapunten, ngapunten, mohon maaf banget. Orang yang dikaruniai Allah keterbatasan penglihatan, tidak bisa melihat mata zahirnya, itu banyak yang hafal Quran 114 surah 30 juz begitu tebel, utuh tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Padahal beliau-beliau enggak bisa melihat. Lah sing matane melorok-melorok ngene iki. Babar pisan. Kenapa? Karena mohon maaf, matamu itu. Siapa ngomong matamu dhewe? Pengen viral. Ini kan bahasa Indonesia atau kita? Ya karena matamu itu lebih banyak mentelengi HP daripada Quran. Betul? Lebih banyak mentelengi Instagram, Facebook, X, TikTok daripada tulisan-tulisan Quran. Yosok neng akhirat jaluk barokai Oppo, jaluk barokai Samsung, arep tuku iPhone yo ora kuat. Pemane saiki iPhone 16 belum diizinkan masuk ke Indonesia. Yo aku yo up to date ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Saking muliane Al-Quran, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari seluruh malaikat, malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka dari semua hamba dan makhluk Allah, Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Diturunkannya pada bulan Ramadan, sehingga dari 12 bulan, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di jagat semesta ini, Lailatul Qadar adalah malam paling mulia. Nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga apapun siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Tempat manapun di bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengaji mempelajari Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran adalah orang tua yang mulia. Siapapun yang mau mengajar Al-Quran adalah orang-orang mulia. Apapun siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran adalah mulia. Maka majelis malam ini adalah majelis yang berhubungan dengan Quran. Demi Allah, ini majelis-majelis yang sangat mulia. Yang hadir di sini adalah orang-orang mulia. Ngono. Loh, para jamaah rahimakumullah, pembaca mikir kok lali. Rumangsane ceramah isuk njeplak. Sekarang harus ekstra hati-hati pemilihan kalimat dan kata demi kata, harus hati-hati sekarang. Resikone gede. Ngene iki lek ra mikir rumangsamu. Ojo mancing-mancing. Lo kadung ilatu kesleo. Moh aku moh mbok pancing. Apalagi kau memancing di air keruh. Pemane kowe mancing masalah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, pembaca Al-Quran itu mempunyai posisi yang istimewa di sisi Allah. Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian hubungan kekerabatan, pertalian darah, boten. Keluarga ini makna majazi, artinya diperhatikan, disayangi, dicintai. Famayyarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Siapa keluarganya Allah? Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga? Na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Ahlullah humul ladhina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiya. Keluarga Allah itu orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Nabi bersumpah, wallahi man akramahu man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahum ahanahullah. Siapa yang meremehkan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Bapak ibu para jamaah, membaca Al-Quran itu diibaratkan sebagai bercakap-cakap sama Allah. Nabi menyatakan, man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Ngapunten nggih, rodok pamer dalil. Kok ndak dianggap ra iso ngaji. Walaupun asline ya ra iso tenan. Lha iki wayahe rame iki, lagi diperbincangkan soal sertifikasi pendakwah. Jadi penceramah itu harus ada sertifikat. Kalau enggak dapat sertifikat enggak boleh ceramah, enggak boleh dakwah. Sertifikat itu bisa didapat kalau orangnya benar-benar bisa ngaji, dirunut. Ngajinya di mana, pesantrennya di mana, gurunya siapa, sanad keilmuannya seperti apa, kualitas keilmuannya seperti apa, gitu. Bagus. Terlebih untuk kalangan menengah ke atas, tapi perlu juga dipertimbangkan ngaji-ngaji yang ngapunten ten gene dusun-dusun sing masyarakate tesih sangat awam. Itu kalau dikasih kajian-kajian yang benar-benar ilmiah, buyar. Mboten enten jamaah ae. Termasuk nok kene. Yo ngene apa mboten? Ya tetap harus ada sing bagian blusukan ten gene dusun-dusun ten petit-petite gunung ten gene tengah-tengah alas, mulangi carane wudhu, murangi tarane salat, bimbing akhlak pelan-pelan nggih, tetep kedah wonten ngoten no. Ya Allah, sama aja mancing masalah sampean marak kowe. Maca Quran niku persasat wicantenan kalian Gusti Allah. Oh, gaya lho. Uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah, ra yo gaya to. Lho sampean umpami saged omong-omongan kalih bupati mawon, wis bangga sampean. Aku mau omong-omongan suwe karo bupati. Padahal meng omong-omongan karo bupati lho wis bangga. Apa melih kok sampean iso omong-omongan karo presiden, malah bangga. Iki langsung iki ora meng omong-omongan karo presiden, langsung omong-omongan karo Gusti Allah. Carane maca Quran kuwi omong-omongan karo Gusti Allah. Niki nggih makna kiasan. Kok pas sampean maca Quran terus putrane, "Bu, sik, bu sik omong-omongan karo Gusti Allah iki lho." Ya aja ngono.
Ibu. Ngapunten niki sering kula aturke ten pundi-pundi. Pengen keluargane bahagia napa mboten? Pengen keluargane barokah napa mboten? Wonten jamune. Beras kencur. Kayen pengen keluargane tentrem bahagia barokah jamune nggih Quran. Lha nika Kanjeng Nabi le dawuh nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan salat-salat sunnah dan bacaan Al-Qur'an. Mangkane majelis Al-Ikhlasi keren. Dadi syukurane li khatmil Qur'an wa iqamatis shalah. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Iki lo acarane iki lho. Li khatmil Qur'an wa iqamatis shalah. Loh, keren iki. Jadi ngeleng nih kulon jenengan pentingnya dua pondasi utama kehidupan Al-Quran dan sholat. Itu yang bisa menyinari rumah, bukan lampu yang nyentrong, yang ngejreng, bukan. La taj'alu manazilakum kubura. Tempat tinggalmu, kediamanmu, rumah-rumahmu jangan kau jadikan kuburan. Lu rumah kok didadekke kuburan? Itu rumah yang enggak ada sinarnya. Apa sinarnya? Quran dan salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pancen omah kuwi najan api banget, megah mewah indah, ning mboten nate dingge maca Quran, mboten nate dinggoni salat sunnah, niku angker rumah niku. Walaupun rumahnya mewah, megah, indah, biaya pembuatannya mahal, tapi angker rumahui. Sebaliknya, walaupun rumahnya itu sederhana, lekten perumahan enten RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Iki lebih kecil dari itu, RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
sampai-sampai sulit sendenan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sesek-sesekan selalu. Baleni ora iso wesan iki. Neng sering dinggo maca Quran, sering dinggoni salat sunnah, itu rumah jadi bercahaya, jadi barokah. Omah niku nek sering dinggoni salat sunnah, sering dipun rawuhi Kanjeng Nabi, mula barokah. Jenengan salat niku rak wonten salami. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Niku nalika jenengan salat, pas mau selawat niku, nalika tahiyat, tasyahud awal maupun tasyahud akhir, lak wonten assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kok manai panjenengan, atine panjenengan eling tur seneng dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh. Mulane nganggo assalamualaikum. Keselamatan, rahmat, salam Allah semoga senantiasa kepadamu wahai Nabi. Mu itu berarti di hadapannya. Kalau enggak di hadapannya itu nya namanya. Assalamualaihi untuknya. Tapi ini kan kepadamu bukan kepadanya. Kalau mu itu kan di hadapan. Kayak misalnya aku cinta padamu karena kamu di hadapanku. Beda dengan aku cinta padanya. Gak ada di hadapanku. Jadi jenengan sholat pas maca assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, atine panjenengan kok eling Kanjeng Nabi, seneng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh. Makanya omah yang paling gede barokah ini ku yang sering dinggoni sholat sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, bu, nah terus kaitane karo ndadekke keluarga bahagia gini ya. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama,
namanya suami dan istri, betul? Mbok ra semangat tok. Bu, ngapunten, mboten wantun gocekan kebablasan kuatir keseleo. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, namanya suami dan istri, betul? Nah, lah suami niku wong, istri niku yo banter, suami niku istri niku yo, berarti keluarga niku nggatok ke wong karo wong, ketemu wong, kumpul. Padahal wong kuwi asline kuburan. Dadi niki sing ten ngajeng kula sedaya niki asline kuburan. Sing ten dhuwur panggung sedaya niki asline yo. Sing nyoting niku asline yo. Sing ceramah niki asline yo. Matur suwun. Lho nggih. Lho wong kok kuburan, ngapunten. Panjenengan nate dahar daging sapi? Nate, berarti niku wis ana sapi mati dikubur ten weteng jenengan. Lho, apa sing jenengan dahar kuwi sapi urip? Jenengan ra nate dahar daging ayam. Berarti niku wonten pitik mati dikubur ten wetenge jenengan. Ya Allah, tibake wong kene iki ayu-ayu kuburan pitik. Kuburan wedhus. Kuburan sapi. Wong kepuh iki ayu-ayu tibake kuburan. Lho nggih. Lah, rungokne to. Dadi wong lanang ki kuburan, wong wedok ya. Ayo sayang nyaut, wong lanang ki kuburan, wong wedok ya. Lah wong lanang kok rabi karo wong wedok, berarti kuburan ngerabi. Lungguh jejer, ngono kuwi ya kuburan lungguh jejer. Kok mangan bareng niku ya kuburan mangan bareng. Lah mlebu kamar terus pijet-pijetan, berarti kuburan mijeti. Badan niku ngapunten kelon, niku berarti kuburan ngeloni. Diteruske leh kelon, ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cili ngono. Lah kuburan cilik niki saya gede gede gede, bareng wis gede dipindoni meleh leh kelon, ya metu kuburan cilik meleh. Akhire omah iso kebak kuburan. Kadang sak omah ana kuburan 8, 9. Lah kuburan kuwi sifate angker, medeni. Mula aja kaget. Ana wong ketemu bojone iso girap-girap wedi. Soale ketemu apa? Kuburan. Wong wedok enak-enak ning omah nyantai ambek nyanyi-nyanyi, bareng sing lanang teko iso langsung jinjak-jinjak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuburan teko. Saiki kuburane ndongso ngisor wit gedhang. Bu. Ampun kaget. Yen garwane jenengan kok garwa bojomu ngono ae. Yen ngapunten rayate sampeyan niku lho. Kadang-kadang pas nesu kae, gek wajahe abang beranang, gek mripate melorok mendulu. Ampun kaget, niku bojomu pas metu grandongi. Bapak? Bapak nggih ampun kaget. Lek ibune pas nesu-nesu, wong lanang njaluk menangi dhewe, ngekei duit ning sithik ngene iki nek wong wedok masak ora enak nesu-nesu. Masake njaluk enak, mangane njaluk enak, lek mlanjani ning sithik kaya ora ngerti saiki sembarang-barang iku regane larang. Aku lek ngewet-ngewet wis ora karo-karuan, coba dhewe sing blanja nanggone pasar duwe semen iki kanggo pirang dina. Duit kecekel wong wedok ora mung kanggo blanja bumbu tok, ya kanggo mbayari SPP, kanggo mbayari TPK, anak jajan yo nganggo duit ki. Apa yo ngerti nek aku duwe utang nanggone toko ngarep nganti tekan saiki aku arep blanja ning kono yo ora wani. Aku ya kurang ngalah piye gelangku kalungku didol nggo jegur sawah keleh ngomong leh panen arep dibalekke arep ditukoke meneh nyatane wis bare panen sampe saiki ya urung ditukoke. Aku ki wong wedokne tepak kumpulan karo kanca-kancaku kabeh-kabeh nganggo gelang nganggo kalung, terus aku ora nganggo dhewe rumangsani ora isin ngono apa piye. Terus lek dheweke duwe pendapat aku kudu manut, tapi aku nek usul-usul ora tau dienggo. Sing kulino ngono ku saiki wonge keplok-keplok. Ojo kaget pak, kuwi bojomu pas metu malam pire. Lah sampean sabar.
Wong lanang diomeli karo bojone kok iso sabar, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Mboten usah ngenteni dadi nabi, Pak. Jenengan ora mungkin dadi nabi, cukup duwe bojo cerewet entuk ganjaranane nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet. Setiap hari ada peluang untuk mendapatkan pahala nabi. Yang kedua, wong lanang diomeli bojone kata-kata iso sabar nrimo ridho, niku ganjarane padha karo iktikaf ten Masjid Nabawi. Mboten usah adoh-adoh budal Madinah, cukup ten ngene griya. Bojomu ngomel kata-kata wong lanang lenggah plek, nawaitul iktikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Pun mboten usah mangsuli kersane dirungokke mawon. Dipun rantos nganti baterainya telas. Maka lek baterainya pun telas, nah, sing kakung jawabi sekedik mawon, sadaqallahul azim. Sing wedok lak keluyur ning dapur karo taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kuburan ki sifate angker. Aja kaget. Wong lanang ya metu angkere, wong wedok ya metu angkere soale mengandung kuburan. Lah angkere kuburan kuwi bakal ilang nek diwaoske Al-Qur'an. Cobi le mboten pitados. Golek kuburan sing terkenal angker. Nggonono khataman Qur'an. Mangke pelan-pelan angkere niku ilang. Mula desa kok kathah nggon ngaji Qur'ane mesti barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayange nek secara hakiki ngapunten banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Baru bisa membunyikan Al-Qur'an. Dereng saged maos, nembe saged ngunekke. Loh, membaca dengan membunyikan itu beda, para jamaah yang saya hormati. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Itu membunyikan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Jenengan paham napa mboten artine Quran? Berarti niku dereng membaca, nembe membunyikan. Tapi nggih mboten napa-napa, terus mawon. Najan dereng paham, diwaos terus. Insyaallah mangke pelan-pelan difahamke dening Gusti Allah. Najan dereng ngertos artine ning diparingi kefahaman pelan-pelan. Mbok ora digatekke kok. Mula ana wong alim kok sregep le maca Quran, bakal alim lesane, alim atine. Kula wangsuli, ana wong alim kok sregep maca Quran, bakal alim lesane, alim atine. Ana wong bodho kok sregep maca Quran, ya tetep bodho. Tapi atine landhep. Nggih, atine dadi landhep, peka. Pelan-pelan mangke saged paham. Ngoten Bu. Kados ngaji ngeten iki, pun monggo jenengan nderek mawon, enten pengajian nderek, ora paham, ora masalah. Pokoke nderek. Wayahe wong-wong guyu, melu guyu. Kleh rampung tekok pinggire, apa Mbak sing diguyu, Mbak? Wajibe kula sampeyan niku ngaji, mboten wajib paham. Wajibe ngaji, mboten wajib paham. Maka yang ditelateni ngaji terus suwe-suwe diparingi faham kalih Gusti Allah. Ngoten Bu. Wong ngaji ngeten iki prinsipe kados tanduran. Tanduran iki pokok manut diincepke. Asal manut diincepke mangke
karo Gusti Allah ditukulke pang, ditukulke godhong, ditukulke kembang, diparingi buah. Soale manut diencepke. Lho, wong kepuh kok manut diencepke ten pengajian. Mangke karo Gusti Allah.

Lo tanduran kok ora manut diincepke, kuwi nasibe yen ora garing mesti bosok. Nggih napa mboten? Lo wong kepuh kok ora manut diincepke ten pengajian, kuwi nasibe yen ora garing ya mesti. Sampeyan ngomong bosok kok karo ngingeti aku. Tak viralno kapok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut mboten? Sami jenengan diutus zikir, zikir pun tindake wis zikir terus ora ngerti artine rapopo. Wong perintahe kon zikir kok. Nang zikir terus ora ngerti artine rapopo. Terus le zikir, engko suwe-suwe diparingi ngerti karo Gusti Allah. Mboten napa-napa wong sing mimpine kadang ora ngerti artine kok. Allah sing didzikiri niku pun ngertos. Sami kalian jenengan sholawatan, terus leh sholawatan. Ora ngerti artine, ora masalah. Wi grup sholawat sing ning buriku sing petentengan ket mau rumang sampun ngerti artine kabeh, yo babar pisan. Yo leh petentengane tok kok. Ya eleh metendeng ahbaba rasulillah. Ngono ku takoni artine apa, Bro? Mbah. Mboten napa-napa, terus wae le selawatan. Kanjeng Nabi sayang, Kanjeng Nabi cinta, gerocok syafaate Kanjeng Nabi. Taman salat ndang dilakoni salate. Ngono lho, ora khusuk, rapopo. Wong khusuk niku belajar perlahan-lahan kok. Terus wae le salat, engko suwe-suwe dididik khusuk karo Gusti Allah. Ngono. Khusuk niku angel. Butuh tahapan-tahapan-tahapan. Lha jenengan arep salat kok ngenteni khusuk ya ora sida salat. Kawitane ra khusuk ra apa-apa entuk mlungker sik. Allahu akbar. Eling tanduran, eling kreditan, eling macam-macam ramah salah terus le salat dikhusuk-khusuk ke gue suwe-suwe rak yo khusuk mana lo bu? Mana wes podo karo saman ki wong Jawa budal umroh muka-muka sedaya saged diijabahi Allah tindak umroh lah saman boten saged bahasa Arab lo kok ten mereka dijak omong-omongan karo wong Arab wes pun diladeni mawon saiso-isone najan mek sentuk-sentuk mek gedek-gedek suwe-suwe engko sampean ra paham karepe lho nyatane wong kepuh lunga umroh kae mulih ya iso blonjo entuk sepirang-pirang kae basane ya campuran ya Indonesia ya Arab ngono lho Bu nggih kula niki sering ngaji ten luar negeri ya wis elek-elek ngene ya sering diundang kalih kanca-kanca BMI kanca-kanca tenaga kerja Indonesia sing ten luar negeri lah kula nek kepanggih kalih tiyang mriku niku kan dijak omong-omongan bahasa Inggris kula mboten saged iso kuming loro yes karo no pokoknya gratis yes nek bayar no tapi ya tak ladeni ae dijak omong-omongan nyatane ya bola bali mrono ya aman-aman saja ngoten lho Bu padha karo sampean gadah bayi cilik ya wis suwe nek bayi ku cilik gedhe ya iki terus bayine sampean jak omong-omongan sampean ngerti karepe omongane bayi niku napa mboten rapopo wis jangan ngomong-ngomongan terus engko suwe-suwe sampean lak paham karepe bayi wong duwe bayi dijak omong-omongan ibune ora ngerti nesu-nesu dijak omongan ora kena dingerteni wis ora kudu ngomong karo kowe ra dijak ngomong babar pisan bisu bayimu yo dijak ngomong gak isane apa apa apa apa apa mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung terus ngono lu ngono ku ibu-ibu ini nyatanya ya paham kok karepe bayine bayine ini wis turu terus dibubuk kaya lu kok terus
ngelilir nangis sampai sikile kerencalan. Nuk ibune yo ngerti yo, paham karepe. Mesti pipis iki ya. Pipis ya sayang ya. Sayange pipis. Oh, paham ibune, berarti njaluk ganti popok. Diganti popok, angler meleh leh turu. Ngono. Lho mboten dangu kok melek meneh nangis. Ambek nebleki dadane. Mama. Ngono ku ibune ya paham. Ngelih ya sayang ya. Nyuwun mimik nggih. Ngono ku langsung dijejeli. Paham. Lho sesuk iki lho. Bayine tengah wengi kok guyu-guyu dhewe. Gelepak nengen. Gelepak ngiwo. Ibune paham, iki mesti njaluk adik iki. Paham. Lah wis saniki fungsine Quran itu napa to? Bacaan. Makanya tadi jangan hanya membunyikan tapi

ini al-hadir dhihnan, nek cara dimaknani santri ngono, itu bacaan yang mulia. Memang untuk dibaca, namanya membaca itu bukan hanya memindah dari tulisan ke ucapan, tapi disertai pemahaman. Ayatnya niki familiar banget kang jenengan, terutama sering diwaos nek bulan suci Ramadan kae.

Jadi fungsi utama Quran itu tiga: hudal linnas, petunjuk bagi manusia; wabayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk tadi; wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Jadi Quran itu fungsi utamanya tiga: petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Kalau dalam hidup kita semacam SOP, standar operasional prosedural. Understand? Nah, ngono ora ngerti biyane pokoke yes, understand? Top, malah ketok ediane. Ngapunten, ngapunten. Lho iya. Itu fungsi utamanya Al-Qur'an. Jadi ibarat orang berkendara, Quran itu rambu-rambunya. Orang berkendara kalau pengen selamat ya harus patuh sama rambu-rambunya. Oh, ini ada rambu kayak gini, enggak boleh putar balik. Oh, ini ada rambu kayak gini, enggak boleh nyalip. Ngoten lho. Maka kita harus tahu minimal tahu arti dari tiga lampu. Rambu-rambu yang berupa tiga lampu. Lampu hijau, lampu kuning, dan lampu yang banter sayang. Lampu hijau, lampu kuning, dan lampu. Oke, lampu hijau itu perintah. Halal, jalan. Lampu kuning itu peringatan, syubhat, hati-hati dan waspada. Lampu merah itu larangan, haram, stop. Sekarang banyak orang yang gak patuh sama rambu-rambu, padahal ngerti tapi gak mau patuh. Ngapunten, ngapunten. Tahu kalau itu lampu merah, diterobos, kejar sama polisi, ketangkep, prit, minggir, hilang. Gak tahu ya kamu kalau lampu merah? Ya tahu pak. Lo kok diterobos? Saya gak tahu kalau ada bapak. Wis ngerti nek kuwi lampu merah haram, stop dong, terobos. Ngertos mboten nek ngerasani niku dosa? Ngertos mboten? Kurang banter. Ngertos mboten nek ngerasani niku haram? Ngertos mboten nek ngerasani niku nglarake, ngerasani niku dosa? Jenengan nggih tesih nate ngerasani? Ini lampu kuning. Apa itu? Peringatan. Hati-hati dan waspada. Kalau menghadapi peringatan harus peka. Banyak orang yang tidak peka menyikapi peringatan-peringatan dari Allah. Hati-hati. Dah, enggak, gak cukup waktu nih. Oh iya. Lampu hijau itu perintah, jalan dong. Ngerti lampu hijau malah mandek sampai udut, rokokan kebal kebul, nanti kendaraan burinya tot, malah ditinggal rokokan. Jalan, ngerti kok

0: Kayak masjidmu lek tarhim nggih penak ngoten nggih. Percaya wong radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng adzan. Allahu akbar.
0: Tahu kan kalau itu lampu hijau

tangi nang jeding ngoyo bar ngoyo turun neh ya Allah. Nek kene iki ra usum cewek berarti. Kok bar nguyuh turu meneh. Ya cewek. Bar cewek katokan. Mau sebentar lagi itu terus manjing waktu subuh. Lilir ning jeding ngono kuwi iso mlungker meneh. Padahal manjingnya waktu subuh ming garis 10 menit. Wonten apa mboten? Ana iki saiki wonge kipas-kipas. Lho kipase diselehke. Tuh lampu hijau kok. Jalan. Memang kelihatan banget kalau kamu tuh sayang sama aku. Kasih. Aku bisa bertahan sampai hari ini juga karena kamu. Ada yang bilang, "Dulu Anwar Zahid lo ceramah wis kawit mbiyen. Aku ceh cilik. Nganti tekan saiki yo tetep FYP." Ojo mancing masalah. Ya, ya itu juga karena kamu. Kan sekarang banyak penceramah-penceramah baru bermunculan. Jujur sih, aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Gak nyangka, ternyata kamu tetap setia sama aku. Makanya aku makin sayang sama kamu. Makasih, I love you semuanya, I love you. I love you. Sing tuwek ya ora usah. Ya Allah, lo ya bener. Tanpa kamu, aku juga bukan siapa-siapa. Saestu, kula niki mboten saged ngaji. Ngeten niki nggih meng kaya sapa kul huwae le barang kae. Lho kuwi le mulai taun pira kul huwae le? 2009 nganti tekan saiki eksis. Pangapunten, pangapunten. Kula niku mboten saged ngaji. Ngeten niki nggih mergo barokai guru-guru kula, kiai-kiai kula. Barokai tiyang sepuh, tirakate tiyang sepuh. Le Anwar Zahid ini bukan siapa-siapa, gak iso apa-apa. Yang kedua yang mergo jenengan yang tersesat seneng karo aku. Oke. Lo tanpa jenengan aku juga bukan siapa-siapa. Makanya bagi saya jenengan semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Aku nggak bisa membayangkan tanpa jenengan terus aku di sini ceramah sendirian. Siapa ngomong edan no? Aku yo meh ngomong ngono mau saja. Ngono kuwi jajal. Orang itu kalau diajak menuju Al-Qur'an khususnya atau secara umum diajak yang agama, diajak mados rahmat ridane Gusti Allah, diajak yang swarga, ora kabeh gelem. Banyak orang yang ketika ditawari pilih mana, dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka. Mikir sekan. Sampeyan niku lo pilih pundi, dipaksa mlebu swarga kalih ikhlas mlebu neraka, pilih pundi? Ikhlas mlebu swarga ora potongan. Wong saniki leh dijak ten swarga niku jan rumangsa dipeksa. Diaturi tahajud ngono ku ya rumangsa dipeksa. Diaturi infak keliling nggo bangun TPQ, pesantren, masjid ya rumangsa dipeksa. Tapi leh dijak ten neraka jan ikhlas-ikhlas
legowo lilo sing ngejak di subio-subio pun sama nartek ke piyambak. Yo mangke riyen to kok sarung mangga. Nggih mantun ngeten ken sarung mangga sarungnya Abah Anza gak sarung mangga kok bahaya ta. Oh saiki kuwate iki jan lucu-lucu wong-wong kula wingin ane ten Kalimantan Selatan wonten camat kula paringi hadiah sarung mangga. Ayo Pak Camat bikin kata-kata sarung mangga sarungnya terbang mangganya melayang. Badannya niku Pak Lurah. Ayo Pak Lurah saiki enten niku videone. Pak Lurah malah lucu sarung mangga sarungnya dibuka nambah keluarga. Mbok piye maknane ku ya. Ya Allah, ya Allah, wong-wong wis jana. Saiki ngeten. Manusia kalau diajak ke surga, diajak ke Quran itu terbagi tiga level, ada tiga tingkat.

Jadi manusia itu kalau diajak ke Quran, diajak ke agama, diajak ke ridha Allah, itu terbagi menjadi tiga. Pertama, faminhum zalimul linafsih. Sebagian dari mereka zalim, nganingoyo, menganiaya diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan sebagian dari mereka mejono, tengah-tengah, sedengan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dan sebagian dari mereka cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ada yang zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, ada yang muqtasid, tengah-tengah, sedengan, ada yang sabiqum bil khairati bi idznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ibarat orang diajak jalan, itu ada yang zalimul li nafsih, lambat, ada yang muqtasid, standar, ada yang sabiqum bil khairati bi idznillah, sangat cepat. Ibarat orang diajak melaku niku, wonten sing lambat, wonten sing standar, wonten sing sangat cepat. Jenengan kira-kira lek dijak ten Quran, dijak ten agama, dijak ten swarga niku melampahi jenengan sangat cepat, standar napa lambat? Nah, kale lambat. San jawab jawabe ya lambat. Halo? Duh, ngeten-ngeten kersane langkung gampil paham. Niki rak Jawa kabeh to niki sing rawuh ten mriki. Menawi wonten sing gibas. Pangapunten. Wong Jawa niku rak ana tembang. Mangke digathok-gathokke karo niki. Nika tembange lho. Dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Ngandong apa becak? No. Ngandong apa becak melaku timik-timik. Ini lho. Dalam hidup ini kita diberi dua pilihan. Dondong apa salah? Lho aneh wong kepuh ki ora milih dondong, ora milih salah, malah milih duku cilik-cilik. Ditawari ngandong apa becak? Boten derek ngandong, boten derek becak, malah melaku timik-timik. Mula yen ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adek diparingi. Lho mula yen ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Kenging napa kok ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik. Ora tekan-tekan, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal berok-berok. Halo? Paham mboten niki? Dalam hidup ini kita dikasih dua pilihan. Dondong apa salah? Harusnya kan milih salah satu. Dondong utawa ini ora milih dondong, ora milih salah, sing dipilih kok duku cilik. Cilik. Kita disuruh milih. Ibarat orang jalan itu loh. Milih ngandong apa milih becak? Lho ora milih ngandong, ora milih becak, malah sing dipilih mlaku timik-timik. Harusnya milih ngandong, cepat, ini tenaga kuda. Atau becak, standar. Tapi rata-rata wong kepuh sing dipilih mlaku timik-timik, lambat. No. Wong timik-timik kok sehat. Anake wae iso ben sehat. Sehati mlakune kebat le. Mlaku timik-timik ora sehat kuwi klemer-klemer kaya ulur keket. Lho, ngapunten. Mestine reh ditawari rak ngandong kuwi tenaga kuda, cepat. Utawa becak tenagane paklikmu, tenaga manusia, standar. Minimal kuwi. Lho kok malah milih mlaku timik-timik. Yo ya kuwi wonge. Ditinggal berok-berok, dinteni ora tekan, tekan. Kenapa? Mlakune kok timik-timik?
sebab orientasinya bukan surga. Targete urip niku mboten ridane Gusti Allah, mboten.

0: karo. Mboten akhirat tujuane iki donya. Kacang karo roti niku simbol donya. Wong sakniki ditawani akhirat karo donya jelas milih donya kok. Mulane disindir ambek Gusti Allah, bal tuksirunal hayatat. Ayo to sayang, bal tuksirunal hayatat dunia. Lali nek wal akhiratu khairu wa abqa. Rata-rata luweh milih donya timbang akhirat. Ganjaran niku donya, akhirat. Bayaran niku donya. Jenengan cara kon milih setunggal ngoten, milih ganjaran apa milih bayaran? Halo? Ganjaran apa duit? Cobi ditimbali kek bareng. Ana undangan loro bareng. Ora entuk ditekani karo, ora entuk diwakilke. Kudu ditekani salah siji. Siji undangan nggo nampa ganjaran, siji undangan nggo nampa bayaran. Setunggal undangane langsung saking Gusti Allah. Nggo nampa ganjaran 27 derajat. Salat berjamaah. Hayya 'alan shalah. Sijine undangan kanggone caleg terpilih. Syukuran. Nggo nampa bayaran 1 juta mawon, mboten kata-kata. Jenengan kira-kira milih 27 derajat napa 1 juta? Kok 1 juta wong 100.000 e mbok pilih. Malah wingi mung 50.000. Aku ngerti amplopane kok. Piro selawe? Apes sampean. Taman lek entuk selawe apes kuwi. Wis dilong karo sing ngandum kuwi. Asline kok konone 50 kuwi aku ngerti. Wonge teko. Nang isor apa nang panggung? Klambine putih to. Lah iya kuwi aku ngerti. Asline kok kene 50. Tekan kono kari selawe. Loh, ana sing 100. 20. Loh, malah dilong meneh kae. Ya Allah, ya Karim. Halo? Wis pokoke nek urusan duit niku lho. Blas. Ra entuk kae. Lah kowe ora menyang kok kon entuk. Berarti sing golput-golput ya kuwi nang kono kuwi ngelumpuk nang kono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini kita. Wis to ngaku ra ngaku ya ngono kuwi kok. Ganjaran karo duit ya milih. Wis ayo jawab sayang, dulur karo duit luwe abot. Mula milih apa-apa ya ngak milih sing ngegeki. Lah wong ngrumat anakan wong karo ngrumat anakan duit iki seneng ngrumat anakan. Astagfirullahalazim.
1: Wah, hujan. Abi, Ami, kita boleh hujan-hujanan.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: Dan 8.4 Radio.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Hai hai hai, selamat malam Sobat Star FM Kebumen. Hai, masih semangat gak nih hari ini? Semangat ya, lagi istirahat nih mbak ya. Ah capek, yang habis panen ya, habis kerja juga. Asik. Hai, pokoknya malam ini yang membersamai Anda bareng acara apa ya kira-kira? Ada yang tahu enggak ya? Oh, yang udah pasti nih ya, tiap malam yang udah sering monitor pasti tahu ya. Ya, malam ini bareng Nia di acara DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya makin asyik banget tentunya ya. Iya, malam hari ini dia muterin lagu-lagu dangdut versi ori ya, versi ori atau versi yang sering kita sebut tuh versi lawas gitu ya. Jadi ya penyanyi aslinya gitu yang nyanyi, bukan coveran. Nah, silakan bagi yang mau ikutan gabung-gabung boleh Sobat Star FM dimanapun Anda berada, gabung aja yuk di atensinya, mau di WhatsApp maupun di SMS boleh banget, bisa di 0851 8606 9984. Mat istirahat buat semuanya. Dan juga ya, malam hari ini masih bersama Habutop tentunya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk di Datur Indonesia. Iya, asik banget ya tadi bareng lagu tiada duanya, hanya satu, yaitu Setara Kebumen dong yang selalu di hati, bener nggak? Oke, lanjut nih aku puterin lagu dari koleksinya Sang Raja Dangdut kita. Tebak nih. Ya, ada yang tahu enggak? Ya, benar, Roma Irama ya. Oke, malam Senin ini Nia puterin nih Berkelana. Stay tune bareng Nia di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Radio Setara

Atau lagu barusan muncul. Ya, ada Gembala Cinta. Emang cinta tuh bisa digembala ya, kayak kambing. Iya, belum tahu juga Bani ya. Aduh, menurut pengalaman gimana nih ya? Cintanya kebanyakan kali ya. Di sana ada, di sana ada, di sini ada. Ya, nomor HP-nya juga banyak ya. Untuk si hari Senin, Kamis ya. Walah, walah, walah. Jangan begitu ya. Oh, enggak baik ya. Iya, enggak baik. Udah cukup satu. Setia selamanya. Wah, mantap banget ya. Bahagia selalu pokoknya. Dan hai hai hai hai. Ih, seru banget ya malam-malam gini. Ini ya, hadir banyak juga yang ikutan gabung malam ini. Thank you banget buat semuanya. Semoga hari ini sehat ya. Setelah seharian penuh beraktivitas, entah itu di sawah, di lapangan, di pasar, di tempat kerja, di mana lagi? Di sekolah enggak deh, tadi kan hari Minggu ya. Di alun-alun barangkali ada yang lagi me time ya sama pasangannya, asik. Kok Nia enggak diajak sih? Jangan diajak, nanti Nia jadi obat nyamuk lagi. Iya, enak aja ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Happy happy weekend barusan ya. Besok udah hari Senin lagi, harus kumpulin semangat kita malam ini untuk menjelang pagi besok ya. Nah, yang lagi hari ini masuk angin, hayo hayo ya. Tadi habis

0: Ngapain hari minggunya? Oh, habis ada yang lagi kurang enak badan aja Mbak Nia ya, terlalu ngoyo nih setiap harinya, tubuhnya gak kuat ya. Pegel linu, sakit, masuk angin, terus rasanya aduh pusing banget Mbak Nia ya. Waduh ya, gimana malam ini? Udah makan malam? Nah, habis makan malam tinggal minum Habutop dong, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan Ramon khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih, Sobat Star FM, Habutop tuh udah aman, udah ada izin BPOM-nya. Terus juga apalagi? Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ayo buruan, coba rutin ya. Tenang aja, Habutop tuh 100% herbal alami. Ya udah teruji, bahan-bahannya juga udah aman banget. Dan juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Terlebih lagi gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Habis itu juga Habutop bagus banget ya Sobat Star FM, untuk Anda penderita sakit kolesterol, diabetes, mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya. Jadi buruan, coba rutin aja ya. Insya Allah kalau kita berusaha tuh ada jalan keluar ya, ada kesembuhan mendekati kita. Jadi harus ikhtiarnya menggunakan Habutop. Iya, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Karena kebetulan udah kita stok juga ya. Mumpung masih awal bulan, masih banyak duitnya, masih tebel ya dompetnya. Buruan disisain untuk paket kesehatan kita. Beli Habutop aja. Iya dong. Kita lanjut baca. Oh, atensinya ya. Yang belum gabung, dimanapun Anda berada, silakan gabung aja ya. Ditunggu di 0851-8606-9984. Oke, ada dari Mbak Sri di Purworejo. Selamat malam juga buat Mbak Sri ya. Lagunya tiada duanya. Kirim salam buat semua yang lagi monitor. Ada Ibu Siti, Pak Imam Butuh, Mas Oyeng, Mbak Yayang, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Karmina, Umi Hani, Putri Selatan, Bapak Ijo, Pak Yanto. Dan untuk Mbak Nia, mau tugas aja, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you banget buat Mbak Sri ya. Ada Bayu di Panjer. Waalaikumsalam buat Bayu ya. Mbak mau minta puterin lagu judulnya Kelana 1 dari Roma Irama ya. Salamnya buat semuanya aja. Thank you banget buat Bayu di Panjer. Dari Kang Imam Butuh juga, waalaikumsalam, hadir lagi Bang Imam di Star FM Kebumen. Gabung di DMK. Salam buat Mama Kiki, Mbak Putri, Mama Ria, Mama Titin, Mafia, Butika, Bututi, Bunda Arvito, Mbak Sri. Ada Mbak Yaya, Umi Hanif, Putri Selatan, Papa Ijo, Pak Karim, Bapaknya Nora, Papa Riono, Mbak Ahmad Wareng, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan juga untuk semuanya. Lagunya Ungkapan Hati ya. Oh, ketemu Mbak Nia, makasih ya lagunya. Iya, sama-sama, barusan udah yang munculin ya, Ungkapan Hati dari Mara Karma. Dan ini ada Mama Nadia juga di Poncowarno. Waalaikumsalam buat Mama Nadia. Mbak Nia mau lagunya Gembala Cinta. Wah, ini Gembala Cinta ya, udah muncul barusan nama Nadia. Salamnya buat semuanya aja, buat istirahat, buat Mbak Nianya mau tugas, buat istirahat aja ya, sehat selalu dan makasih. Iya, makasih buat nama Nadia. Ada Mas Oyong di Banjur Purworejo, selamat malam juga. Mau request lagunya Bukan Tak Mampu, Mirnawati ya. Salamnya buat Mama Fitri, Mama Eni, Mama Fian, Mama Wulan, Mama Kiki, Mama Intan, Mama Hanif, Mbak Buut, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Yanti, Mbak Liana, Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Darvito, Pak Pariono, Pak Soeharto, Pak Sutar. Ada Pak Babang, Mbak Nora, Bu Tuti, Bu Heni, Bu Samintan, Mas Rengki, Mas Betran, Pak Gendro, Mama Nadia, Mama Piani, Mbak Cindy, Mama Akmal, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja, mat malam. Mat menikmati lagu dangdut sembari berehat-rehat setelah seharian disibukkan dengan acara liburan di hari Minggu ya. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you banget Mas Oyong. Ya, lagunya nanti nih munculin ya. Kebetulan nih udah nialis, oke? Okay? Ya, dari SMS-nya dari Mbak Ejaka. Hai, selamat malam buat Mbak Ejaka. Ya, ada di Kebadangan Klirong ya. Mau request lagunya Kana Mancur. S. Oke, salam-salam buat Pak Paryono sama Intan dan sobat-sobat Sarah FM. Terima kasih buat Mania, semoga sehat selalu. Thank you banget buat Mbak Ejaka ya. Sehat-sehat. Ada Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam. Hai Mania, tumben siaran malam, kabarnya hari ini sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya, pengen merasakan ini ya, suasana kalau siaran malam ternyata begini dan begono ya. Lagunya katanya hitam putih, hitam bukan putih alias tengah-tengah ya, abu-abu ya. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Darvito, Mbak Yaya, Mbak Titin, Mbak Sini, Mbak Rosita, Umam Asrah, Umi Hani, Putri Selatan, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Tika, Pak Suter, Rapanya Nora, pada selamat Mas Dani, Mas Taryono, Mas Andre, Bapak Ijo, ada Om Paryono juga. Buat Bania, semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah. Dan terima kasih. Tambah hangat nih Mbak Nia sambil minum secangkir teh moro. Wah, mantep Mbak Nur ya. Bagi-bagi dong. Iya ya, masa iya ini ya yang minta bagi-bagi. Ya, sehat selalu buat Mbak Nur beserta keluarga ya. Dari Mbak Fatin, hai selamat malam juga. Katanya minta tolong diputerin lagunya Air Bunga. Wangi ya berarti ya. Nanti wanginya diputerin ya. Tinggal nunggu aja karena udah nialis. Selamat malam juga buat Mas Andre, semangat nanti war pon live-nya ya. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam DMK, selamat malam juga. Eh, ada Kak Nia mau minta lagu. Ah, boleh. Kau tetap ku kenang dari Alvita Mala ya. Salamnya buat semuanya aja. Hari ini sibuk banget kan ya, sampai gak dengerin radio. Salamnya buat semua pendengar radio Star FM, selamat mendengarkan buat Kak Nia matuga sampai tuntas. Thank you banget buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Sibuk ngapain nih, ngode ya? Ih, kok jadi kepo ya diriku. Iya, banyak orderan kayaknya ini ya. Mantep banget. Atau ya, sibuk urusan. Iya ya, tenda biru. banyak banget ya sekarang ya. Lagi mangsanya ini ya, banyak undangan kali ya. Ya, dari Ahmad Anas Ramadan ya, selamat pagi, malam juga, pagi lagi ya. Lagunya Kehilangan dari Roma Irama. Ya, ditunggu ya Ahmad Anas Ramadan. Yang penting ini lagunya udah nialis ya. Untuk waktunya diputar kapan tuh, nanti diselang-seling sama yang hadir di Pon Live gitu, biar adil ya. Ya, satu pesan lagi nih ya, puterin nih, ada kebetulan pesan suara ya, jadi boleh diputar dulu ya dari Mbah Bubut, kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Malam Mbak Nia cantik nih, tumben nih, cerah malam nih. Ini hadir di DMK nih Mbak Nia. Minta lagunya Lenggang Kangkung. Salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Samita, Mama Naomi, Mahul, Pak Fatur, Bu Fatur, terus kita Bang Andri, Mama Fatma, Mama Astrid, Mama Bilal, Bukumi, Seperti Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Tujambe, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fausan, Pada Jadi Antika, Mama Asaf, Mama Dina, Mbak Ida Mirip, Putra Sulung, Mama Vian, Bunda Nesalis, Mama Sarini, Bunda Pekin Wadani, Pak Sagitarius, Mas Ari, Bang Komat, dan buat semuanya yang lagi monit. Ini buat Mbak Nianya menjalin tugas nyampe tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, lanjut kita sambil oleh layah, sambil rebahan, sambil dengerin lagunya Mirna Wati, ada Bukan Tak Mampu. Stay tune bersama Nia di DMK sampai jam 10 nanti. Nia mana-mana Anda, jangan kemana-mana ya.

0: Kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara

0: Ya sekali terucap gak bakal turun lagi. Sama aja menjilat lidah sendiri ya. Jangan begitu sobat Sara FM. Yuklah kita lanjut gas Warpon Live. Ayo buruan yang mau gabung, buruan pencet-pencetnya di 085186069984 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK. Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar ini Mi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat. Baik juga Mbak Nia. Seharian gak dengar suara Mbak Nia, kangen banget.
0: Alhamdulillah, waduh, akhirnya ada yang ngangenin juga ya ini ya. Ada yang kangen juga.
1: Itu Mbak Nia jualan soto laris. Ada teman Hanif dari pondok pada mampir. Terus rombongan kondangan ke Megelang, ini satu mobil.
0: Mantap, gak sampai sini sotonya ya. Iya santai aja Umi, bercanda nanti beneran lagi. Aduh. Umi mau lagu apa nih Umi?
1: Aku mau ngasih sama Mbak Nia itu lagunya Rhoma Irama, Buta Tuli.
0: Apa? Oh Buta Tuli. Oke siap, Buta Tuli.
1: Salam ya Mbak Nia.
0: Silakan silakan Umi.
1: Salam Ibu, selamat malam, selamat istirahat dulu. Masak apa hari ini?
0: Apa ya?
1: Terus buat Bu Yati, Mbak Bubut, Mbak Sri, terus buat Bu Karmina, ada Mas Hoyong, Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, terus Mbak Yahya, Pak Karim, terus Bapak Paijo, Bu Tuti, Mbak Nur, Putri Selatan, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Imam, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Intan, Bunda Erputo, terus buat Mbak Bunga, sama Bunda Tini yang ada di Buring, buat Mbak Bubut, terus buat Kak Darminto, Bu Saminta, terus buat Pak Depariono, Mbak Siti sama Mbak Karto yang di Kalibutes, Bunda Titin Marjani, Mas Bendro, terus buat siapa lagi Mbak Nia?
0: Siapa lagi yang belum dapat salam?
1: Terus buat yang ada di Cilacap itu Mbaknya Aska, selamat malam.
0: Mbak Aska.
1: Buat ini Kidi juga selamat malam. Buat semuanya saja ya Mbak Nia.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih sekali waktunya. Selamat ngajutin siaran teman-teman dari rumah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam, selamat malam DMK Mbak Nia.
0: Malam, halo Ibu Karwina, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Ini ya, udah mulai jago naiknya ya Ibu ya, dulu tuh dulu gak pernah bisa, sekarang udah lebih gercep.
2: Udah persiapan dari tadi Mbak Nia.
0: Udah ancang-ancang ya, wah mantap.
2: Iya. Mau tanya Mbak Nia,
0: apa mau lagu apa?
2: Lagunya Angka Satu.
0: Angka Satu ya, berdiri sendiri ya. Jomblo Angka Satu ya. Iya.
2: Iya memang.
0: Salam-salam ya Ibu Karwina buat siapa?
2: Kabarisan Umi Hani, Bunda Ernito, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bu Heni, Mama Rizki, Mama Fian, Mama Asraf, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Taryono, bapaknya Naura, terus Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mas Oyo, Mbak Ahmad, terus Mbak Yaya, dan yang lainnya itu fotokopi Umi Hani aja, Mbak Nia ya.
0: Siap, fotokopi iya, aja.
2: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Iya,
2: terima kasih waktunya Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Karmina. Sehat-sehat ya Ibu ya. Lanjut, mana ya yang dibawanya Ibu Karmina? Tadi tuh ini pada bunyi-bunyi semua, tapi gak ada muncul yang buat ngangkat gitu ya. Iya deh, tadi notif tuh udah bunyi semua teman-teman, cuma yang untuk ngangkat tuh gak ada tulisan jawab gitu ya. Oh, mana sih? Kok ngilang ini Bu? Bu Yati ngilang. Oh, ini ada nih. Halo, Assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Waalaikumsalam, malam juga DMK yang dangdutnya Asti.
0: Baget. Hai, orang mana nih Babat Sari ya?
3: Babat Sari.
0: Orang Babat Sari belum tidur ini ya, masih lembur.
3: Iya, benar. Tidur sore Mbak Nia.
0: Iya. Kayaknya masih lembur bikin-bikin ya, masak-masak.
3: Iya. Iya lah, biasa lah.
0: Mantap.
3: Rutinitas.
0: Iya, betul. Semangat ya.
3: Iya, semangat, tetap semangat Mbak Nia juga ya.
0: Iya
3: semangat
0: dong,
3: ya.
0: Semangat selalu.
3: Ini tumben siaran malam.
0: Iya, lagi pengen mendongol malam.
3: Oh, lagi kepengen malam ya. Udah enggak apa-apa lah.
0: Iya,
3: malam-malam ke puncak gunung.
0: Iya, Ibu mau lagunya siapa Ibu?
3: Saya lagunya lagi kepengen Kodrat.
0: Kodrat ya.
3: Yang orinya ya.
0: Siap.
3: Salam
0: bagi Z apa Lewaldi?
3: Boleh Lewaldi, boleh Megizet, boleh.
0: Oke, siap.
3: Kayaknya yang orinya Megizet kayaknya.
0: Ini puterin.
3: Iya, salam-salam Mbak Nia.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, ada Mas Andri, Bunda Erwito, Bu Ayu, Ibu Fatur, Mbak Mama Rika. Halo, selamat malam Mama Rika. Terus ada Mbak Putri, ada Ibu Tika Darmanto juga. Selamat malam Ibu. Terus ada Umi Hanif yang barusan turun ya. Terus Ibu Karmina juga, selamat malam. Buat semuanya aja yang sedang mulai DMK, ucapan ke selamat malam, materehat. Ya, buat Mbak Nia-nya, sekarang itu guys, semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni. Iya, udah habis ya. Iya, satu orang lagi yang mau naik yuk. Satu orang masih cukup deh. Oh, ini udah nongol nih. Halo, Assalamualaikum, selamat malam DMK.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, baik hati, tidak sombong, apa
0: iya
4: kabar
0: dong. Terima kasih, dan cantik dong, kurang satu itu. Aduh, bercanda Mbak Yaya. Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Mbak Yaya, sehat?
4: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah
4: aku bisa nangis. Kalau kita tidur selalu gak bisa.
0: Kasian deh lo yang belum bisa.
4: Bisa aku.
0: Suka ya, ya
4: aku mau minta lagunya ini apa, Syahdu.
0: Oke, yeah. Tapi sabar ya, nanti urutan Mbak Yaya kan terakhir.
4: Iya, yang sabar.
0: Yang sabar ya.
4: Aku paling sabar kok.
0: Oh iya.
4: Salamnya buat ibu yang baru sana ya, Bu Heni. Terus Bu Karmina, Umi Hanif ya.
0: Iya, betul.
4: Terus Mas Andri, Mama Asraf, Mbak Sri. Terus siapa lagi Bapak ya?
0: Siapa lagi wis?
4: Ikutan aja dah, ikutan Umi Hanif tuh kan banyak banget ya.
0: Oh iya, dompleng ya.
4: Iya. Biar cepat lagunya diputar. Buat mbaknya sehat selalu, marzuki full barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, cukup dulu ya Sobat Sarah FM, teleponnya udah full banget. Iya, full banget ya. Sabar ya, belum kebagian. Emang seramai ini, luar biasa nih juga. Suka seneng ya. Seneng lah, soalnya ramai, banyak yang dengerin, banyak yang ikutan gabung malam ini ya. Walaupun malam-malam tuh tetap ramai ya. Iya, Mbah Yakub, Mama Asra, Mas Andre, siapa lagi nih yang belum kebagian? Semangat ya, nanti lanjut lagi. Mama Pandu, hai, selamat malam juga. Sehat selalu pokoknya ya. Oke, malam ini juga ya masih monitor Nia nih sambil pegang-pegang mainan HP mulu ya. Iya sih, Mbak Nia, emang sih yang namanya HP gak bisa lepas dari tangan kita. Gak hanya dari tangan ya, dari penglihatan kita juga. Nah ya, penglihatan, sering main HP, padahal banyak radiasinya. Gimana tuh? Gimana tuh ceritanya? Ya, iyalah. Makanya sekarang tuh udah hadir Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi yang ada masalah penglihatan, buruan ya Sobat Sarah FM, buruan. Jangan sampai kehabisan, beli Vitamanya di apotik dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 aja. Untuk isinya itu satu botol 50 kapsul ya, dan dapetin bonus obat tetes mata. Ya, obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Nah, Vitama solusi kesehatan mata juga bagus banget untuk Anda penderita mata katarak, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata gatal, mata kering ya, mata perih juga. Ya, benar banget, yang kelipan, yang mata berair loh ya. Pokoknya yang mata keranjang gak bisa ya. Ya, itu beda cerita ya. Iya, pokoknya ayo buruan, jangan sampai kehabisan kita, agar cepin sehatkan penglihatan bareng Vitama. Vitama solusi kesehatan mata Anda. Kita lanjut ke lagu ya, ada Buta Tulis. Stay tune bareng Nia di DMK.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Star.

suka satu dari koleksinya Caca Handika. Udah dia munculin ya, hidup bagaikan angka satu ya. Kemana-mana sendiri, aduh kasihan, tidur sendiri, makan sendiri, butuh teman ya. Iya, ini udah nih temen nih ya. Iya, sekarang tinggal lanjut sesi panel kedua ya.

0: Sobat Sahara FM yang mau naik buruan naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam DMK, selamat malam.
0: Aduh, ramainya di sana malam. Aduh, asrak-cerewet.
1: Iya tuh, lagi ngerjain PR juga sempet-sempetnya.
0: Iya, sempet-sempetnya gangguin. Ah, kamu aja ilah banget sih.
1: PR kelas 3 kan udah bikin pusing.
0: Iya, luar biasa ya. Semangat.
1: Iya. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Sama Asrof sehat ya.
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mau request lagu Jangan Dendam.
0: Jangan Dendam. Oke, boleh.
1: Iya. Tadi salam-salamnya buat yang udah pada naik tadi, ada Umi Hanif, Mbak Yaya.
2: Aku pengen.
3: Halo.
0: Iya. Buat siapa lagi?
3: Siapa ya?
0: Salam-salamnya, halo.
1: Iya, terus buat Mbak Yaya, terus Bu Karmina, terus Bunder, Mas Andre, terus Mama Vian, Mama Naomi, terus siapa ya, bingung. Ya udah deh, buat semuanya aja Mbak Nia.
0: Ya wes, oke sih ya.
1: Iya, yaudah Mbak, buat Mbak Nia terima kasih ya. Tetap semangat, pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oma Asraf. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat malam DMK.
4: Waalaikumsalam. Malam juga DMK.
0: Oh, orang TMW.
4: Akhirnya senang.
0: Apa kabar Mas Andre, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Eh, sih lagi hujan, situ hujan enggak?
0: Enggak.
4: Gerimis sih.
0: Wah, di sini belum sih. Apa ini kedap suara karena enggak dengar ya?
4: Iya, juga gerimis doang. Pantesan pagi enggak ada Nia, adanya malam. Tapi sama-sama dingin sih, berangkat pagi kok dingin ya. Malam juga lebih dingin.
0: Iya, sama-sama dingin. Siang aja yang panas. Yang iya, amin. Makasih.
4: Lagunya inilah. Rita Sugiarto.
0: Apa judulnya?
4: Jangan rayu-rayu, gak apa-apa lah ditungguin. Kemarin kan panjang.
0: Iya, siap.
4: Pasti dimasukin list terus ya kan, walaupun jam 10 lewat.
0: Iya, sampai jam 11-an.
4: Iya, jangan rayu-rayu. Okay, tunggu ya lagunya ya. Okay. Lagi pilar itu.
0: Pantes.
4: Ya, talamnya tadi udah naik itu ya. Ada Mama Atap, makasih. Sama De Asapnya juga, sama bapaknya juga. Terus sama Ibu Karbina, Mbak Yaya, makasih. Ibu Heni juga. Terus buat ibuku, Ibu Fatur sama Ibu Ayu sehat terus. Bunda Erpito juga sehat. Mama Pian yang bakal datang buat Joni pulang. Sehat terus, bulan madu lagi. Jangan diganggu pokoknya. Oke, buat semuanya aja deh. Buat apa, Mama Rin juga sehat terus. Oke, buat mbaknya Mesiran sehat terus, Kul Barokah. Ingat pesan Ibu Tika.
0: Jangan lupa bahagia. Bahagia.
4: Ya, harus bahagia. Kata Om.
0: Makasih
4: sehat terus ya mbaknya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Andre. Sehat selalu ya. Ya, ada yang mau naik enggak nih, satu orang lagi kalau mau. Iya, kayaknya lagi pada ini ya, ngantuk Mbak Nia. Ya, lagi pada ngantuk. Ya udah deh, hemat istirahat semuanya. Yeay, ada SMS nih dari Mbak Yanti Wonosobo. Waalaikumsalam. Oh, katanya makasih salamnya ya Bu Karmina. Salam balik, sehat terus ya. Walaupun angka 1 semangat banyak temennya. Nah, benar banget tuh, banyak temennya, apalagi bareng Radio Star Kebumen ya. Buat Mbak Nia, sehat selalu. Terus juga, kalau boleh aku mau lagunya nih Mbak Nia, Aku Tunggu di Pintu Surga. Dan terima kasih Mbak Nia. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Yanti ya. Ku Nanti di Pintu Surga kayaknya tuh ya. Boleh Mbak, tapi nanti gitulah ya, agak malam ya Nia puterinnya. Urut, soalnya tadi banyak banget yang belum sempat Nia puter juga yang sebelum-sebelumnya. Dari Mbah Yakub, hai, waalaikumsalam. Mbah Yakub berdua katanya lagunya Air Mata Darah. Salamnya buat Bu Karmina, Bu Samintan, Mbak Amat, Ada Bu Yati, opanya Nora, Pak Sutar, Mas Ari, Bu Kasia, Pak Dipaitan, Pak Aryono, Pak Nur Rahman, Bu Samintan, Bu Datitin, Bu Kumis. Udah ya Mbak Nia, tak tunggu lagunya Sinambi Layeh-layeh. Thank you ya buat Mbak Yaakub. Dari Pak Karim Chicken, hai. Waalaikumsalam di MK, selamat malam buat Kak Karim ya. Hadir di Kidul Purworejo dan semua monitor, salamnya buat Mama Farhan dari Lera, Umi Hanif, Putri Selatan, Bunda Warti, Mbak Asri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Bu Tika, Bu Heni, Mas Muhsin, Bapaknya Nora, Bapak Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Bapak Riono, Mbak Alisa, Pak Untung Sebagio, dan buat semuanya lagi monitor. Request lagunya Galau-galau buat medianya Matuga sampai tuntas, tetap semangat. Mantap Pak Karim ya. Tapi jangan galau-galau. Kenapa galau ini? Iya, kok galau sih malam-malam? Mending tinggal tidur aja biar enggak galau ya. Itu lagu dari siapa tuh? Ora Udan kono. Wah, mantap-mantap. Semoga segera udan ya, men adem-adem. Oke, sehat selalu buat kita semua sahabat Sara FM. Lagi dingin, nikmati dong secangkir teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, bener banget ya. Ya, kenapa Mbak Nia? Ya, karena teh moro udah ada ekstrak serai sama jahenya, bikin tubuh kita hangat nikmat. Harganya mulai 15 ribu aja buruan, jadi silahkan dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan sebab Sara FM. Karena apa? Ya, karena emang temor tuh banyak ya yang kosong. Kadang kadang gak kita stok karena emang stoknya gitu sedikit gitu ya. Jadi yang mau ayo buruan, jangan sampai kehabisan. Dan ya, yang malam-malam gini pengen dipijitin, ada enggak nih ya pijitin Bapak. Iya, yeah, pijitin istrinya dong ya. Pegel-pegel, gunakan minyak herbal Sultana juga, minyak herbal serbaguna. Iya, yeah, habis pijit pengen kerokan juga. Pakai Sultana serba bisa. Habis kerokan gatal, banyak nyamuk. Oh, bisa juga oles-oles Sultana ya. Habis gatal lihat cermin ada jerawat. Oh, oles-oles Sultana lagi. Kayaknya sebadan lengkap pakai Sultana semua itu ya. Ya herbal serbaguna mulai 15.000, banyak banget manfaat dari Sultana. Luar biasa pokoknya ya. Jadi emang harus dibeli, dirasakan hasilnya juga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ini lanjut lagu berikut jadul, ada Kau Tetap Ku Sayang. Saya Cin bareng Nia di DMK Dangdut Malam Kumen yang dangdutnya asyik banget.

0: wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik Ibu, Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa Ibu?
0: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu,

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Setara

0: satu lagu barusan muncul, Kehilangan. Yang udah pernah merasakan pasti sakit, sedih ya. Tetap semangat ya Sobat Sarah FM. Yeah, tetap semangat jalani hari. Semoga hari ini juga jauh lebih baik daripada hari kemarin. Mat istirahat buat semuanya di hari malam-malam gini ya. Iya, mat istirahat aja. Kita lanjut ke sesi Ponlet ya. Yang mau gabung tetap ditunggu aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada nih ternyata yang mau naik ya. Coba nih yang angkat, ini udah bunyi ya. Mana sih? Kok nggak ada? Tadi ada deh. Tadi serius ada ya bunyi ya. Kenapa sekarang nggak ada ya? Mungkin sinyalnya lagi susah ini. Dicoba lagi ya Sobat Sarah FM. Sambil nunggu ada yang mau naik. Ini ada SMS kebetulan ya, belum dia bacain, dari Andre Kusuma di Kedawung Pejagoan. Waalaikumsalam Mbak Nia, katanya mau minta lagunya lirikan Umi Elvi Sukaisi. Salamnya buat semua pendengar secara aja. Makasih Mbak Nia, dari Andre Kusuma. Thank you banget ya buat Mas Andre Kusuma. Lanjut nih, Nia angkat ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Ibu Yati. Hai,
1: apa
0: malam
1: kabar
0: juga
1: Mbak
0: Nia? Baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Berapa kali? Gak dapet.
0: Gak apa-apa, semangat ya Ibu ya.
1: Iya. Ngantri.
0: Iya dong, ngantri.
1: Pagi nggak dapat.
0: Siang, sore masih nggak dapat juga.
1: Sore dapat.
0: Alhamdulillah malam dapat, tapi udah malam ya jam 9.
1: Iya
0: ya.
1: Udah malam. Ya mau dinaikin apa Mbak?
0: Iya mau dinaikin. Petan. Ada lagu Syahdu, Lenggang Kangkung, Jangan Rayu-Rayu, Air Mata Darah, Jangan Dendam, Terus Ku Nanti di Pintu Surga, Galau, ada
1: Ku Nanti di Pintu Surga aja.
0: Oh ya, siap-siap dinaikin.
1: Naikin
0: ya.
1: Itu aja lah, minta lagu kemalaman.
0: Oke, siap, nanti Nia puterinnya itu ya.
1: Iya. Salam-salam Mbak.
0: Silakan salamnya.
1: Salam buat Umi Hani. Terus Mbak Saminten, Tiga Termanto, Bunda Fitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Nama Asrop, Bu Eni, Terosita, Bu Karmina, Mbak Saki yang benar. Selalu dengerin ya Mbak Saki ya.
0: Iya, terus?
1: Terus Mama Fia, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Bundanya Salis, terus Mama Rizki, terus Mama Rohim, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Patini, Mbak Yanti, Pak Yanto, Kang Mamat, Pak Diselamat, Durian Ngambal, siapa, Mas Gimana Hader, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Kendro, terus siapa ya, Damat, Mbak Yaakob, Mbak Sinem, dan semuanya aja, Mbak Siti Kalkotes, lupa. putusin gerabak, Buayu, Mas Oyong, Mas Darmintom, Bu Yuni, gerabak, dan semuanya coba.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati ya. Sehat selalu. Lanjut, lanjut, lanjut. Mana nih tadi bunyi kok datang hilang ya sinyalnya ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Mbak Nia DMK?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Pak Pariono, sehat?
2: Alhamdulillah nih, lagi agak kurang sehat Mbak Nia.
0: Lagi kurang enak badan ya.
2: Iya, ketika hari ini.
0: Wah, pantesan. Semoga cepat sembuh ya, Bapak.
2: Iya, ya, amin, amin. Terima kasih doanya Mbak Nia.
0: Syafaqallah, ya, sama-sama.
2: Iya. Lagunya apa ya? Lenggang Kangkung aja.
0: Lenggang Kangkung, oke, boleh.
2: Salamnya fotokopi Bu Yati lah, sudah komplit itu, sudah semuanya.
0: Iya, tinggal fotokopi yang gampang ya.
2: Iya, fotokopi ya, yang murah aja. Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Nianya, selamat tugas nanti, sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, puluh barokah.
0: Amin ya.
2: Pulang nanti, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin, makasih doanya ya Bapak ya.
2: Iya, sama-sama. Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Pak Pariono. Semoga sehat, sehat selalu Bapak ya. Oke, cukup dulu ya teleponnya. Ini ada WhatsApp yang belum dia baca. Dari Mbah Karto, hai mat malam juga Mbak Nia, katanya minta lagunya Boleh Saja dari Bang Haji. Salamnya buat semuanya aja ya, pendengar Star FM. Makasih Mbak Nia. Iya. Lagunya nanti Nia play ya, tapi urut ya. Ngantri ya Mbah ya. Paling di play jam 10 lebih itu ya. Karena tadi banyak banget yang belum Nia puterin ya. Dari Bambang Jeger, halo Besti, mat malam. Iya, mat malam juga. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Orang Balai Dono yang kalem ikut gabung sambil liatin burung. Waduh, malam-malam burungnya siapa itu? Oh, burung murai. Oh iya, bagus banget tuh kicauannya ya. Lagunya ikut aja deh buat yang lagi cuap-cuap. Semoga sehat selalu. Makasih buat Bambang Jeger ya. Ikutan aja karena emang ya nanti kalau diputar nggak didengerin ya sampai malam lagi. Aduh, enggak loh, ada yang monitor bahkan 24 jam, bahkan oh yang ditunggu-tunggu malamnya wayangnya ya. Masya Allah, sehat-sehat ya. Iya dong. Dan oke, selesai FM ya. Iya, bangun-bangun tidur langsung bugar, badannya langsung fresh, sehat gitu ya, langsung seger banget gitu. Nah ya, malam ini minum Habutop dulu dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi nih yang kurang. Iya, apalagi yang kurang. Iya, yang pasti nih Habutop 100% herbal alami, jadi gak ada efek samping ya. Wajib coba, wajib minum ya. Apalagi cocok banget untuk Anda penderita sakit asam, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, diabetes, kolesterol, terus yang kena mah juga ya, diare, diabetes, terus juga yang kena TBC, sakit kepala alias migrain, anemia gitu ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan ya, jangan sampai kehabisan untuk Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kita lanjut goyang yuk. Ada Ku Nanti di Pintu Syurga. Stay tune bareng Nia di DM kah? Dangdut malam Kebumen bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Radio Setara FM Kebumen.

0: Banget ya cuaca malam ini. Kayak lagunya. Iya ya. Waduh. Dan hai, selamat malam semuanya. Siap gabung gak nih malam-malam gini ya? Ya, gabung aja ya. Ayo di Pon Live-nya Starak Bumen. Lanjut sesi Pon Live terakhir ya. Yang mau naik ayo buruan naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, kok suaranya putus-putus?
1: Ya.
0: Halo Bapak, iya Pak Kolbi, iya. Salam kenal ya, dari mana nih Pak?
1: Salamnya Mbak.
0: Oh mau salam-salam, iya mau salam-salam ya. Buat siapa?
1: Dari, siapa yang, ya belum hafal ya, semuanya aja lah.
0: Oh, salam kenal aja. Salam kenal dari Bapak ke Kolbi ya.
1: Masih ada lagi enggak ya?
0: Masih lah, baru juga tadi Pon Live ya jam 9-an Bu Yati. Oke.
1: Kartu 3. Cahyati.
0: Oh mau.
1: Cahyati.
0: Oh iya, mau lagu. Ya, paling nanti nih ya puterinnya terakhiran ya Bapak ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, nah soalnya urut ya.
1: Matur suwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RT 5 RW 3 ya itu ya. Kok suaranya pelan banget ya Bapak ya? Bapak Kolbi ya. RT 5. Oh, Cici Pamaramida itu ya. Terus oh, salam kenal dari Pesisir Kidul Purworejo, Pak Kolbi nih, dari Pak Karim Chicken ya. Ada Mami Syahrini, hai Mami Syahrini, lagunya gak masuk ya, Lesti tuh DTL ya. Oh, itu terbaru, bukan Dangdut Lawas ya. Dan katanya salamnya buat Mbah Uti, Bunda Ervito, Pak Sutar, Mbak Surip, pada Selamat, Mas Andre, Mas Ibnu, Bunda Kumis, Mama Ainun, ada... Untuk semua fans Tara aja dari Mami Syahrini ya. Thank you banget buat Mami Syahrini, malam ya.

Selamat istirahat. Dan oke, kita lihat udah semua kebaca. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya buat kita semua. Bener banget. Malam ini di sini banyak nyamuk, di sana banyak nyamuk, enggak samaan ya. Samaan banget. Iya, mending Sobat Sarah nih stok ya, stok yang namanya minyak herbal sultana. Jadi kalau gatal mah nggak perlu di ini garuk-garuk ya, udah pokoknya aman ya. Kalau udah ada sultana udah bisa meredakan gatal, karena digeserangga maupun karena alergi, atau mungkin bahkan nih yang sering kena kulitnya berjerawat juga bisa juga oles-oles sultana minyak herbal serbaguna. Bisa Anda beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan khawatir ya, karena sultana emang emang apa mania? Iya, emang udah bersertifikat halal ya dari MUI pokoknya ya. Jadi silahkan bisa dicoba aja, buktikan khasiatnya. Oke, kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya dulu nih Sobat Sarah FM ya. Ada lagu apa lagi nih ya puterin. Jangan rayu-rayu ya. Jangan dirayu dong, nanti aku kegoda. Ngel ya. Oke, stay tune bareng dia di DMK Dangdut Malam Kumini yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Radio Setara

Sampai juga di penghujung acara. Thank you banget ya atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit dulu ya, buat rehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu, kenapa Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu nggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
5: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
7: 98.4 Radio Setara

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: Radio Setara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio

0: ABD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel. Obat apa ini?
0: Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan

0: juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Radio Setara FM Kebumen.

0: Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: Radio.

0: Solusi Kesehatan Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

98.4 Radio Stara FM Kebumen.

pasir patang perkara. Siji bumi, loro geni, telu banyu. Bubute janing pandhita tapa, meyang satriya yuga brata. Saiki sasana pasramane para dewa. Jagat wetan rambiang-rambiang jagat kulon moyo-moyo. Ana cahya kaya uruping damar. Nanging sorote anelai dudu sorote surya candra daru kelawan kartika. Tuhu punika kaperbawan dening gumelaring kahyuwangan Suralaya. Inggih kahyuwangan Mondaran Dirbawana. Paku jamur kataliwarna ujung kiri kailoso ya jonggring saloka. Ana padang dudu padang ing rina, ana peteng dudu peteng ing ratri. Pegating paningal kapantuk urubing sahyo hangeng wung. Pating galebyar pating palansur lir kilat sisiring langit. Urikor renggan tuwin pepasren ingkat diwatan ingkang inguni piniji sangking sesupyo kayu selo mawa tejo. Lulio kasendal mayang kinario hanjang kepi terengganing Suralaya. Tidon bale araras hamar sukundo candi tidundo talun dagane kiri guru soko guru kayon kang mawa tejo. Umpak geng silo kartiko jerambah dinasa ake lirebur naratas prating talundagan lir cinandi tepine kinaris runtut lan urut kinapit seloko menur pramilo katingal sumorot mengku Prabowo siang rati datan kendat kinaryo pratondo muhung sekar kastubo ingkang tinunu wonten luhuring beji. Lamun sekar samya begar tondo wanci rahino. Lamun sekar samya kudup yekti pratondo ing wanci ratri. Lasin tento ingkang dados gegungan ing kahyuwangan Suralaya yekti awawisik sang hiwang guru Manikmaya. Hiwang jagat karono jagat noto giri noto jagat pratingkah iwang nilokondo iwang hodi pati iwang lengin iwang pramesti yang randuwondo iwang catur bujo aditya nirmolo iwang birowo iwang siwah bujo iwang wiseso. Angratori sang yudhewa widodoro widodari hapsor hapsari miwa jagat triluka. Nujuari somo sang hiwang giri not mios tinangkil wonten madyaning bali araras marju kundo lengga dampar silokondo waru binangun sesemek lembu hantini. Dene rasine waka kahayap para hapsari kang samyo ngampil upacara kadiwatan nggih kayu klepu dewa daru gedhang pas upacinde tebuk sewasa sekar meyang kang sarwi rukmi lenggahira iwang kinata kahayap.

topi kulon nadi guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Kepareng sak petawis pinarak lenggah kanthi stoto ulun nedya ambabaraken sabdaning pangandika. Bler sat

0: Adiguru, estu ingkang rokok kula namung sak derma caos pepeling. Dateng Adi Permesti Guru. Monggo panjenengan bikak dokumen historis. Lelampahan ingkang sampun kawuri Adi Guru. Ingkang pundi Adi Guru tautate prasopo dateng titah pujangkara pun tutuka. Nalika kahyuwangan Sarendra Bawana ya kayangan Gondaran Dirbawana ya kayangan Surabaya Suralaya kalurugan mengsah paduka teksi kelingan apa mboten ingkang pundi kakang kaneka putra aja kalenyong keliwat pocok kaya drona besari tekad dudu dalang iki ora pati ketara salah Adi Guru eling paduka Adi Guru pilih paduka menika nate prasapa kanpun tutuka nalika kayuangan Suralaya menika kalurugan mengsah eling napa mboten kol.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo? Ada apa, Lak?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya itu dia Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu siapa, di mana Bu?
5: Waalaikumsalam.

0: Siapa, Bu?
1: Untuk diri saya sendiri, ya, alhamdulillah, ya.
0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Bun, kok jalannya kayak kesakitan?
4: Pagi bunda bengkak ya, sakit pinggang juga nih.
3: Mungkin karena efek hamil semakin membesar. Ya udah, ayah balurin minyak herbal Sultana Family. Aromanya wangi dan juga bisa mengatasi kaki bengkak bunda.
5: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Manfaat pembaluran minyak herbal Sultana pada ibu hamil, mengurangi ketegangan di leher dan bahu dan punggung bagian bawah, meminimalkan kelelahan dan meningkatkan energi, menjadikan rasa nyaman dan rileks, membantu mencegah terjadinya varises, membantu mengurangi retensi cairan di pergelangan kaki agar tidak bengkak, membantu meredakan rasa sakit akibat perut yang membesar, mengurangi terjadinya kejang pada usia kehamilan bulan kelima. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
7: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
6: Iya Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama, vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya Bu.
7: Oh itu, terus Vitama itu belinya di mana sih Nov?
6: Di apotek juga katanya ada Bu.
7: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan Nov buat kamu yang masih remaja?
6: Aman Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, Saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Delapan Radio Stara FM Kebumen.
10: Kayu angan suroloyo.

0: doyong ditegor ngewong
1: titah pujang koro
0: Arjuna yo Permadi
1: tewas kebenaran ulun pinanggih.

kalenjong, kalenjong. Waru doyong ditegor ngewong. Permadi, jeneng kita balik kondoro ngersane. Pun eyang ono wigati sing kepiye permadi. Ayo bang, pikulun kaneko putro. Loh, jeneng kita rak wis nompo senjata peparinge ulun kang aran kala dete. Kok jeneng kita malah balik marang ulun dupi ana wigati sing kepiye? Sang Bodho pikulun titah bujang kurupun Arjuna dering nampi menopo kiwul peparing saking Sang Bodho pikulun. Lo ulun ki nembe ketemu kelawan silamu. Lek ora salah lek ketemu no ing Mekar Harja. Ulun maringi senjata kala dete kinarya kanggo nugel pusring Yabang Tutuka putani Kang Masmo Werkudara. Mboten Iwang Podho pikulun. Boten rumah os nampi. Loh, ora rumangsa nampa. Asing nampa ki sapa? Pasuryane ya pasuryanmu. Nuwun inggih Sang Bodho pikulun estunipun ingkang wayah permadi mriku dereng nampi menapa kewala nembe kemawon pinanggih kalian Sang Bodho pikulun. Wonten ing majelis menika otok. Nek ngono ulun iki kelombon gareng. Lah kae sapa kae? Nuwun inggih. Menika sederek kembar kula pun Suryatmaja pikulun. Ah!

mereka aja wedi kangelan. Mergo kuwi suriku bakal tak paringake marang Kang Masmu Werkudara. Yen nganti kebanjur ing mengko dika Suryat Mojo malah ora diparingake marang Kang Masmu Werkudara. Wektu tiro saiki, tutu tono aja nganti kesuwen.

kon wae werna-werna. Suryatmaja, Suryatmaja. Wong dewa kok diapusi. Aja meneh mung kiai. Sak monar menangi apa kowe Suryatmaja tembe mburimu Suryatmaja.

0: Haribe.
1: Nuwun kula katimbalan, Kakang Mas.
0: Teko sebrene. Pusere anakmu lanang urung bisa. Katigas mawa curiga apa wae. Isine mung tawang, tawang tangis.
1: Anakku sing sabar sawetara yongke.
0: Kang Mas, kula ingkang sowan Kang Mas.

warung Kokolo Dede. Paring saking ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Narada Kakang Mas apa arep gunake dinggo nikas pusere cabang bayi anak kulanang yo plunanmu nuwun inggih Kakang Mas ayo aja

onang curiga kala dite warangkanipun engkang curiganipun sampun kaasto kalian Raden Suryatmaja yakti Kunto Wijaya Danu katun warangkanipun ingkang badhe pun gunaken kinau kangge panigas ponang puser senajan tomung awujud wrangka peparing saking kadiwatan yekti agung dayane

0: iso katikas pusere. Mandar kolo titi mancing marang pusermu. Kantos pundi Kang Mas, kantos pundi. Melupai make mboten bebayani dateng ingkang putra pun jabang bayi Kang Mas.
1: Kalenjong, kalenjong, waru doyong ditegor gowong. Ita pun jangkoro warkudoro.

wujling wujling bartoko gelap iblis laknat lagu jeleng jeleng kan dewa cebol kabeh wis padha kaprajon nang ora ana sing bisa ngentasi gawe ora ana sing bisa mungsuh pati digya sekipu tandane dewa ki ora duwe kekuatan apa-apa mengko dhisik patih digya sekipu ulun duwe jago sing bakal nglawan jeneng kita sekipu lajalah kabeh dewa-dewa wis ora ana sing bisa ngalahke aku ora ana sing bisa ngalahke pati digya sekipu didaya sekti mahabbana ulung apa-apa mengko ratu gustiku kala prasana ayo dewa cebol apa kowe sing arep maju dhewe nantang digya sekipu mengkodisik sekipu ojo girang-girang kemuyu sekipu arpoti kaya ngopo Narada duwe jago deloken iki jagone Narada jagone kadiwatan ayo disawang sing

dikon maju perang. Eman-eman melas Jabang Bayo Jombok Dadekno Senopati Kadiwatan. Ki mung arep gawe wirange Ratu Gustiku. Kuwi tak untalo masa Malang wong Jabang Bayo. Aja gawe ciliking atine para dewa. Senajan to iki ponang Jabang Bayi ora bakal kalindih nek mung perkara mungsuh kowe sak wadya baru kalon kebah-kebah wasana. Ayo ngger. Maju ngger. Jabang Bayi aja kaget. Buto oe ola no nyepele ae aung. Aung bonya ini ni ola alah alo oe tanyan oe bonya lajalah. Wis bisa ngomong sing marahi sapa. Amik baca nyawa nyasa, baca tunda nyasa. Mana nyasa baca tunda to? Ngomong apa? Mana nyasa baca tunda to? Ngomong apa ora paham? Baca tunda datenya hoing teh. Nanya oh maja tunda ente maja tunda teh kawas kumaha nyata teh jengening tiasa maja tunda bocah malah isi ni mungkawe kemes kowe maju perang wani karo buto ing tak medeni apamu aku nak medeni karo kowe dan aku bocah aku wani memes memes balu bo. Dikeletak kuatos ujarku balung lehor dikeletak kartos. Prabowo, tutu sebaene.

0: check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di Apagen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
3: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
2: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
3: Masa sih, Bun?
2: Iya.
3: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Nen.
2: Ini.
3: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
3: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
2: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda bau batik jadi butik.
3: Untung nggak jadi botok.
2: Untung nggak botak.
1: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio.

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bangun sing kesok, grok.
1: Jadi kentup tawon.
0: Ya, rasa merah karuan lah.
1: Kebeneran kie, aku nggak bawa obat. Ini tak oleh si.
0: Alhamdulillah, adem rasane. Wisora lara maning, minyak apa sih gue?
1: Kie, minyak herbal sultana. Cocok kanggo sing kentup tawon. Lan apik uga kanggo sing kesiram banyu panas, katel-katel, luka bakar, eksim, lan liane. Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar ini, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya?
4: Nama saya Ibu Maningsih, RT 4 RW 11, Cilacap, Sidanegara.
3: Dengar-dengar nih Ibu menggunakan minyak herbal Sultana, betul?
4: Betul.
3: Keluhannya apa, Ibu?
4: Ibu keluhannya kaki luka dan gatal-gatal. Setelah diolesin minyak herbal Sultana, alhamdulillah sembuh.
3: Itu pemakaiannya rutin ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Untuk sampai saat ini Ibu sudah membeli atau habis berapa botol?
4: 5 botol
3: ini yang ukuran 60 mili ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Nah, ini yang terakhir nih, saran untuk yang lainnya jika mengalami hal yang serupa, gatal-gatal seperti Ibu gimana?
4: Bagi saudara-saudara yang mengalami luka seperti Ibu, diharap belilah minyak herbal Sultana yang serbaguna.
3: Iya, terima kasih nih Ibu bincang-bincangnya.
4: Sama-sama.
3: Demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4 Radio Setara.

ulun anggone milih jeneng kita jadi jago ning dewa. Ning jeneng kita durung duwe tetenger. Eyang, kulo meniko sinten eyang. Ayo kuwi mulano ulun bakal suku tetenger marang jeneng kita.

metu tuko. Jeneng kita waktu dina saiki tak seroyo. Bisa gawe tata tentreming kadiwatan awit kahyuwangan Suralaya yuh kah kahyuwangan Salindra Bawana lagi dijak-jak dening kita Bujangkara Sekipu sawadya balane saha Narendra Prabu Kala

pangestu dipune yang kali ko putra ya iya tak pangestoni jeneng kita muga-muga bisa entuk gawe bisa entuk kamenangan awe jeneng kita dicepore padyaning kawat sandra dibuka

ana satrio bagus gedhek wong simbar jojo sentosa budi sapa Gatotkaca. Lah dal kowe Gatotkaca arep mungsuh Wadyabala Wadyabalane Prabu Kala Prasana Gusti Ratu iki patih tigyo sekibu sing bakal juing-juing kemandamu ora usah dadak gedhen sumbarmu nyatak no sumbar weh lah dalah kerundungnya tempat jadi bayangan gue.

mancur dari hatiku. Awas, kiai latihan perang.

piro kowe mung kaya ngono tenagamu kanthi kosong.

Ha ha ha ha ha.

aku culno tak melayu. Ora bakal tak culno. Aduh, aku ora wani karo kowe Gatut Kaca. Ora wani karo aku culno. Senajan toke ujure mengko bakal dadi klilipe enggak diwatan. Ora bakal tak culno. Kowe pati gas kulumu tak potol jagamu. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: lan wido dari budi ingkang ing mangke kapurih dono semoro meniko ingkang mapan wonten ing karang kawido darin wonten pinten wido dari kakang kadeko putra mangke kulo etang rumien siji loro telu papat limo enam pitu besok kebayar apa orang Wido dari Pramesti guru nyuwun kodangan nyuwun bebono kapuri dono swara ingkang unggul swantenipun para wido dari pinilih kepareng wido dari ingkang saket kotak menika sinten asmanipun wido dari sing lambene leweh-leweh kaya mangan pitik mentah
1: nggih
0: ayo nepungake marang para dewa ing kayuwangan Surabaya Surabaya Suralaya ayo nepangno
1: nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Kulo suci saking karang pucung
0: ora kotor oh suci jenenge saka karang pucung widodari saka karang pucung gawane sing endang ya pengendang kaki mijo es ayo wito dari enggal-enggal nepung no kabeh siji mboko siji ojo nganti kesuwen iki panitiane nyuwun kudangan dono swara lagu sing nyemek-nyemek ayo enggal nepung no ojo kesuwen
1: gila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam ora salam ya ora apa-apa cukup siji baik Wis sekat-sekat tepung no
1: Kulo
0: iki wis jam setengah siji.
1: Kulo endang saking Bumi Reja.
0: Endang saking Bumi Reja.
1: Nggih.

0: Angge. Terus aja kesuwen. Enggal geser.
1: Kula saking pada herang naminipun Warsih. Suwun.
0: Warsih. Kaya ponakaku Warsih. Ayo enggal.
1: Kula Yani Lestari saking Majenang.
0: Bidot dari soko Majenang. Terus aja kesuwen.
2: Kulo Darmini saking Karangpucung.
0: Oh, itu dari Darmini niken soko Karangpucung.
2: Urusan niken-niken.
0: Ayo, terus.
2: Kulo Butarti saking Sidarja.
0: Apal. Ayo terus.
3: Wis apa jeneng?
2: Kulo Bu Sartini saking Pangandaran.
0: Aduh, temen Widodo dari Pangandaran. Kiluwian tsunami ndean. Panyuwun lagon saking Mas Warsono. Citopen siapa ki? Citapen. Panyuwunipun lagon Selendang Sutra Kuning kalajengaken lagon Gelang Kalung. Lagon menika dipuntujukaken kalian panjenenganipun Bapak Rasim Kuswanto wonten Randegan. Lan lagon menika kangge menghibur para sepuh lan para panitia sedaya ingkang biantu acara suran wonten Desa Mekar Harja. Mugi-mugi masyarakatipun sedaya angsal berkah. Allahumma amin ya robbal alamin. Matur nuwun Mas Warsono ora nanek ketane blas. Monggo lagonipun Selendang Sutra Kuning. Sinten ingkang badhe ngasta donor swara lan ugi dipun bantu monggo wonten ingkang beksan. Ayo widodari kanggo suka panglipur kadiwatan suka parisuka. Bojono Andrawina ana ing Karang Kawidodaren lan ana ing Kahyangan Suralaya. Ayo, enggak lo cuman neng.

0: lagunya ke Taman Asmoro. Niki pun depek 20.000.
1: Alhamdulillah. Ngene Srela, tolongin bapak lah.
2: Iya pak. Ana apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
1: Kilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak pating greges.
2: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
1: Apa iya sih bu?
2: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

top, top produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: enak badan. Segera saja konsumsi Habu Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Pak, Papa.
4: Apa, Ma?
3: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
4: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
3: Oh, iya ya. Pa?
4: Apalagi, Ma?
3: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
4: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
3: Iya, kirain 2 ribuan, Pa. Habis mirip sih.
4: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
3: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
4: Ikut konsumsi Vitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
3: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
4: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Karo Bapak sapa lama tisingan dije, Pak.
7: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
6: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
7: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
6: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
7: Sedurunge

0: Alhamdulillah, jika aku sampun sehat ya mendingan kalau sampun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya Pak, anak kerasan ya?
0: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah, sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
0: Mangga sedulur, mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah sejawaan mawon. Sehingga penyakit kayak kula, dua mata berair, tumbas mawon, pitama, insya Allah Pak, bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus pitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya. Terima kasih apa ya?
0: Terima kasih nggih kula matur suwun.
1: Ya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Delapan poin empat Radio Stara FM Kebumen.
4: Asmoro. Niki pun DP 20.000.
5: Alhamdulillah. Nggih. Nanggo baso.

ora iso sayek saeko kapti. Isine mung padha duwe rasa iri, drengki, srei, jahe lan metakil. Iki dudu seni sentuhan nurani ning seni maknane cara basa Lampung sesat nian. Sesat banget mergo leh ora bisa kanggo lahan pemersatu para kanca sedulur kabeh. Anane kudu padha samat sinamadan, padha gandeng ginandengan ben supaya bisa nyawiji, ayo padha bareng-bareng lumantar seni iki kanggo pemersatu umat sekaligus pemersatu bangsa. Saya-saya untuk Kabupaten Cilacap khususnya di Jawa Tengah itu punya salah satu pilar yakni seni dan budaya. Kita di pilar salah satu dari empat pilar. Lah nek nang Jawa Barat seni yo mesti isih diagungno. Saya-saya seni pagelaran wayang kulit sing diakoni nang UNESCO, diakoni di mata dunia, bahkan ono hari jenengane hari wayang nasional. Iki mengko giliran tahun depan wayang golek. Tahun ngarepe maning wayang kulit dalange Muhaimin. Nek isi doyan ora doyan wong pancen, iki dudu basic. Basicnya bukan dalang nih ya. Maklum iki kabeh mung krana nuruti karepe para pamirsa budaya. Lah agama tanpa seni ya ora ketok indahing agama. Ana adan ora nganggo seni, rungokno ayu Den. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuwi adan sing ora nganggo seni, dirungokno ya ora kepenak. Nene adan kok nganggo seni, dirungokno ya nganti tekane ati, sebab seni dadi sentuhan nurani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki sing gawe ati krasa rumangsa timbalan saka ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Yo kanggo nyumpani wong Jawa Barat. Mbak Yuwarsi jeneng. Nyuguh lagu mawi es lilin apa es gosrok mau ki? Es lilin nggih, Mbak. Ayo, monggo

0: warsi.
1: Wilujeng dalu,
0: Mbak Ibu.
1: Alhamdulillah damang.
0: Ya nunyunkan lagu gitu.
1: Mohon, yang akan spesial kanggo wargi Jawa Barat, spesial kanggo wargi Banjar. Wilujeng ngungi.
0: Ya desana Mekar Harja.
1: Mekar Harja ya.
0: Sanes Raharja ya teh.
1: Mekar Raharja.
0: Mohon Mekar Harja, Sanes Raharja. Bapak nembe teh hilap baik.
1: Mohon wilujeng ngungi mangga. Ai Bu, tadi mah awut-awutan air mata sedangdos, mohon.
0: Ah, meni. Aha. Gelisnya.
1: Akiyo ya, Ibu.
0: Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina.
1: Atuh dah istrinya pangintennya gelis atuh.
0: Nah, meni.
1: Dah ari pamaget mah kasep.
0: Ah, hoyong nyium.
1: Mohon ibunya lemprak tenan naon. Nyakeun.
0: Mangga.
1: Kepriwe ge? Boga keceluk apa? Apa judulnya Es Lilin Maya? Mangga.
0: Aya bawana teu? Pas aya bawaan, sok dibawa.
1: Aya. Saya aya we bawa mah.
0: Nya. Singkas kumaha suarana?
1: Gerimis.
0: Tajan rimis ini masih terang kene. Halo do ini mah.
1: Apaan hoyong hujan atuh balimu?
0: Amin amin we amin ya amin.
1: Iya. Supados cepet hujan ya.
0: Mangga amin.
1: Supados tiasa naon teh nandur deui. Spesial kanggo Bapak Guru ya.

0: Silakan ngangge Bapak Puwu.
1: Mangga atuh ka panggung.
0: Bapak Ayun.
1: Bapak Puwu mana?
0: Bapak Puwu, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW
1: mangga. Di warung ka panggung, di warung ka panggung.
2: Pak Puwu di warung ka payon.
1: Toga payon sia teh kumaha si Tarti mah?
2: Ka mana? Mun
1: biasa bahasa Sunda teh cicing atuh sia.
0: Kapayun, kapayun, kapayun tuh limang duwur, Mbak Limbuk.
1: Kapayun eta teh lain kapayun.
0: Lah iya kapayun kan mang duwur. Ya, ya mah kapayun yang akan beli bade ka panggung mah.
1: Mana bakuna mana?
0: Beli bade joget mangga mung peng aya
1: dan cema ku. Oh, anu aya ayeuna mah tos ieu. Iya. Tos tuti atuh teh warsi?
0: Ya. Oh.
1: Bakuna mohon ayeuna tos tuti.
0: Oh, tos uwi nya da tiris.
1: Lain tos uwi, tos cuti aya teh torek sia aya.
0: Lamanya ditorek-torekeun
1: atuh. Nya urang nya atuh.
0: Kelalen ge lah.
1: Bodo amat. Mangga Pak Kuwu.
0: Ngalangkang dawuh.
1: Andi mana?
0: Lamunan mataku anu bager.
1: Alhamdulillah.
0: Aya aku ya. Asik. Aku dikon jajan karo Bapak Kuwu ya.
1: Nya.
0: Bapak Kuwu, tuh kene Bapak Kuwu tuh kene.
1: Tapi biasa yang ngarayu itu Bapak Kuwu.
0: Terima kasih.
1: Yang ngarayu itu.
0: Ditanting tenan naon? Alium.
1: Sing tambah imana Pak Kuwu? Tahu sok yang ngaruat, ngaya ngarayu aja. Ya. Tema dia sih. Sing kuatnya imana nya? Sing kuat banyak.
0: Oh Bapak Kuwu nusuk.
1: Nih wati-wati ya teh. Sing kuat imana? Poma, poma di poma.

Oh, Bapak RW? Hah? Nyong ya orang Lampung rampung iki ya. Ngalah.

0: panitia mana?
1: Ayo bapak panitia mana?
0: Bapak ketua, ayo ayo.
1: Bapak panitia mana masa? Isin atuh ye. Aya aya orang pada herang teh tenepungan.
0: Anu ge saragam balangkon geuning.
1: Iya.
0: Balangkon Sunda.
1: Iya tah, sok mangga bapak. Hayu bapak atuh urang hiburan ye da sakareu
0: teh. Anu bapak nutan abdi kamari saha teteh? Bapak nutan katen abdi eta. Pasirin,
1: pasirin. Eta bapak
0: sah. Pasirin mangga atuh ka panggung.
1: Ke panggung pak, enggak ya.
0: Rombongan itu.
1: Tos dibalakan ku bapak. Siapa ge?
0: Rombongan dah, yoyong nyawa di KB.
1: Tos dibalakan. Sadi bapak RT, bapak RW, ibu RT, ibu RW.
0: Ngus, ngus. Beli seor kene.
1: Ibu ku mah enggak tuh. Kadi ya.
0: Mana ibu ayah itu?
1: Ibu teh ayah. Nah itu bapak tadi ajakan ibu teh. Bapak mah nonton teh gini nyalira.
0: Tak ada tewarsi panitiana,
1: ya. Tangting
0: nih.
1: Oh bapak panitia ya.
0: Tata,
1: salam pak, bapak iya. Ah, salaman pak,
0: mangga mangga. Itu panitiana.
1: Kadia pak, kadia tah. Iya, kan tadi salaman.
0: Wah.
1: Kan, angger ramu gampang dhuwur kan orang salaman bapak, ya. Iya. Lanjut ya. Ngalengkang dawuh lamunan
0: sing dekat atuh pak panitia.

0: Iya. Es lilin mah.
1: Es lilin mah.
2: Eta sagitu, Kang Lasmin. Ya. Enggal tuh. Yang geus wengi eta.

0: Sambun Bali Mbuk. Hatur nuhun Bapak Kuwu. Sasalamannya. Aduh, sasalamana ayo ngeresek-ngeresek. Terima kasih ya. Sing janten berkah, salam kanggo ibu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya.
1: Mene, alhamdulillah. Yuk duduk lagi. Nih masih juga ada beberapa yang belum dilagukan nih teh. Tadi naonnya laguna nutacan? Gelang kalungnya. Gelang kalung sanu bade ngawina. Saha? Tayani saha? Timajenang ayo. Hoyong anu timajenang tah eta. Mangga tu gelang kalung teteh. Ayo. Teh Yeni dari Majena. Noh, aja kesuwen.

guru sampun kirang menopo pepeling saking engkeng rokok klupun saking sidik pangudal-udal. Monggo menawi

yang motivati lah dalah nuwun kula katimbalan sang bodho pikulun aja wedi kangilan jeneng kita enggal tumedhak ana ing Madyapada jujuga marang pringgondani sendal mayang yitmane Gatotkaca sadurunge Gatotkaca munggah ning kahyangan Suralaya kene aja wedi kangilan kuwe yang motivati awrat menopo dawi pun paduka sang padha pikulun ingkang adi kula ingkang putra kula pun ya Madyapati boten badhe selak sendika angestuaken dawuh nyuwun amit madaling paselan kabeh pasebaning para dewan pasramaning para dewa

jagoning dewa duk nalika sakmono ingkang kagungan kasudiran kasantikan guna desti.

0: Sekolah Pamba, sirai teki-teki baik. Apa tak Pamba?
1: Iya gitu, sirai rasa dek abot banget, muat.
0: Oh malah mbah, sirai abot dicaka ke Pamba, tekjot napring.
1: Kok mani, malah dicaka karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot, apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue, apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah tuku kena.
0: Ya, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
4: Oh, dengan Siti Nurianti.
3: Alamatnya di mana bu?
4: Alamatnya Peniron.
3: Oh iya, sebelumnya dari, beli Habutop buat siapa?
4: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
3: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
4: Baru sebotol.
3: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
4: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
3: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
4: Amin.
3: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: Astagfirullah, begini nih. Anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
6: Iya ibu, apaan sih bu?
5: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
6: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
5: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
6: Aduh Bu, perih Bu.
5: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
6: Iya, iya Ibu.
5: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
6: Iya, iya Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis 1 botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Abah, kenapa Abah?
10: Aduh, Dek. Tangan Abah gatal. Gatal. Aduh.
9: Loh, kok bintik-bintik Abah? Ini pasti kena ulat bulu.
10: Iya, kayaknya, Cuk. Aduh, Abah tadi habis dari kebun. Coba, Cuk, ambilin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
9: Sebentar. Gimana sekarang, Bah?
10: Iya, Cuk. Alhamdulillah sudah mendingan. Sudah hilang bintik-bintiknya.
9: Alhamdulillah.
11: Minyak herbal Sultana. Baik bagi yang menderita, luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01, RW 01, Pekunden, Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
11: Radio Star.

rekoso ingkang roko. Saking subur jala tunda Raden Antarja putra Raden Werkudara ingkang

Yo. Pun woh kelingan, pun woh kelingan. Rikolo sakmono ono lakon. Lahire Gatut Kaca yusliramu. Zaman puluhan tahun sing wis kawuri, pun woh yo nganti supengger. Niki ora dadi apa, pun woh dilekno. Yo. Yen pancet tetelo, siliramu duwe sedya sing kaya mengkono. Bakal gugat marang janjine. Hayang pikurun permesti guru, ya wis sak mestine nggih. Mrembekaten wana manuki badhe derek ngombyongi dateng ingkang putra kula pun Gatut Kaca. Ya mesti to, mesti. Sirahmu rak putrane pun wa ya senajan mung plunan. Putrane adiku dhewe. Nunggal Bayu. Yayi Werkudara ning kejaba kuwi sirahmu rak ya siswane pun wa kang banget dak tresnani. Arep dikoyo ngopo nggir pun wa ki bakal sak beluh kelawan sirahmu. Sajan ing mengkono dudu madudu pun wa ora bakal selak. Pulowo bakal njadani sajan to ing mengko tak rewangi pecahing dodo luntahi ludira. Most

0: vous.
1: Yo, arep dikoyong apa Gatotkaca wayah ulun.

questo conto, se no. Ah! Ride. Ora wani-wani, senajan aku dewa pencabut nyawa, nek-nek weruh karo bocah siji kae giris miris, ning moga-moga ora kepethukan kae. Umpamane ya kepethukan apa wis arep jam loro. Arep di kaya ngopo? Tak golek simpemu satu kosong.

omah dioraras. Rinaras gati ning kondo kudup kadyo kedheping kenyokang tinali kromo. Karono karono tan karenan rondon panjaring siti dem permanem pranaweng tiluko. Aman Sondro kirurum endah angel lo pinar bawing suroyo ratri sedawung gitaning brahmono kang kapadaning sih. Tupi wis tubuh kita ngaing dalu dering wonten sabeting kondo amung sinambet wileding boso panyondro. Endahing swasono dasari mongso ketiga dawa taranggono ambioring tawang narawang semek sebelah inga koso biru moyo kang hanglam lami. Lineputan rasa mulya kalambun mulat jangkeping kartiko sak jugotan ono kang kacicir. Lintang luku banyak anggrem gubuk penceng lanjar ngirim le sinilo lintang bimo seti kang hanuwatutu ing naga ingkang ngagrah bergangah hager gancang hablah kiblat. Sak sero dengar kok gumanto sing rati sak juling rati dening ponten ingkang cinari tua bong sang cipto resmi ingkang wijil sak ibageng cakrawala arsa marabawri jagat temah dadi goro goro.

0: dalu sugeng wungon dhateng warga masyarakat Mekar Harja, khususipun umumipun para pamirsa budaya ingkang taksih kersa wungon. Langkung-langkung pejabat sementara kepala desa Mekar Harja, ugi panjenenganipun Bapak Kuwu yang sementara ini sudah cuti sebab akan mengikuti kompetisi untuk tahun yang akan datang. Mugo-mugo kabeh sinembadan sediane kanthi entuk ridane Gusti Kang Murping Dumadi. Allahumma
1: amin
0: ya Rabbal Alamin. Saya-saya gelem nguri-uri kabudayan Jawi. Ya mbok menawa uga ana ing wilayah Mekar Harja lan Desa Raharja, sebelahe Desa Mekar Harja, sebelah kulon kae Desa Raharja, sing tok karo makom Aulia Ilah, makome waline Gusti Allah sing dadi pakune bumi Jawa Barat kene. Wah, bejo kumayangan kanggonan wali ana ing wilayah Mekar Harja, Raharja, Radegan lan sak kukubane. Sebab pilih-pilih daerah kok kanggonan wali, waline Gusti Kang Murbo jagat. Ayo mergo dhewe iki dadi pakuning dunya, sale sijining pakune dunya, lah nek nganti wali kok wis ora kersa dadi pakuning dunya, dunya wis bakal ambruk. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, nalika den gonjang ganjing akan opo al ardu bumi zilzalaha, kelawan gonjang ganjing tenanan. Lha saiki agak dielikno beberapa tempat terkena gempa dan tsunami. Iki pepeling saka kersane Gusti Kang Maha Kawasa, sekaligus dadi pacoban sebab anane musibah iso dadi pepeling, iso dadi cobaan. Dicoba, setiap orang yang beriman pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing medeni nek nganti proskot utawa DP uang muka. Lah kuwi. Iki siksane menungso sing padha duweni tumindak culika maksiat. Wong zaman-zaman wis kaya mangkene kudu gedhekno marang kaprayitnan. Aja nganti wektu dibuang-buang percuma sing tanpa guna, ora kanggo gawe besuke. Ning kadang-kadang sedulur ora padha rumangsa teko sakmono, lha engko urip nang madya padha. Iki rak mung sakdremono apa pandume Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane ora sah dadak neko-neko werna-werna lan sembrono. Aja meneh kok mung arep umbar watak dur angkara murka budi candala. Mergo menungsa sing duwe watak kaya mengkono besok nang akhirat bakal ciloko. Uripe arep disiksa dilebokake neraka. Sambat karo wara wis ora iso apa-apa. Lho, arep sambat karo sapa to? Apa dadak ngundangi kanca? Ngundangi tangga, ngundangi wong tuwa loro, ora bakal bisa paring usada. Apa mereka bengok-bengok ngundangi marah tuwa, nek makandira percaya titik. No, ning nek menungso gelem nindakno dawuh sing Maha Kuwasa nang dunya bakal mulya, mukti wibawa, nyakro mati mbau dendo, besok nang akhirat entuk jatah suwarga. Allahumma amin ya Rabbal alamin.

0: sholawat yo seneng nindake syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah menika wonten kanca saking Facebook niki wis sempat beberapa menit siaran langsung lewat Facebook Ahmad Muhaimin. Saget dipun persani mandar wonten konso sirang sampun mersani siaran langsungipun nggih menika RA Arimbi. Konso Facebook nyuwun lagon Uler Kambang. Nah nggih, monggo dipun pinangkani Utarti napa sinten ingkang badhe nyekar Uler Kambang.
1: Bun, Bunda, udah siap belum? Ini udah kesiangan nih, takut macet di jalan, Bun.
2: Iya. Ini Bunda udah siap, Bun. Kok. Nih, kopernya Ayah yang masukin ke bagasi ya.
1: Dasar ibu-ibu apanya lama banget.
2: Ya. Bentar, ada yang lupa.
1: Ada apa lagi, Bu?
2: Nih, Bunda kelupaan bawa habutop. Ibu di kampung kan udah pesen dari jauh-jauh hari. Kalau mau pulang kampung, katanya suruh bawain habutop sekalian. Katanya ibu cocok minum habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Ya ampun, Bun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjur Muka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapat dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
6: Apa sih Bun? Bunda ngomongin apa?
2: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
6: Masa sih Bun?
2: Iya.
6: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi Nen.
2: Ini.
6: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan. Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
6: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
2: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
6: Untung nggak jadi botok.
2: Untung nggak botak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
8: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
0: Arti nopo sinten ingkang badhe nyekar uler kambang. Nana Nanang Nanang ya wis manut. Ngono swara beda maneh ya
9: Mas. Modha.
0: Wah, Ibu Sartini.

ugek-ugek sak tulito mel-mel. Dak sawang kok kaduan ki mau anak-anak udo tingge dabik tingge debu. Bareng wong tuwa teko macep kaya blalangan kepidak tole kae bocah. Angger-angger wong tuwa tekak. Ora tu disambut dengan gembira. Malah ditinggal umpetan. Yo. Dianggepe wong tuwa ki ora ngerti karo kebutuhane bocah siki. Rumang samu tole. Gareng nolo gareng, garung nolo garung. Fatruk nabago. Ayo. Podo mrene tole mrodo mrene. Ora ngerti kowe tembung nolo gareng nolo ki ati gareng ki gareng ati sing gareng ati sing dinggo rialat riado seneng ngelak ngeli demen puasa apa meneh ki mau tanggal siji suro lah saiki malam loro bocah padatane pancen ya kaya ngono kae wis ora apa-apa. Antenane bocah kene ora dijenggrengi ora bakal teka ora. Iki pundutan bapak kepala desa bapak kuwu yang telah cuti. Pangkur jenggreng.

어쩌 간디 도망사 날 띠부이서 비라

pripun diperiksa awalu mayu hasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sumben sing pertama kali ditakoki amali menungso dene ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa ya kuwi amal salate. Lajeng pripun kiai nek lah ya mulane kuwi mergane amal salat kuwi sing penting ditakoki

melu rombongane bek warsih lemes. Bocah asak melu rombongane bek. Nggih, adalah rombongane bek warsih.

sira kabeh urung padha weruh urung padha ngerti kon takon. Sebab ora gelem takon yo kebablas tekan Banjar kowe. Wong wis diparingi alamat, wis di Sherlock barang, Sherlock lokasi wong jaman siki. Si kebablasan butul Banjar, yang pancen kabeh lelakon to lagi mumpung ana kanca waranggana kang derek nyengkuyung iki pirang-pirang temen apa kira-kira bisa kebayar lah. Ya sar gelem terima kaken kiai ne terima kena kepriwe wong jaman siki ora napa terima kena terima kena sote lambene lambene. Lah iya orang nang wong nrima kaken jaman siki ora wong sing kon rodin bima kosama Allah ki ora nang. Lah menungsa ki kudu duwe sifat waridho anillah bil qalil wal kasir. Ridho apa sing dadi peparinge Gusti Allah mbuh kuwi kidik utawa akeh disyukuri. Sebab boleh dunia jaman siki banget abote, dunia sing halal mutlak kuwi abot banget abote tole. Sing bisa halal mutlak kuwi nalika lagi mangsan udan kok metu jabak karo dengar ngadangi banyu udan kuwi halal. Ning nek arep golet dunya sak liyane kuwi ora ana sing halal mutlak mulane saben-saben wayah kondonga jaluk halale dunya merga pancen urung halal. Awakmu jajal nunut nanggone wong nganggo banyu kran banyu sanyo. Sanyone muter, li muter nganggo arus listrik, listriknya bayar. Kenapa dadak melu bayar? Kui gosop mulane dijalukaken halal. Wau pun kula jalukaken halale karo sing kanggonan, karo sing duwe omah, Pak Bu, kula nyuwun halale mbok onten barang napa sing kecorok tengkula kali kanca-kanca kula. Ning kanca-kanca ora pada ngerti bahwa wis halal kabeh halalan toyiban. Ki sebab wis pada ibro halal bi halal. Kaya niku nggih kiai, iya mulane. Maning-maning kaya kue wong wis dijalukaken halale karo kiyaine. Udah wakem-wakem deneng sirah inyong lara temen ya. Kepriye kang? Jan mumet inyong mumet. Lah mumet kepriye? Asuk-asuk ya. Ora usah mikir-mikir kaya kue wong lasmin wis lunas. Jaluk balik gasik ya tek lunas sisan ora ketang bu ora peta sekadang sepenginang ya min sing terima kaken terima kaken lek ora terima kan kawit gemen iki putus asa sebab dicoba nang Gusti Allah dadi wong sing kurang paningale lek wis ora kuat ki mesti wis jan kawit gemen suduk selira wong men jaman karo wanti ora arep ora sidat wis bingung. Sombongnya ta iya sapi ngora seneng karo nyong sinden sapa sing ora kraket. Ya kraket dong anu anak pulute dong piye kang okay. Mumpung ana lengger siki banyu masane ditokaken dong banyu masane ditokaken baik banyu masan opo kang eling-eling banyu masan men bekayu warsi mendem jajal gue pindah kaki kiso heling-heling Banyumasan mengkotok imbu ini mola sewu kang kiso jajal Jumeneng Mbak Endang saking Bumirja nah ke kancanyar jana wis lawas sing ketemune anyar Mbak Endang mangga. Ngesuk melu nyong golek suket ngarit. Wong nyong pegaweane ngarit. Nek arep melu nyong ya yo ngesuk Mbak Endang ya. Iya ngarit maring. Karang bawang penikel. Langganan karang bawang. Monggo co, disebut co. Ayo sebote.

Jangan sempat anyar kaya ada kebingungan. Monggo, orang gawa selendang ya mbak. Terserangi serban gelem. Nah, gue nah, selendang yang gue patut-patut kong. Wis berpredikat jere lengger orang gawa selendang. Wis no, gue anget-anget. Ayo, eling-eling Banyumasan. Udah, semikir reng.

kalian dawe Gusti kang moka warso ora ndadekno jin lan menungso kejaba supaya manembah tole. Kuwi kewajibane menungso sing tan kena ora, mulane aja padha selak. Sing terakhir nindakake salat limang wektu, ayo do ngadeg bareng sing nom-nom. Ayo Uci, Mbak Endang, terus Mbak Warse, Mbak Darmini, jumeneng bareng-bareng podo eling kinelingan nindakake salat limang wektu. Popeling, ayo didadekno Kang. Aja kesuwen.

matur suwun. Eh, mohon mangga lenggah malih. Niki benjang mulai badhe ngersaken mirengaken saged mangke diputar lewat radio SK FM. Bagi 106,1 radio SK Sidarja. Bagi kales Mas Ari Dewo derek nyengkuyung pagelaran dalu menika. Mugi-mugi pikantuk berkah ridhanipun Gusti ingkang mau mirah. Hei, bener toleh awak edin cenek ora bisa silak sing kaya mangkono. Ayo padha nindakake jejiban kae Ndoro Gatut Kaca lagi duwe sedya mulya bakal gugat janjine marang Kahyangan Suralaya. Mulane awake dhewe aja nganti

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: San, kamu kelihatan gemuk ya sekarang?
4: Bukan gemuk, ini tuh bengkak.
3: Gara-gara kemarin disengat lebah.
4: Kok bisa sih?
3: Iya, jadi kemarin tuh aku habis bantuin abah panen rambutan. Pas metik, waduh, ada sarang lebah. Langsung deh aku diserang. Pakai apa ya obatnya biar cepet sembuh?
4: Gampang. Nih, aku punya minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Ini bisa membantu mengatasi kesengat lebah loh.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmegah. Saya mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Pengalaman saya pernah terkena gatal-gatal hampir di seluruh badan saya. Kulit saya muncul kemerah-merahan, kering dan kasar banget. Rasanya gak nyaman banget. Pingin digaruk-garuk terus. Karena saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana, lalu segera saya oleskan pada seluruh bagian yang gatal. Alhamdulillah, 2 kali oles, rasa gatal mulai menghilang loh, dan kulit saya kembali halus kembali. Minyak herbal serbaguna Sultana, serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang mantap betul. Banyak sekali manfaatnya loh. Bagi yang belum pernah mencoba, harus mencoba. Pokoknya wajib membuktikan sendiri khasiatnya. Bisa dibeli di apotik-apotik, agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Dari jutaan nikmat sing wonten teng swarga Nabi Adam karo Siti Hawa mboten saged memalingkan saking bujuk rayune setan sing akhire Nabi Adam karo Siti Hawa tetep mangan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa harus merasakan akibatnya, menanggung resikonya, digepak saking swarga, diturunkan teng bumi ken nglakoni taubat. Bayangno, Nabi Adam karo Siti Hawa kuis KTP ne KTP sorga, mboten KTP gadingan kene. Lho KTP ne wis KTP sorga, mungkin teng sorga hanya gara-gara setunggal kesalahan. Kok ngelakoni taubat teng bumi niki? Kita niki sing teng bumi dosane akeh, kok kepingin mlebu swarga? Jane nek dipikir-pikir kita niki konyol. Napa bu? Konyol, ngertos konyol? Konyol kok tolol. Konyol. Kok konyol jaran. Ya Allah ya Allah. Lemes-lemes krungu konyol jaran. Modele wong gadingan ki gawe pikirane dadi rono-rono. Konyol jaran. Ora-ora konyol jaran. Konyol ki lucu. Lucu banget wong kita niki manggon ning bumi, dosane akeh kok kepingin manggon ning swarga. Lho sing wis manggon ning swarga mergo duwe kesalahan siji be malah dikeluarkan saking swarga, kan konyol. Aja ditambahi jaran. Lucu bak. Aneh tur wagu ning aja cilik ngati. Niki lah berkae dadi umate Kanjeng. Ngajan kita dosane akeh, isuk sore gawe dosa, kok bengine kersa taubat. Bengine ku juga taubate ditampi karo Gusti Allah. Berarti kita umate Kanjeng Nabi dapat privilege. Cara basa Cilacap. Privilege. Dapat keistimewaan. Jalur khusus. Umate Kanjeng Nabi kok gawe dosa siang hari bengine taubat, seketika itu taubate ditampi. Beda karo Nabi Adam alaihissalam gawe kesalahan setunggal karo Siti Hawa, diturunkan teng bumi dalam keadaan pisah kali Siti Hawa. Nabi Adam nglakoni taubat hanya gara-gara kesalahan satu, taubate 40 tahun guys. Pinten tahun? 40 tahun. Dinten Nabi Adam niku meratapi salahnya, meratapi dosane kanthi istighfar. Istighfare Nabi Adam

pinter anak-anak. Ngono kuwi dicedhak ben aku melu ambekan. Jenang solawatan aku karo ngrungok, nah kan gawe adem. Nabi Adam niku taubat ngoten, Bu. Gara-gara setunggal kesalahan tobaté 40 tahun. Barang wis 40 tahun persis teng dinten Asyura tanggal 10 Muharram, taubatnya dipun tampi oleh Gusti Allah langsung diparingi hadiah. Gene ku Nabi Adam kemudian dipertemukan malih karo Siti Hawa teng perbukitan yang hari ini kita kenal namanya Jabal Rohmah. Sing akhire teng mrikulah Nabi Adam ketemu Siti Hawa, seneng. Tapi Nabi Adam logikane jalan, ya Allah. Ketemu wong wadon ki maning. Ki Nabi Adam cabang Cilacap. Ketemu wong wadon ki maning. Ki gara-gara minang surga, mangan bakul dibareng tobaté be 40 taun dewek kok. Mereka lebih ditampak tobaté ketemu wong wadon ki maning. Kang grenyetrum gremet-gremet maning apa ora repot. 40 tahun maning tobaté nyong nebe ditampak. Ki kepriwe ya Allah? Ben kirane nyong nyenggol Siti Hawa dadi halal ben ora nyetrum-nyetrum kepriwe ya. Nabi Adam niku dereng ngertos carane nyambut gawe. Enggak punya sepeser pun harta, bingung carane ngelamar menghibah Siti Hawa niku kepripun carane. Sing akhire Gusti Allah ngutus Malaikat Jibril mandap teng bumi, diparingilah Nabi Adam kalian Gusti Allah berupa mahar yang maharnya mboten spring bed utawi lemari bivet, ora motor sekupi paceklik karo ngemek. Maharnya mboten tanah sak sertifikate, tapi maharnya berupa solawat yang hari ini kita kenal namanya solawat Jibril. Aslinya mboten solawat Jibril jane, solawat mahar. Cuma karena sing ngajari Nabi Adam maca solawat niku adalah Malaikat Jibril, akhirnya lebih virale dadi solawat Jibril.

0: lancar, insya Allah diistiqomahkan jodohnya dadi lancar. Sing pun kagungan suami, kagungan istri, de pasangan tetap maca sholawat mahar supaya rezekine tambah lancar. Sing wis nikah durung diparingi anak, maca sholawat mahar, insya Allah njur diparingi keturunan. Sing anake wis akeh, tetap maca sholawat mahar supaya anake tambah tambah soleh.
1: Tambah akeh.
0: Kena-kena wis akeh. Tetap maca sholawat mahar supaya putra-putri soleh-soleh. Allahumma. Allahumma. Ternyata Muharram niku adalah bulan istighfarnya para nabi. Di antaranya kalau wau sampun diceritakan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, itulah kena apa kita bulan Muharram wong Jawa kawit zaman biyen larang hajatan tenggene bulan Suro, supaya kita kata-kata ibadah, kata-kata eling karo Gusti Allah. Nek tiap bulan dino-dino rewang mawon. Rewang cara kene apa? Sinoman-sinoman. Kana? Ragat.
2: Lagan,
0: lagan, lagan. Cara Cilacap rewang, cara Temanggung sinoman, cara kene lagan. Dari sekian kosakata nembe krungu sinoman rewang kuwi lagan. Bojone kula niku jarang mengintili saya pengajian. Mengintili kan bahasa asalnya ngintil, tapi bahasa Indonesia mengintili. Kecuali nek kula sabek pengajian teng luar Jawa, luar negeri, kadang bojone kula mengintili. Tapi nek ngaji teng Pulau Jawa caketan mawon mboten nate nderek. Kenapa yo? Kudu ngrencangi yo dilalah ana kanca santri ning omah, dadi kudu dikancani kula sing teng masyarakat. Biasane nek selesai pengajian mesti bojone kula video call. Ayang embet. Karep-karep penyong bojo-bojone nyong kok. Mesti sing protes pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Pun mandap napa dereng sampun, mesti kalau ditangleti ngaji karo wong gadingan entuk opo lagan. Lagan. Surak dilarang barang gawe ben masyarakat ora sibuk lagan. Ning dikata-kata poso. Syukur tanggal setunggal sampai tanggal 10 Muharram sedasa dinten. Bapake mbuati lagi puasa Ramadan babot. Malah Ramadan kon puasa 10 dina mumpuni, mumpuni kapan gone udud awan-awan. Sedasa dinten kaboten tigang dinten. Bulan Muharram tanggal 9, 10 karo 11 tigang dinten. Sing kaboten telung dina, rong dina. Hari Tasu'a karo hari Asyura tanggal 9 karo tanggal 10. Kata-kata nglakoni poso ora poso Muharram ya ora apa-apa. Kula yakin iki ibu-ibu insyaallah do rajin-rajin mesti wingi ora ketang sedina ya poso ning Muharram, betul. Pak Lurah, Pak Lurah niko sing lagi ngelongok. Masake tenan lurah ngelongok. Nambi ana niki lurah ngelongok. Namanya Lurah Tikno. Nek badhe maju-maju mawon Pak Lurah ora sami. Lah sama min dadak ngelongok nang ndi ana lho lurah ngaji karo ngintip. Pak Lurah Tikno niki wargane jeneng ibu-ibu semangat nek nglakoni poso sunah. Kemarin Pak Lurah Tikno pun poso ngasur napa dereng? Nyentakon lurahe. Bayari ora iku campur. Pak Lurah, poso napa mboten? Oh, mboten. Aneh, nembe kali ini ana wong jawab mboten ki karo manggut, mboten. Wis nek mboten kan ngeten to. Mboten ki antara ikhlas apa ora jenengan ngucap mboten ki, Pak Lurah. Pak Lurah, ora poso ngasur ora apa-apa. Dadi pejabat, dadi menteri sampai presiden ora poso ngasur ora apa-apa sampai no karo presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo, Lurah Tikno ora poso ora apa-apa. karena modal dadi pemimpin iku cukup salat 5 waktu jangkep, poso Ramadan dilakoni jujur karo adil tok. Wis ngono kuwi dadi pemimpin Indonesia. Ora usah salat tahajud, lurahe, luratikno. Ben sing salat taubat, salat hajat, salat tahajud mujadah Pak Kiai. Kiai Mujazin. Sing poso ngasuro ben masyarakate, sing poso Senin Kemis ben bapak-bapak wargane. Dadi pemimpin karo samamin dadak mujahadah ya ora usah. Cukup salat 5 waktu jangkep, poso Ramadan dilakoni jujur karo adil tok. Wis ngono modale dadi pemimpin nang Indonesia. Wis jeleh dina-dina mriksani berita isine korupsi tok. Ora bae tok. Mangkel aku lungke hanya diduga maling ayam be sampai digebuki bakar sampai mati kok. Sing miliaran triliunan korupsi kok ora dihukum mati. Isine nek jeleh karo berita teng Indonesia nggih to Bu. Katanya 2045 Indonesia akan jadi Indonesia emas. Urung 2045 esi 2026 ketemu 74 kilo emas. Emas pe ora ana sing ngakoni kok malah jare emas palsu barang. Nek ora ana sing ngaku mending warga Gadingan sing ngaku nggih Bu nggih. Mangkel kesuh jengkel nek nyong pancen. Sajane ya ora usah perlu mawi bahas kados niki, tapi kados kula mawon dina-dina mriksani berita korupsi rasane mangkel. Ono berita nini-nini sampai munguti sisa beras tenggene truk nggawa bulog. Tapi kok malah ono pakan kewan kebun binatang bedi korupsi jenis sing kewan ki sapa? Ulane jenenge pejabat ora samangi poso ngasura ora apa-apa, Lurah Tikno. Seneng kula mriksani Lurah Gading Rejo jujur. Lurah Tikno ora poso yo ngakune ora poso. Jujur berarti cobi menawi ora poso kok ngakune poso. Gusti Allah mon diapus ya pemelih masyarakate, nggih to? Atur nuwun Lurah Tikno. Jenengan gentleman. Ora poso yo tetep ngaku ora poso. Mangkel aku. Ya Allah paringalah kesabaran nanti jam 5 sore nang Gading Rejo ya Allah. Ulane ben sing kata-kata tirakat kita Bu malah wonten ijazah niki saking guru-guru masayih para salafus saleh. Nek kepingin de dzuriyah saleh-saleha niku nek istrinya yang lagi hamil maka suaminya yang tirakat. Kenapa? Wong lanang kudu ngerti Pak. Wong wedok metenge tok iki wis rekoso. Jadi wong meteng kuwi rasane ra karo-karuan, oh Lurah Tikno. Leh. Wong lanang kan durung pernah nyicipi meteng. Jangan kan nyicipi meteng, kon nyicipi menstruasi head datang bulan ora mungkin kuat. Nggih to, Bu? Nggih. Jenenge wong M ki rasane ra karo-karuan. Sedurunge M wis jerawaten lagi M si jerawaten bar M jerawate merotok. Kuwi nembe M urung meteng. Metenge wis HPL kok bulan tua turu miring ora kepenak melumah pegal kemur ora dadi. Nggur meteng bulan itu turu karo kemur kasure kudu dibolongi disit, Pak. Urung meneh trimester pertama lagi meteng nom oleh jeleh bedel adel idu. Urung idame macem-macem, ana sing idam rujak, idam rambutan. Urung musim rambutan jeluk rambutan. Kali ana sing idam ngelus ndas lokomotif. Nembe mangan sego sak plokan wis metu meneh, nggih Bu nggih. Urung meneh jeneng wong meteng niku ana sing idam weruh bojone dhewe jelas ya ana. Lah weruh suamine dhewe kenek. Gonten niku nembe metenge urung babarane rasane ora karo-karuan oh Lurah Tikno. Mula kalau istrinya lagi hamil suaminya yang tirakat. Nek wong wedok lagi hamil pak, bapaknya sebagai suami sing seneng poso. Cudut boy. Lha niku kebol-kebul asep rudut kabeh kowe. Udute langsung disidem. Ora usah, Pak, lanjut mawon ora apa-apa. Kan istri jenengan lagi ora hamil, ora apa-apa udute lanjut mawon monggo. Langsung disirup. Wong lanang nek istri lagi hamil sing seneng poso maca Quran, kata-kata tirakat suaminya. Tapi menawi bayine pun babar, mpun mijil, mpun lahir, anak sudah mulai beranjak remaja, ibu sing tirakat. Dados nek anak mpun mulai sekolah nika, Bu. Mulai PAUD, mulai TK, mulai SD, lampa mali sing lagi pada nembe podo masuk teng pesantren, ibu sing nguasani. Anak soleh-solehan iku mboten karena hanya dididik dari pesantren atau sekolahnya, tapi dari tirakat wong tuane. Jenenge wong mondok niku capek lho, Bu. Sekolah niku sayang njenengan pernah nyicipi, isuk sing ngantuk wis kon mangkat sekolah. Rumah lining sekolah pelajaran sampai siang. Lebar sekolah wis langsung les malih, burung biaya tambahan-tambahan pelajaran, bengi kon ngaji ning tepeki, sopin jenengan kon balik mana ning pondok ora kuat. Sekali-kali gadis-gadis lansia. Kon sekolah ning tepeki ora mungkin kuat. Saya otak ini kun boten kuat. Mula nek anak sudah mulai beranjak masuk PAUD, TK, SD, ibu sing kata-kata tirakat, sing seneng poso, semangan baik, sing dar lapis langsung mingkem. Ora apa-apa ngono lanjut mawon. Aki ngunya langsung mingkem, lanjut wong saniki ora mawi. Poso saniki ngesuk meneh ora masalah. Kata-kata poso, kata-kata dikir maca solawat. Syukur bar maghrib sate isa mujahadah. Mujahadah piyambak kok mboten sanggup. Silakan kata-kata mos hadiah Fatihah nggih putra-putrine. Carane tawasul kali Kanjeng Nabi, tawasul kali para sahabat, tawasul kali para masayih guru-guru, make kantun sebut nama putrane jenengan. Asmane pin-pinti sinten? Hadiah Fatihah ping 40 ji. Ping pinten, Bu? 40 ji. Berarti bocahe anake pitu hadiah Fatihah ping 40 jian. Heeh. Mboten nonton sak jam niku, 40 ji ping pitu paling ya rong jam setengah punjul setitik lah. Nah kuwi kok 40 ji ora kuat ping 21. Ping 21 kok mboten sanggup ping 11. Ping 11 ora mampu ping 7. Ping 7 ora mampu karep-karepmu. Wong anak-anakmu masa yang kena hadiah Fatihah mau ora sanggup hadiah Fatihah. Sederenge lanjut, niki anu mendung arep udan apa mendung? Mendung sonten. Oh, panci nek sonten pasti mendunge ten. Masya Allah, Gusti Allah mau ngerahmati lho niki. Biasanya bentar panas, najan musim kemarau dan nono udan diberkahi mendung. Kesane ngaji ini sekecong nanti jam biru mau. Sedaringe lanjut, niki memang acara umum, tapi pancen sing ngamplop pinyong kaji Sumarni. Oh, biayin apa? Suwarni kok Sumarni ya Allah. Karena sing harap ngamplopi malah kelalen. Dipotong ya amplope. Ora apa-apa amplope dipotong, berarti kan isine si wutuh. Bu Kaji Suwarni. Tapi onten tapi ne, musala kita kan pun sae niki. Tapi ngendikane panitia kangge kemaslahatan musala badhe disunaken sedekah kalih mumpuni lan kalih jenengan. Jenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, berarti saking dalam jenengan sangu arto. Ya Allah, disangoni bapaknya napa sangu dewe? Sangu dewe. Melas temen ya. Piora sangu dewe, jenengan sing nyekel duit ya kora sangu dewe. Konsep sedekahnya panitia non sewu, yang lain kotak infaknya jangan muter dulu. Kotak infak naik dulu teng panggung, akan saya mulai dari mumpuni. Mumpuni juga harus ikut bersedekah. Kersane yon derek semangat. Jenengan persiapan rogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Akan saya arahkan silakan rogoh duit sing paling sae. Duit sae ora abang, ora biru, ora ijo. Duit sae niku mas tatok tum sesuai kemampuan. Sesuai napa? Kemampuan. Sodako sae mboten? Sae. Najan sae harus sesuai kemampuan. Singkirane sugih, ngene sodako ya umume wong sugih. Tumpakane bisa kupi paceklik karo ngemek. Alaline sa keong nganti tekan kelek. Kalunge dawane tekan wudel. Sodako nggo langgar 2000. Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Yang isin karo budele kan mas tato tu mumpuni iya sesuai kemampuan singkirane suki ya sodakwe umume wong suki uangnya udah dipegang ibu ya. Kalau sudah duitnya diangkat ke atas kulo cek 20 lumayan diangkat 5000 matur nuwun Mbak Sartina 20 10 sing digegem 2000. Wawake lemu ngalor ngidul ngeten 2000. Keteplik wonge gedene ora patut kok 2000. Ya wis Mas Tatok tum diangkat. 5000. Sing 20 ki nyemplung temenanan kuwi. Aja mung diangkat tok. Malah 30000. Aja kok diangkat tok nyemplung barangan kuwi temenanan. Oh, sing diangkat 30 sing mlebu kedeplik 2000. Monggo kotak infaknya naik dulu teng panggung, yang lain jangan muter dulu ya. Yang lain jangan muter dulu, kotak infak satu naik teng panggung. Uangnya udah diangkat? Kalau sudah duitnya ditempelaken bibir. Oh, mboten nggih dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sodako niki mugi-mugi kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula saleh-salehah. Kloso keluarga dijauhkan dari fitnah. Amin. Dijauhkan dari musibah. Amin. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Kloso keluarga rizkine barokah. Amin. Enteng lakoni ibadah. Kloso keluarga adem ayem tentrem. Tansah guyub rukun. Diguyub rukuni sedulur. Diguyub rukuni tangga tepalih. Artone dicemplungaken. Ngoten nggih? Sing lagi diuji penyakit. Ya Allah, lantaran sodako niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadosaken obat, sabare kula ndadosaken syafaat. Artone cemplungaken, ngoten nggih? Sing duwe hajat napa mawon? Dilantari saking sodako jenengan. Kenapa mawi didongani? Ketika niku arto kok ditasyarufaken kanggo langgar musala sampai tekan dino kiamat, sak gedung bangunane musala ikut mendoakan sesuai hajat yang Anda panjatkan sore hari ini. Ngaten nggih? Niku asistene kula, Pak, sing badhe nyemplungaken artone. Kuwi walaupun sing nyemplungna duit asistene nyong tapi duite ditenyong. Tak kowe ngerti dhisik muni kowe jengenyek vokalise. Oh, kita kowe ngerti bener salah paham. Nggih. Saking asistene kula, Mbak vokalis ora sodako ora apa-apa. Ku ngerti wong vokalis niku ya modale akeh lha kuwi depe mon separo 2500. Wis termasuk sodako. Monggo kotak infake saged muter, boleh muter monggo sakniki kotak infake aja lali didongaaken niku artone sesuai hajate panjang. Ngaten nggih. Sinambi diringi kalian selawat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sekedap, Pak. Nyun pangapunten ingkang kathah. Niki nun sewu, karena berhubung sing tengah jeng salon niku brebegen. Pangapunten ingkang kathah. Jane yo njenengan diundang mriki nggih ngiringi kula. Njenengan ngiringi kula, tapi kok melas ya sing nang arep salon brebegen kabeh. Sing brebegen ora mung dadane tok maaf sekopo-kopo ki ya Bu ya ya. Sake banget ya Allah. Gampil mangke nek sak sampune pengaosan badhe selawatan beberapa lagu selawat boleh. Tapi sak wetawis kita mboten diiringi sorebana tapi tetap selawatan ngeten nggih. Karena kita menyesuaikan melasing tengah jeng salon. Ning tetep kosidae tak sawer nggo ganti niki monggo. Mila kula niku wong NU tapi sering sangat ditimbali ngaos karo wong Muhammadiyah. dan sering tiang Muhammadiyah niku yang derek hormat ngendikan ngeten, Mbak Mumpuni, kami itu sering nyetel jenengan pengajian teng YouTube-YouTube niko, kok mesti jenengan diiringi rebana, umpami nginjing jenengan ngaji teng masjid kami, berhubung kami niku masjid Muhammadiyah, jamaah ya Muhammadiyah, sing amplopin jenengan ya wong Muhammadiyah. Dados nek jenengan mboten diiringi rebana kepripun? Mboten napa-napa. Malah kula seneng nek mboten diiringi rebana, ora mami dadak metu duit nyawer barang soale. Aja dibalekno. Langsung arep dibalekno duite saweran. Soale ora ditabuh kok disawer mumpuni berarti kan makan gaji buta ora. Kula ikhlas dibalekno bali gondok malah repot. Diiringi atau tidak diiringi alat rebana itu tidak mengurangi esensi nek wong maca solawat. Cuma kenapa wong NU kok mesti identik pengajiane onten rebana? Yo ketimbang isine nganggur do plampang plompong kan diajak solawatan nggih Bu nggih. Lah rebana ini ku ditabuh kangge rasa semangat supaya nunggu ustadah ustadnya ora boring, ora gabut, dadi diajak solawatan. Sing terpenting adalah niate maca solawat kangge nambah mahabbah dumateng Kanjeng Nabi. Moga-moga pikantuk syafaat kabeh. Allahumma Gusti Allah sampun ngendikaaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ana iklan Shopee liwat. Oren-oren kok iklan Shopee. Mumpuni. Kalau gampang ke distrek. Ana nini-nini liwat karo putune. Wayahe napa putrane, Bu? Wayah, alhamdulillah. Pancen ngono nek karo ngomong putu, jaluk apa ya kudu dituruti. Jaluk plembungan ya ditokono plembungan. Ilah kenapa beda didikan orang tua dan didikan mbah? Nek mbah didik putu, niku sing penting putu asal meneng. Nggih to? Nek karo mae mung disangoni 5000, karo mbah putri 50. Nek ibu ini ku ngertos carane mendisiplinkan anak, tapi jenenge mbah biyen didik anak wedok loh lada galake luar biasa kaya pendidikan VOC company jaman biyen. Tapi giliran mbah putri momong putu beda ceritane. Ola dala-dala di popong-popong nangis sedelok langsung digawa jajan. Beda mula didikane mbah karo didikane wong tua. Tapi maaf jenengan jangan salah kaprah. Mbah maringi duit sangu karo putru. Putru sik tak jagung. Dadi putru. Untung ora dadi putren. Putru Mbah Putri jane dadi karo putu dadi Mbah Putru. Mbah maringi sangu karo putu niku ora kewajiban, itu dudu nafkah. Mbah nyangoni putu kuwi namung sedekah. Apa? Sedekah. Dadi nek putune putrane jenengan lagi sowan teng ngene mbah, kok bali ora disangoni, jeran ki aja ngucap abong kebangeten. Ora lake jawab ngono cetil. Ora nono kewajiban mbah niku maringi duit karo putu. Nafaku niku ya wong tuane karo putrane, kok malah maksa-maksa mbah ora nyangoni putu langsung ning buri do dirasani grundengan. Ana nang kene mantu rasani mertua wonten? Wonten. Nah sing ucap salah dadi mertua ora idep bener. Niki wis ganti zaman Bu, duren-duren roti-roti. Biyen yo biyen saiki yo. Saiki sing sak niki dadi mertua, jenengan ya kudu ngerteni. Zamane wis ganti. Zaman sak niki Bu, anak gadis kok ora iso masak. Niku wajar. Kaya si zaman biyen. Lungki zaman sak niki Bu, bocah wedok perawan ora iso mbedakno ndi laos ndi jae, kira masalah. anak gadis ini kalau bisa bedanya di kunir, di kencur, godong salam, kalau godong jeruk, berang ngerti mergono po, sekarang ada bumbu racik. Selama ada Mas Sako dan Royko, anak mantu wedok ora iso masak, bisa GoFood, Shopee Food, Grab Food, siput sekalian. Beda zaman. Kula niki kelahiran 95. Dadi saniki kula umur 30 tahun. Ngajan jarang masak tapi si tenggun kula ngerti ana bumbon dapur. Ning istakon karo gen milenial ya insyaallah tesi rada paham lah nek gen milenial. Sing kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona Gen Alpha. Sing kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu Gen Purbakala. Kira sembarangan fakta. Jadi Anda yang kelahiran tahun swidak, tahun 70-an kok hidup di tahun 2026, menyesuaikan, jangan rewel-rewel amat lah. Zaman kiwis ganti, jangan kan kulo sing maturnya dan Musayyidina Ali karramallahu wajahan iku ngendikaken, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Terus mendidik cah biyen karo jaman siki ya beda. Mulane nini-nini liwat karo putune. Niku wajar. Mergo jaman saniki nggih modele ngoten ya mudah-mudahan mbah-mbah sing padha ketitipan putu ora ndadosaken nun sewu sepisan niki sing penting ora ndadosaken mbah-mbah niku ngibadahe dadi suda. Kaya contoh gara-gara ketitipan putu biasane salat jamaah ora mangkat salat jamaah. Ki salahe mutlak anak sing nitipna putu ring gure wong tuane. Rungokno ki mantu-mantu kabeh. Tegulang, ya, termasuk nyong barang. ngeten. Jadi kalau disupai teng kitab nopo, ning pun dijelasakan. Ketika Mbah Kakung, Mbah Putri, ketitipan putu, dititipi putu, boleh. Orang sang rasani wong dadak liwatok ya dirasani sampean ki. Oh, berarti acat pengajian al ikhlas niki barokah. Sak wernine jenis wong ki teko. Sampeyan ki aja ngece nyepelekne kavere wong ya. Saya yakin orang begitu ora tau ngrasani wong. Ya ora. Kita sing waras malah kadang gosip ngrasani wong. Sak pucuk rambut sak jempole pe dirasani sing waras kowe. Sing nembe liwat nyong yakin ora pernah adu-adu. Ora pernah tumbak cucukan. Ya ora. Ngecen datok liwat bedi rasani sakit-sakit. Ngeten-ngeten Bapak Ibu. Kita niku mboten ngertos, Gusti Allah niku bakal ngangkat derajat kita niku saking lantaran wong sing kepripun. Aja nyepelekke siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong sing disepelekke niku adalah waline Gusti Allah. Wes tu ketoke kafere maaf ya, maaf-maaf niki. Ora tau ngibadah, ora tau salat, nutup aurat men mboten ngertos. Ning Gusti Allah niku ndadosaken wali niku kita ndak tahu. Mula salah satu ciri-ciri wali niku adalah orang yang ketika dilihat praupane, praupane iku ora mung wajahe, pundake, kelakuane, sak sukune, sak bajune ana wong kok didelok praupane. Kok njur sing mriksani dadi kemutan karo Gusti Allah, berarti wong kuwi mau sing didelok niku adalah waline Gusti Allah. Kok contone kados niki. Jenengan mriksani wong, ini pengajian ning tempat umum ning omah, jenengan mriksani wong kok tek mriksani wong kuwi mau dadi kemutan Gusti Allah, waline Gusti Allah kuwi. Ngati-ati cucup astoni jaluki donga sing apik aja dijaluki nomor togel. Jaluki donga sing apik. Nggih. Mula tenggene kitab Anatu Talibin iku dijelasaken aja nyepelekke siji-sijine wong karena mbok jere sapa wong kuwi mau adalah waline Gusti. Ben wong model-model ngono kuwi rawuh teng pengajian ya wajar, sing penting mboten gawe ribut kan ngoten Bu. Piambake kae lungguh teng mliku meteng klis. Mula ora penang rasani mumpuni sampeyan rasani mumpuni saiki mumpuni ora merongos ya nyong krungu aku. Balik meneh kan diomong balik meneh. Sampean sih. Sarat apa? Kersane lanang apa wadon, lanang apa wadon. Iki termasuk ngrasani yo ben-ben. Dadakan kepin ngerti jenis kelamin barang lanang apa wadon. Kowe modele tukang rasan-rasan ngono kuwi. Akhirnya dendet-dendet sing ora karo-karuan. Es kembali maling sallu ala Nabi Muhammad. Oke, mbak sapa kowe mau? Wong gemblung. Lagi nyong ben ati-ati kono aja ngomong ngono kok malah belakang suta sampean ki. Lagi mbak sapa mau ya? Oh, sedekah, sedekah muter. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambarakan nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai make cabange satus satus ping pitu sama dengan pitungatus kasi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ngangkat derajate wong-wong sing padha senang sodako amin Allahumma rusak laruh-laruh bareng. Ya Allah. Pantesan ya, kiai-kiai nang Gading Rejo kene kuru-kuru gering-gering. Merko jamai modele kaya sampean kabeh kowe. Ono apa bae dirasani? Wis, bali-bali. Ning ujian keluarga niku ya macem-macem. Ono sing suamine soleh tapi istrine durhaka. Ana sing istrine salehah, suamine sing durhaka. Sak piturute, sing dikarepaken ya istri salehah, suaminya saleh. Tapi jangankan kita wong sing awam wong biasa. Wong keluarga para nabi mawon ya diuji kok uripe. Ana keluarga nabi suaminya saleh, istrinya durhaka. Contone Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh saleh, tapi istrinya sak anake durhaka. Nauzubillahi min. Wonten juga istrinya salehah, suaminya sing durhaka. Contone keluargane Firaun. Keluargane sinten? Firaun. Firaun niku duwe bojo namanya Siti Asiyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi. Tapi nek Siti Asiyah niku garwane Nabi Nabi. Keluarga nah istrine Firaun. Si Siti Asiyah salehah, tapi Firaun kuwi bajingan montengik. Ana prodo kasar. Is bajingan ketamban tengik saking kafire. Nanti dadi bajingan tengik. Sing disuwun kan kaya keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya soleh, istrinya salehah. Contoh malih keluargane Nabi Ibrahim alaihi salam. Suaminya soleh, istrinya salehah. Jenengan nek diken milih, Bu, Bu. Kira-kira kepingin dadi keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa keluargane Nabi Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Isi dadi critakno ora? Sing disuwun ya suaminya soleh, istrinya soleha. Tapi jeneng ujian urip, Bu. Kadang-kadang sing wedok empun muslimatan, empun taat ibadah, seneng maca Quran, sing lanang gentol lodong. Na'udzubillah min dzalik, wis gentok ketambahan lodong. Ya Allah ya Rahman. Mulane ngapunten, Bu. Nek jenengan kondhe suami rada angel ngibadahe, kan kadang wonten nggih. Poso Ramadan bolong-bolong, poso orang akune poso. Paring masjid ya babar belas sholat ngidul fitri setahun sepisan ya pisan-pisan ini trok sholat limang waktu ini blas buat nanti tang masjid kadang-kadang ngonten suami sing podo ngeyel ragam ibadah kula gadah ijazah saking Quran tanggene Al-Quran jenengan kondue suami rodo angel rodo rewel ketika malam hari garwane jeneng lagi sare sikep bu segulune sik urung rampung sikep gulune ditongani surat An-Naml ayat 30 sampai 31 dongane ngeten bis

alayya waktuni muslimin. Kan lagi disikap kue gulune ngekis donga ngono kue sebul bun-bunane bel. Rasa ditambah-tambahi nanti paringi jasa kuyo. Niku mboten sembarangan ijazah. Niku saking ayat Quran. Niku ayat An-Naml, surat An-Naml ayat 30-30. Niku adalah doane Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman hendak menaklukkan Ratu Saba utawi Ratu Bilqis. Dados ketika Ratu Bilqis kan memang wong wedok ratu sugih banget. Ning rada arep ngeyel karo Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa ngaten niku. Jenengan kok mantu ngurmati mertua? Onten ten mriki? Mantu ngurmati mertua onten mriki? Onten. Dhe mertua kok rewel omong-omongane angel, bawel ngeyel. Sikep. Aja ditambahi ucap banting mriki. Wah, kok. Ya Allah pantesan ya lurah kene ya gering taunan ya mau wargane modele ngene sikep buanti. Nek kirane mboten saged nyikep njenengan karo mertuane sampean daharane dak aja ditoni. Gurung rampung kok tambah-tambahi bae lewat daharane unjukane nek ndamelaken didongane niku surat An-Naml ayat 30-30 ji bismillahirrahmanirrahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kowe kira-kira dugin dalam apal mboten? Ya wis bareng-bareng yo bismillahirrahmanirrahim innahu min sulaimana wa innahu

min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Saged nek njenengan kudu ki dalem supe ditulis niku surat An-Naml ayat 30-30. Nabi Sulaiman kuwi wah salah satu nabi kang sugih, kerajaan ini ku jayanya luar biasa. Sampai sugih Nabi Sulaiman ajeng cuman bertahta 11 tahun, tapi buandan ini ku orang ono sing ngalano sugih Nabi Sulaiman alaihi salam. Dados nabi paling sugih niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman. Weh gara-gara sikap banting kowe. Sing paling sugih kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Sulaiman ya tetep sengandape Kanjeng Nabi. Cuma memang iki lagi diriwayataken tanggene surat An-Naml, Nabi Sulaiman niku sugih niku mboten namung karena nyuwun karo Gusti Allah ikhtiar terus diparingi sugih. Tapi memang Nabi Sulaiman niku bijaksananya luar biasa. Niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Nggih. Ya mung takon dok nyong. Mula kenapa ana riwayat asbabun nuzul surat An-Naml ayat 19? Nggih niku ketika Nabi Sulaiman sak pasukane badhe tindak tenggene negara Thaif. Ternyata badhe nuju teng negara Thaif, Nabi Sulaiman kuwi ngliwati desa Gading Rejo Grumbul dusun Gadingan. Ini sing ora modele si kebanting ke ora wonge. Gadingan ini ki ngapunten kerajaan semut. Dados niku dusun sak dusun ning semut kabeh isine. Dan ternyata semut niki duwe sistem navigasi kaya pesawat terbang. Dados semut niku pancen nek saking jarak tebih niku iso ngendus ana bahaya apa ora. Mien jauh sebelum ada BMKG, Badan Meteorologi Geo dan Fisika, orang tua kita zaman dulu niteni musim niku saka semut. Dados nek ana semut, ora ana udan, ora ana angin, kok tiba-tiba rombongan semut keluar dari lengnya. What is a leng? Leng is a rong, you know? You know rong? Ah yes, I do pakdel. Si kebanting I do pakdel. Lah, rong ki apa ya cara kene? Rong pirsa rong to? Leng-leng. Ah, bolongan. Biyen sedurunge ana BMKG kok ana semut tiba-tiba rombongan dumadakan metu dari bolongannya, dari lengnya, dari rongnya. Berarti arep ana udan badai jaman biyen. Lek biyen titis, Bu. Arep udan badai ya udan badai tenanan. Weruh semut kok tiba-tiba metu saka bolongane, berarti arep ana musibah. Niku biyen titen, ora kaya jaman seniki. Ana semut tiba-tiba rombongan saka lenge kok metu, urung mesti ana musim badai. Kenapa? Karena zaman saiki bumine wis tuwa. Zaman seniki mau musim kemarau kadang isi ana udan. Ki jenenge udan salah mongso. Kenapa ana udan salah mongso? Bumine wis tuwa. Ya kuwi ana wong durung rabi kok meteng sik, kuwi udan salah mongso. Mula pantes zaman saat niki wis ora titis kaya zaman biyen. Zaman biyen kan tesi titen. Lah semut niku duwe ratu. Ratune semut namanya Ratu Jirsan. Jebule Ratu Jirsan niku mriksani Nabi Sulaiman ki arep ngliwati Gadingan. Tapi kan wektal niku Nabi Sulaiman rombongane pasukane numpak jaran. Nabi Sulaiman paling ajeng niku niti jaran. Pasukan sing bentuk menungso yo numpak jaran. Tapi ternyata wingking lan sebelah kanan kiri nih pasukan menungso kuwi adalah bentuke jin. Jin-jin ingkang pun manut karo Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Semut ngucap, "Walah, sok waduan kuwi ketinggal Nabi Sulaiman kali pasukane badhe liwat." Akhirnya tenggene Al-Qur'an surat An-Naml ayat 18, Ratu Semut ngucap, "Ya ayuhan namlud, wargane nyong semut-semut kabeh wong Gadingan, khulu masakinakum, mlebu maning kowe ke dalam leng, ke dalam rong, ke dalam bolongan." Lah wargane tangle, "Loh kita kan niki lagi golek rezeki, lagi kita niki lagi aktivitas, kok tiba-tiba ken masuk wonten napa ratu?" Sebab niko Nabi Sulaiman sak pasukane arep liwat Gadingan. Kita niki kawan cilik ora bakal ke

0: karo Nabi Sulaiman lan rombongan. Nek ora mlebu sak niki iso buyar kabeh ajur dadi rempeyek, rempeyek semut. Akhirnya do mlebu kabeh do manut. Pas lagi mulai masuk, ternyata Nabi Sulaiman itu karena salah satu nabi yang dipun paringi mukjizat iso mireng bahasane kewan. Nabi Sulaiman mireng ratu semut ngucap ngono kuwi mak ternyuh atine mak deg ya Allah. Kewan cilik kok pinter-pinter temen. Ngerti aku arep liwat karo pasukanku kok padha mlebu meneh nyang bolongan. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang ke pasukane, "Pasukan, stop." Keblek iken. Matur nuwun. Stop, berhenti mandeg. Ternyata akhirnya pasukan berhenti tapi pasukannya tanglet. Duh, Rojo, saya lihat di depan iku mboten nonton lampu merah. Ya ora ono lampu merah, ya ora ono polisi barang. Kok main dedak mandeg, mandeg kaya nopo? Ora ono musuh, ora ono sing ngalangi. Walah, sampean kira padha weruh. Kene gadingan ki ono grumbul pedusunan, pedukuan sing jebule isine semut kabeh. Kita nek lewat kono mesake soalnya ono semut sing lagi meteng, ono sing lagi nifas, ono sing nembe babaran, ono sing gunyosoni, malah ono sing lagi ngungsungi panganan. Dadi nek lewat kono ki mesake akeh kewan sing padha mati semute mergo kula sampean padha. Ayo siki lewat dalan liyane. Kita cari dalan alternatif ben semut-semut padha selamat. Akhire Nabi Sulaiman sak pasukane lewat dalan lintune. Lah akhirnya ratu semut kaget wis diparingi dalan kok malah Nabi Sulaiman rasih do liwat. Semute niku ratune sampai kami tenggengen. What is a kami tenggengen? Kami tenggengen is a kami totolen, you know. Kami totolen apa ya? Ya asli basa Cilacap. Dadi nek kami totolen cara nggen kula ngaduk ning saking kagete. Cara kene apa? Totolen kok. Orang ana kami nih metotolen. Nek cara ngen kula kami totolen saking kagete ngono kaget koyo karo ngaduk sampe gemeter. Cara ngen kula kami totolen. Lah ratu semut iku kami totolen. Loh, wis dhewe dalan kok melarasi do liwat kene. Sing akhir ratu semut ngucap, wargaku kabeh semut-semut padha jebule Nabi Sulaiman wong e bijaksana. Pantesan diparingi kerajaan begitu luar biasa. Mergo pancen bisa memanusiakan, memperihewankan semut-semut berperisemutan. Wis pokoke keman karo kewan lah ngono kuwi. Sesuk wargaku kabeh aku tulung diparingi izin. Aku tak ngucapke matur nuwun sowan maring kerajaane Nabi Sulaiman kangge ngucapaken matur nuwun. Akhire tenanan golek dina ratu semut niki badhe tindak wonten kerajaan Nabi Sulaiman. Ngucapno matur nuwun. Jebule ratu semut ngene kok ratu Jirsan sudah menyiapkan bingkisan oleh-oleh buah tangan. Ora limbean kaya wong gadingan. Sowan niku ya karo nyangking. Ning nyangking ora parsel. Ora gula kopi teh sak kresek kewane besa kutil. Malah gede kutile ketimbang semute. Ratu semut mbeto parsel buah tangan berupa gula pasir. Ning ora gula pasir seprapat utawi seon, cuma sebutir. Ning kewane cilik nggo sebutir mon wis ketentotan. Ketentotan ki kabotan, Bu. Bayangno ki ratu semut nggawa sebutir gula pasir dengan begitu bangganya slanteng dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Pede banget kuwi. Karo mlaku nggawa sebutir gula pasir. Jan iso karo bayangno to, Bu. Bareng dugi ning tengah jeng kerajaan ki ratu semut sempat cilik ngati. Ki jangan-jangan Nabi Sulaiman kok ora weruh aku ya? Ngaku kewan cilik samene, wis ora apa-apa lah. Dalan niat apik mesti dituntun karo pangeran dadi dalan sing apik. Tenanan nembe dugi depan pintu kerajaan tiba-tiba pintune buka, dibuka karo prajurite. Wis pirang-pirang lapis mawon dugi daleme kerajaan intine Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah dalam keadaan berdiri nyambut tekane Ratu Jirsan. Allah Ratu Jirsan ki ora nyono arti sambut karo Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Semut niku nuju Nabi Sulaiman karo melayu. Pernah meriksani jenang semut melayu? Aku ya ora pernah berufis. Pokoknya semutnya melayu karo nggawa gula pasir sebutir. Melayu bareng ngono ki Nabi Sulaiman dipersilahkan semut menek. Menek ki munggah manjat merambat. Manjat teng badane Nabi Sulaiman menek sampai tekan pundak. Tekan pundak oleh Nabi Sulaiman masih dipersilakan untuk nuju teng pipi. Ala kita ngger kerambatan semut ning pipi lang kipat no bae. Mesti kipat kok dipites malah. Nabi Sulaiman iku mempersilakan dugi pipi niku Ratu Semut memberikan sebutir gula pasir. Nabi Sulaiman meriksani akhirnya Nabi Sulaiman mangap. Bareng wis mangap sebutir gula pasir karo Ratu Semut diuncalke. Pengrasane semut lek uncalke ya munine mak bleng pengrasane. Padahal karo Nabi Sulaiman mau keteplik ngono kita Bu. Mau sebutir bareng pun keteplik dilebetaken teng tutuk latine Nabi Sulaiman langsung ngatup niku bibire Nabi Sulaiman tapi bareng diemut niku gula pasir. Nabi Sulaiman menitikan air mata. Bukan karena dimut langsung hilang gulane, dimut niku tapi Nabi Sulaiman nangis. Ya Allah, kewan cilik sak mene kok ngerti matur nuwun. Kewan cilik sak mene kok ngerti carane bersyukur. Kewan cilik sak mene kok ngerti balas jasa. Nabi Sulaiman nangis iki teng mriku. Sing akhirnya Nabi Sulaiman jur berdoa, Rabbi auzikni an ashkura nikmatakal lati an amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Surat An-Naml ayat 19. Jadi Nabi Ibrahim bareng wonten kejadian iku terus ndonga, Rabbi auzikni an ashkura nikmatakal lati an amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, dadosakenlah kula wong sing selalu bisa nduweni pemahaman untuk bersyukur atas kabeh nikmat sing sampun diparingaken dateng kula lan tiyang sepuh kekalih kula. Wis diparingi nikmat kerajaan esik, Nabi Sulaiman iku kepingin ngertos carane bersyukur, tansah bersyukur karo pangeran. Lah kita niki ngapunten ngertine syukur niku kan nek diparingi nikmat. Padahal nikmat sing sering samar adalah nikmat bentuk kesenangan. Kita nih ngertos hanya ujian iku berbentuk musibah, berbentuk penyakit, kecelakaan, anak nakal, insiden kecelakaan sak piturute. Hanya ngertos sik ujian iku berbentuk niku. Ning yang tanpa kita sadari ujian iku berbentuk nikmat, niku sing paling nyamari malah. Ono wong dipun paringi nikmat sugih ora ngerti bahwa nikmat sugih niku ujian saka pangeran. Mula kenapa Nabi Sulaiman diparingi kerajaan, ketemu semut sampe ndonga, paringilah kula pemahaman. Wong sing tansah selalu bersyukur, syukur gue atine ridho, syukur niku ati sing ora pernah gelo, ati ridho niku ati sing ora pernah ngeresulo. Ciri-ciri ati ridho niku wajahe tutuke seneng mesem karo tiang sanes. Ketemu wong mesem, ketemu tonggo mesem, kumpul anak bojo mesem, tangi turu mesem, ketakun karo wong lanang sing manut-manut bahagia kalem-kalem banget. Bapak ke periki ngundangi bapak ke bapaknya apa bapak e? Oh bapak e pak e kembali untuk bantuan. Kapal sampean korban TikTok jenengan pak e kembali. Nuwun sewu pak, kula badhe tanglet garwane jenengane wungu tangi turu biasane mesem napa jabrut pak? Jabrut ngalamat kuwi sedina anak bocah seneni terus mesti kuwi tangi turu kok wis jabrut. Mungkin karena jabrute tangi turu niku mergo nembe ngimpi Allah nggih Bu nggih. Kula pernah gadah pengalaman biyen anu ki ngajeni nganti jam 5 sore kan? Ya mong takon tok nyong. 2021 kula dereng nikah. Wekdal niku wonten kasus rame viral. Adi tingkate kula teng Indosiar namanya Neng Mas dari Karawang. piyambake niku lulus saking Indosiar jadi peserta, pulang-pulang umur 19 tahun dheweke kepengin langsung nikah. Nikah niku karo Kiai Nom saka Ciamis Jawa Barat. Sama-sama kiai, sama-sama duwe pondok, dan ternyata ya pengusaha sugih. Bareng wis nikah niku duwe anak jumlahe kalih. Tapi kok 2021 niku sempat gawe geger teng media sosial. Iya mengko gandule tiba kuwi. Lagi siji-sijine pil. Diongkrak-ongkrak apa ora ketiban gandul sampean. Bocah ya. Ya mesti putune sing mau sikep banting kuwi mesti ke. Ono-ono baiki polahe wong gadingan. Ki agi serius ki. Ora rampung-rampung ya ora nganti jam 5 malah. Tak ulang. Niki apa ya? Neng Mas niku mempersilahkan suaminya, "Pak, aku kok khawatir jenengan ki ora kopen. Mergo aku dina-dina kan ngurus anak karo ngurus santri putri, lan jenengan dina-dina ngurus usaha karo ngurus pondok. Ayo, Pak, tak antar sampean teng Jombang Jawa Barat tempat mondok ngajine kula biyen. Tak persilahkan sampean nikah malih karo koncoku." Rame nek jenengan make penasaran dugi dalam searching teng Google. Asmane Neng Mas dari Karawang. Nek mboten lepat 2021 2022 niku sempat dadi geger. Tenanan niku Bu diantar teng Jawa Timur dinikahkan dan piyambake sing Neng Mas niki istri pertama nyekseni niku suaminya nikah lagi dengan madunya. Terus madune niku istri kedua dibeto teng Jawa Barat teng Ciamis yuk ngurus santri, ngurus pondok karo ngurus suami bareng-bareng. Hidup bahagia tekan saprene. Akhire kula critakaken wekdal niku karo mak e kula pas lagi viral. "Mak, anu jenengan pirsa critane Neng Mas napa dereng?" Piyonge kula jawab, "Aja seru-seru mengko krungu ramamu." "Lah emangnya nek bapak mireng kaya nopo?"
1: "Walah Bu Puri, kuwi ora pengertian. Mau bengi aku nembe ngimpi."
0: "Ngimpi nopo?" "Bingung kula niku cerita-cerita nangis."
1: "Yo ngimpi mau bengi bapakku bocen nang wadon."
0: Kula kaget kan bingung kula cerita kula. "Ya Allah, kok wadon sapa mas sing dibocen bapak?"
1: "Ya pur ngerti nek jero ngimpi." "Ning yo bareng ta gitu rasane atine yo kaya disilet-silet. Rasine atine yo kaya diopong."
0: "Lah nyong kan modal iku dereng nikah ya pikiran iku logis pon. Kotor ngimpi pet mau dipikir." "Lo cerita ngoten lah kok bingung iku lo jap."
1: "Kowe maning ora ngerasa kena berguru rabi kowe bubuni." "Jadah gitu rasane atine kaya diopong."
0: Akhirnya kula mendel wong bingung karo nangis. "Lah esuk-esuk niku lebar cerita kali kula biunge kula niku terus nyiapaken wedang kopi teng mejane bapake kula. Lah kok tiba-tiba pas mpun nyiapaken wedang kopi biunge kula ngucap karo bapake kula,
1: "Pak, kaya mempengi mau wedur sapa?"
0: Seumur-umur kula nembe semerep bapake kula ditakoni biunge kula niku jan kaya wong linglung. "Hah? Pernah mambangnya aku mangkat rutinan aku ning omah, maksudmu wong adon sapa kuwi pripun?"
1: "Coba bagi ngimpi sampeyan bocine mau wedok ki sapa?"
0: "Yo mbuh. Engko sing ngimpi kok takone nyong. Niku nembe ngimpi, Bu. Ya Allah. Kok iso nganti biunge kula lek cerita jere atine kok disilet-silet." "Ya pancen bener Bu, najan ngimpi. Ya hati siapa wong wedok ora loro ati nek sampai dibagi-bagi nggih ta, Bu?" Tapi kita sebagai muslimah yang beriman kepada Gusti Allah, beriman kepada Al-Qur'an, ojo sampai nyalahi Qur'an. Wong teng Al-Qur'an niku memang Allah menganjurkan dan membolehkan kepada suami yang adil boleh nikah lebih 1, 2, 3, sampai 4 istri. Tapi syaratnya adil. Nek ora adil cukup siji, wong siji berontek-entek ya Bu ya. Bojo siji becarang-carang ditokono gelang apa ali-ali ke kalung selamat-lamat bebabar blas nggih Bu nggih. Baju-baju bed kita niki nderek online shop kiambek nggih Bu nggih. Suami arep bojo luwi saka siji wong sing lanang bawake sehat sing arep BLT karo PKH kok. Arep bojo luwi saka siji Kang Sarmin. Lurah Tukino. Tikno kok Tukina. Lurai seneng salah nyebut. Dadi ciri-ciri ati syukur niku ati ridho. Ati ridho niku ati sing ketemu wong sanes niku senyum. Mula nek saking wungu jenengan wis matur nuwun karo Gusti Allah wis diparingi.
1: Ya, ya, bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
2: Oh, apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
1: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
2: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi males. Lupa.
1: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
2: Yes, siap Bu.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habu Top ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habu Top di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habu Top, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Bu, jemput juga Bu. Eh iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
6: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
1: Itu yang pakai kacamata.
6: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
1: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 Bu.
6: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
1: Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu, makanya suka pilih-pilih lagi.
6: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
1: Apa itu Bu?
6: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian,
6: Ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

pagi sobat Star FM Kebumen. Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Happy happy awal pekan ya. Semangat di hari Senin. Semangat enggak nih? Semangat selalu pokoknya ya. Wajib semangat apalagi iya. Iya, apalagi yang udah wangi, udah mandi gasik ini ya. Iya, mandi gasik mau kemana nih ya? Mau kerja lah atau mau berangkat sekolah juga hari ini. Semangat, semangat, semangat ya. Dan yang masih rebah-rebahan aja, yuk buruan bangun aja. Bangun-bangun ya, semangat pagi. Masak-masak dulu, uprek-uprek dulu, abis itu lanjut sarapan juga ya. Oh, beli aja yang gampang, Bania. Iyalah, yang gampang biar enggak kotor ya gerabahnya ya. Tangannya juga udah tinggal makan aja deh. Ya, enggak apa ya. Asal yang penting harus pandai-pandai jaga pola makan dan jaga kesehatan kita. Dan yuk kita sama-sama doakan saudara kita yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, lekas membaik juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya dong, kita sama-sama doakan. Dan juga jangan lupa ya, pagi ini nih ya masih bersama Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, komplit banget ya produk Denatur Indonesia. Iyalah. Dan thank you banget ini yang pada udah merapat-merapat ya. Paling gak sih katanya sih jam 6 kurang 1/4 ya sobat Sarah FM ya. Iya, harus nih ya ingetin berulang kali ya. Soalnya kasihan ya yang barusan ini apa namanya, atensi udah gak kebagian lagu. Soalnya iya pada gasik-gasik aja ya. Harus berbagi waktu juga sama yang lain. Dan juga Oke, yang pengen ikutan gabung masih ditunggu lewat WhatsApp maupun SMS-nya di 085186069984. Iya, Nia puterin dulu deh. Ada lagu berikutnya dulu nih, Nia puterin dari koleksinya Titik Sandora, Bukan Aku Menolakmu. Stay tune bersama Nia bareng All This Memories pagi ini. Selamat hari Senin. Semangat.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo, Purwodadi.
5: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
6: Iya.
5: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
6: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
5: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
6: Ya, banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
5: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit?
6: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
5: Sering pusing begitu.
6: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
5: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
6: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
5: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
6: Favorit, Mas Faris.
5: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
6: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
5: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
6: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara

satu lagu barusan muncul, ada gambaran cinta dari Inka Kristi. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen yang lagi mendung-mendung. Hatinya tahu cuacanya nih ya, cuacanya kayaknya ya. Semalam juga agak gerimis kayaknya. Alhamdulillah tanahnya udah mulai basah. Udah mulai adem-adem lagi ya. Iya, udah mulai adem-adem lagi. Dan ya, di cuaca yang udah mulai berubah nih sobat Sara FM, ya harus jaga kesehatan tubuh ya. Iya, pagi ini harus 2 kapsul Habutopnya disediain, langsung diminum obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ya udah aman, jelas izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. 100% herbal alami udah teruji, aman tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk sobat Sara FM langsung coba, langsung minum, langsung beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, apalagi gak kebagian paket sehat Habutopnya. Iyalah, rugi banget. Makanya buruan beli. Dan ya, yang mau COD atau mau dikirim paket Habutopnya, boleh banget ya, nanti kirim alamat aja. Untuk pembayaran bisa kita bantu melalui transfer gitu. Dan ya, ada juga yang barangkali nih nanya lagi nih, Habutop tuh bisa gak sih benia buat yang kena asam lambung? Bisa banget ya sobat Star FM, yang kena asam lambung maupun asam urat, yang kena sakit kolesterol, diabetes, mah, wasir, ginjal, asma, terus yang kena TBC, migrain dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan kita ikhtiarin bareng-bareng, gunakan Habutop aja, udah terbukti khasiatnya ya. Iya, mau yang 50 kapsul boleh, yang 100 kapsul juga ada, atau yang 200 kapsulnya biar lebih irit, lebih hemat isi, jauh lebih banyak ya. Buruan ya, langsung beli aja. Iya, daerah Kebumen Kota ada tuh di apotek Anah di Panjar, apotek Al Huda ya, di Wonoyoso, apotek Al Huda Pertakanda juga udah ada. Atau barangkali mau beli ke mana media ya, ke daerah Alian. Nah, itu juga ada nih apotek yang dekat Pasar Suruni Alian tuh ya, di Bojongsari. Nah, daerah Poncowarno boleh ke apotek Poncowarno, ada juga daerah Ambal ya. Banyaklah pokoknya ya. Setiap hari kita siarkan ya agen dan apotek resminya. Iya dong. Dan okay, dilanjut nih untuk merapat gabung di atensinya. Jadi yang belum gabung ditunggu gabungnya di 085186069984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Iya, pagi Mbak Nia, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Salam buat Bu Karmina, Bunda Wati, Bunda Julit, Mbak Sri, Mama Asraf, Mafian, Bu Gi, Mbak Yanti, Umi Harif, Mbak Nur, Mbak Kembar, Pak Paryono, ada Pak Yanto, Mas Andre, Bapak Inora, dan buat semuanya aja. Lagunya Aku Ingin Merasakan Cinta. Makasih buat Mbak Nia, sehat selalu dan selamat bertugas. Thank you Mbak Yaya. Tadi lagunya udah muncul.

udah muncul barusan Aili ya. Ini SMS juga belum dia baca dari Mbak Liana. Waalaikumsalam buat Mbak Liana. Mat pagi, Oldies Memories, mat awal pekan buat semua sobat Sar FM. Request lagunya Gambaran Cinta, Inka Kristi. Ya, barusan udah Nia munculin ya Mbak Liana ya untuk lagunya. Ya. Ya, ada dari Bunda Wartik di Lada Purworejo. Hai Bunda Wartik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Katanya lagunya lagu untuk Winda. Kenapa bu, lagunya bukan untuk Nia sih, kok untuk Winda aja ya? Padahal Nia pengen dapat lagu loh. Enak banget ya si Winda ya. Salam buat Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Pak Ijo, Pak Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, dan Di Amal, Mas Andri, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Wartik ya. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi ya buat Mbak Sri. Mbak Nia, gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Lagunya Bunga Sedap Malam, kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto. Untuk Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, sama Asraf, Mbak But, Bu Karmina, Bu Siti. Ada Mbak Yanti Marun, Bu Tika Gerabak, Pak Deslamat, Kang Imam Butuh, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, Mbak Alaska, Om Andre. Dan buat semuanya aja, buat Mania sama tugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you banget ya doanya ya buat Mbak Sri Purworejo. Ada Bapak Romeo di Ambal, hai mat pagi, waalaikumsalam. Di play dong lagunya, katanya Memori Januari dari I Sugianto. Salamnya buat Bapak Ijo Putra Sulung, Bapak Inora Duren di Ambal Putri Selatan, dan buat semuanya aja. Buat yang lagi tugas, semua tugas sampai tuntas. Terima kasih Bapak Romeo ya. Ada Mama Izan. Hai, selamat pagi buat Mama Izan ya. Waalaikumsalam. Oldies Memories absen pagi. Lagunya Jatuh Cinta dari Titik Puspa. Boleh. Ditunggu ya Mama Izan ya. Kang Yadi Antika juga, hai, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies Memories. Salamnya buat ada Mbak Sri Herlina, Mama Rizky Diberinan, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Alfia. Terus ada Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Titi, Mas Wardani, Mas Adi Jumur, Mas Ari Wildan, Pak Bubut, Mas Reki. Dan untuk semua fans Radio Sara FM Kebumen, buat Mania minta lagunya Pilu dari Panbers. Ya, ditunggu ya Kang Yadi ya. Ada Bunda Julit, waalaikumsalam, absen monitor pagi. Wih, udah masak nih belum nih Bunda ya? Masak dulu dong. Iya. Dan ada Om Toto, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia, aku nyimak aja. Thank you banget buat Om Toto ya, yang ada di Klirong. Dari Supri Group, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Birunya Cintaku dari Helen Sparinga ya. Salamnya buat semua pendengar Sara FM, buat yang lagi sakit semoga segera sembuh. Dari Supri Group, sukses bersama. Thank you. Ada Pak Untung Subagio, mat pagi juga. Lagunya katanya Tenda Ungu ya. Tenda biru maksudnya ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Umi Celok, Mbak Uut, Putri Selatan, Mbak Usnul, Pak Karim, Om Gendra, Mas Hafid, Pak Bambang, Pak Sutar, Mbak Bubut, Ki Blangkon, Bunda Ervito. Mat aktivitas aja dari Untung Subagio. Om Ardika Zahra, hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sehat-sehat ya Mbak Nia, amin. Katanya lagunya merequest Cos Plus, Mengapa, tolong diplay. Selamnya buat semuanya aja, buat aktivitas. Buat Mbak Nia, makasih sehat selalu. Medang Mbak Nia, jangan lupa bahagia, kata Mas Andre. Siap Mama Ardika. Tahu aja nih lagi Medang ya. Iyalah, Medang dulu ya, awali pagi dengan secangkir teh moro. Segar banget kayaknya nih. Terus ada dari Mbah Putri Cantik. Hai Mbah Putri, waalaikumsalam ya. Tetap monitor Mbak Nia ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Lagunya katanya ngikut aja, semuanya bagus.

Siap. Ya, ditunggu ya Mbak Putri ya. Lagunya, lagu semuanya nanti dia puterin. Ngikut-ngikut semuanya ya. Ya, ini udah bagus-bagus banget lagu pilihan pokoknya. Oke, stay tune terus bersama nih bareng Aldi Sewori di 98.4 Radio Star FM. Nia puterin ada lagu untuk Winda. Stay tune bareng nih ya di Aldi Sewori, jangan kemana-mana.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Nah, kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu Ibunda bau batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio.

0: sekali itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Radio Star.

0: Memori Januari Sugianto. Barusan udah Nia munculin. Yuk lanjut sesi PonLab. Ada yang mau naik gak nih sahabat Star FM? Naik yuk, buruan deh. Nia tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, ada siapa kira-kira di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Hai. Apa ya Naura? Apa kabar hari ini?
1: Ketika ada yang sehat, sahabat ya? Keluarga Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga ini.
1: Semangat.
0: Bangun.
1: Gak nampak mataharinya. Masih malu-malu.
0: Iya, masih malu-malu manja ya. Malu-malu kucing kali ya.
1: Tunggu-tunggu sambil ngopi makan bawang jagung. Aduh, enak banget.
0: Mantap.
1: Cuman pamer kata.
0: Oh, cuman pamer aja ya. Iya, tega banget pamer doang. Kenapa?
1: Kemarin sore habis naik gunung.
0: Oh iya, kemarin ya, malam.
1: Aku sama Kang Gendro sama Mas Wayu dari Karanganyar.
0: Wih, main ke studio kemarin ceritanya.
1: Aku langsung main ke Star FM.
0: Makasih banyak udah mampir ya. Udah main. Iya, monggo.
1: Makan kelalen. Aku yang jarang diputar kayaknya. Request dari Nia Astarina yang judulnya Kau Telah Berdua.
0: Kau Telah Berdua, oke.
1: Okay.
0: Ya, silakan.
1: Buat Mas Ari, buat Mas Andri, Mr. Keling, ada Mas Oyong, ada Mas Ibnu, Mas Gimar Lajar, ada Kang Ucup, ada Kang Sebet. Terima kasih yang udah tinggal ke tempat aku kemarin. Atas kunjungannya, terima kasih. Ada Pak Paijo, Pak Sutar, ada Pak Dislamot, ada Mbak Sakina, Mbak Cindy, Mbak Nur Klirong, Mama Fia, ada Mama Naomi Masraf, Umi Hanif, ada Bisa Minten Piyati, juga ada Mas Julian Ambal, ada Mbak Bubut, selamat pagi, ada Mbak Yogob juga, Mbak Lasnemennya, selamat pagi, Pak Pareo Wonosobo, Sengenja, ada Mbak Dinya di Poljo, ada bundanya Tali, ada bapaknya siapa ya yang dijemur
0: banyak. Oh, pakai Kolbi.
1: Cilacap, selamat pagi. Dan Belik Nur yang lagi beres-beres, ada yang lagi nyapu, udah kemeringat. Belik Nur, selamat pagi juga. Ada beresnya, selamat pagi. Ada Putri Nawadhani, ada Budar Tito, selamat pagi buat semuanya. Dan tidak lupa, selamat bertugas buat Bania sampai paripurna nanti dan masih di atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapaknya Nora, sehat selalu pokoknya. Ya, kita lanjut. Ada siapa ini lagi nih? Kayaknya banyak yang desel tapi kok notifnya gak ada. Oh, ini udah ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ada Samaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi juga.
2: Apa kabar?
0: Hai Nia, baik alhamdulillah. Mbak Cindy, apa kabar?
2: Aku juga baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehari ngedengar suaranya Mbak Nia, ya Allah lemes.
0: Ah, lemes ya. Apa semalam enggak nyimak berarti ini kayaknya?
2: Ya semalam doang. Oh, apa ya? Enggak dengar.
0: Dengarlah.
2: Aku dengar Mas Paris. Tapi aku enggak naik deh sama Mas Paris.
0: Ih, semalam Nia yang siaran loh.
2: Iya, Aku juga nyimak lah.
0: Iya, Kak. Ya udah deh, Mas, ini mau lagu apa nih?
2: lagunya Kau dan Aku Berbeda.
0: Kau dan Aku Berbeda.
2: Tidak Disini. Sama.
0: Disamain ngapa biar mirip?
2: Jangan, sama perempuan ini.
0: Kau dan Aku Berbeda dari Ratu Purwasi. Oke. Okay.
2: Ya, betul.
0: Salamnya.
2: Bapak kena orang saya pamer bawang jago.
0: Iya loh, pamer-pamer
2: aku
0: doang.
2: Aku pamer ini kayak tahu telur malah.
0: Asem malah dipameri bayi ya. Aduh. Rasanya
2: ini
0: kayak enak
2: gitu ya. Rapat. Sekali-kali mau rata beringin ngapa? Bisa oh, jalan-jalan.
0: Buksa kesasar.
2: Ada jauh-jauh kesana. Alah, aku berdua mana jauh-jauh kesana ngapain? Pokoknya kalau masih tinggi aja loh. Pengen ngerti bubuknya kayak ngapa, main Apple gitu.
0: Enggak ada kesasar ke priwe mesin deh.
2: Ya orang lah kan sekarang ada Google Map. Masa nyasar.
0: Iya ya.
2: Salamnya aku foto kopi, Bapaknya Naura bae lamen gelis. Yang dijemur itu Bapaknya Sanika, Bapaknya Naura.
0: Oh Bapaknya Sanika ya.
2: Iya, orang jemur. Setiap malam